susah tak ajui kok mandanga bunyi malun badantang jo bunyi ganto lah balega kaba dinan rami kaba salingka nagari paralujung.

Selamat pagi dan selamat pendengar. Pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan kabar Salingka Negeri Perum PRRI Padang. Untuk hari kini ko, Minggu 24 Mei 2026, bersama Ambo Hatu Arman.

0: Dun Sana Padang, Dinas Perhubungan Kota Padang menyiapkan ratusan personil untuk mengurai kemacetan dampak padamnya listrik yang terjadi di Kota Padang. Petugas disebar ke titik rawan kepadatan untuk memastikan arus lalu lintas tetap lancar sampai pasokan listrik normal balik. Kepala Bidang Lalu Lintas di Supadang Irfan Febrian mengatakan 120 personil ditajunkan ke simpang dan mengalami gangguan traffic light akibat listrik padam serupa di simpang Lubuk Bagaluang, Jo Ampang. Selain mengatur arus kendaraan, petugas difokuskan pula mengurai antrian di sekitar SPBU dan dipadati kendaraan pangkui BBM serupa di kawasan bypass. Menurut Irfan, pengarahan personil dilakukan sebagai langkah capek mengantisipasi kemacetan parah di tengah kondisi darurat kelistrikan. Seluruh petugas lapangan telah diperintahkan siaga panuah sejak Kamis malam, waktu padamnya listrik terjadi di Kota Padang. Irfan mengimbau masyarakat supaya capek melapor kalau sobok lampu lalu lintas mati atau kepadatan kendaraan di titik tertentu. Laporan dapat disampaikan melalui layanan darurat Padang Command Center 112 supaya capek ditindaklanjuti dek petugas di lapangan.
1: Terkait kondisi kita yang sekarang ada pemadaman listrik ini, kita di Dinas Perhubungan mengirimkan beberapa personil yang berada di titik-titik terdampak trafiknya yang mati.
0: Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Padang, Irfan Febrian, memastikan seluruh personil tetap berjago sampai kondisi listrik balik pulih di Kota Padang. Langkahku dilakukan untuk menjaga keselamatan pengguna jalan, sekalian mencegah kemacetan panjang di sejumlah titik strategis kota. Dun Sana, Komunitas Siago Tsunami atau Kogami memberi edukasi jo pandampiangan simulasi evakuasi mandiri jo skenario gampo potensi tsunami ke anak-anak berkebutuhan khusus yaitu autis. Pendiri Kogami Patra Rina Dewi mengatakan edukasi ke kelompok rentan ko dilaksanakan di SLB Autis Harapan Bunda Ayatawa, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Kepatang. Patra menjalehkan pihak sekolah mengundang Kogami untuk magi edukasi jo pendampingan. Langkah itu patut diapresiasi jadi bukti nyata kesedaran mitigasi apalagi SLB Autis Harapan Bunda berada di zona merah tsunami jo jarak sekitar 800 meter dari pantai. Patra mengaku ada tantangan tersendiri dalam magi edukasi jo simulasi ke anak penyandang autis. Sebab ada hambatan dalam kemampuan berkomunikasi jo berinteraksi sosial, maka peranan guru pendamping jadi kunci supaya anak-anak dapat mengikuti arahan.
2: Di proses simulasi evakuasi tadi, disitulah kita lihat betapa besarnya hati para guru yang mendampingi anak, sabarnya gitu kan. Tidak mudah memberikan pemahaman kepada anak-anak autis. Kita berikan pemahaman ke gurunya, kita latih gurunya bagaimana cara melindungi diri di dalam ruangan kalau tidak sempat keluar, karena tidak mungkin juga kalau keluar gempanya sudah terlalu besar.
0: Patra menilai edukasi geopraktek simulasi evakuasi mandiri Kampo Jo Tsunami harus taruh dilaksanakan secara berkala di sekolah-sekolah Kota Padang, khususnya nan berada di zona merah. Dun Sana, Pemerintah Kabupaten Solo telah melakukan pemasangan lampu penerangan jalan di sejumlah titik kawasan Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solo. Langkahku sebagai upaya mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Wakil Bupati Kabupaten Solo, Chandra, mengatakan pemasangan lampu penerangan jalan di kawasan Nagari Surian merupakan untuk meminimalisir resiko kecelakaan lalu lintas. Hal nanko di lokasinya punya tikungan bahayu bagi kendaraan pengendara, terutama malam hari atau waktu hujan jokabui.
3: Untuk sementara juga kita minta dinas perhubungan kita untuk memasang lampu di lokasi supaya pemakai jalan pengendara bisa melihat dari jauh bahwasanya di lokasi kecelakaan tersebut butuh kehati-hatian dikarenakan tikungannya yang berbahaya.
0: Chandra mengungkapkan sebelumnya perbaikan jalan alah beberapa kali pulau diupayakan, tapi terkendala masalah pembebasan lahan. Kini pemerintah Kabupaten Solo bersama pemerintah provinsi jo stakeholder nan berkaitan alah meninjau lokasi jo mengupayakan proses pembebasan lahan capek diselesaikan. Dun sana, sebanyak 28 gerai koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Darmasraya kini sedang dalam tahap pembangunan fisik. Pembangunan itu jadi bagian dari upaya penguat ekonomi masyarakat melalui pengembangan koperasi di tingkat nagari jo desa. Kepala Dinas Koperasi UKM Jo Perdagangan Kabupaten Darmasraya, Alfiandri, mengatakan kini ada 52 KDMP nanalah tabantu di daerah itu. Dari jumlah itu sebanyak 28 gerai sedang dikebut pengerajuannya supaya capek dimanfaatkan masyarakat sebagai pusat aktivitas ekonomi desa. Menurut Alfiandri, pemerintah daerah tarikh melakukan pemantauan kepada progres pembangunan gerai di lapangan. Beliau menjelaskan keberadaan KDMP diharapkan jadi wadah pengembangan usaha masyarakat, terutama pelaku UMKM, sekaligus maksud kami sekalian meningkatkan perputaran ekonomi lokal.
4: Koperasi Desa Merah Putih di Damasraya persiapan bagaimana menyelesaikan gerai secara nasional itu sejumlah lebih kurang 5.000 gerai dan dalam pembangunan fisik 52 KDB, 52 Nagadi awal terbangun gerai waktu sedang dalam proses pembangunan itu ada 28 gerai yang sedang dibangun.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Jo UKM Provinsi Sumatera Barat,

0: baca kabar na lain pulo pada waktu nan samo. Ambo nan buatkan kabar, Haturman mengucapkan terima kasih.
1: Kato surang dibulati, nan mana kato sayo? Kok singke uleh maule, senteang bilai mabilai. Sagitu dulu kabar salingka nagari hari kini. Bisua basobo malia, jo kabar nan lain pulo.

Badar dari Padang, Seluruh Budaya Sumatera Barat. Baik, Don Sarah, berangkat selamat pagi dan terima kasih Don Sarah masih tetap menjadikan Prom PR di Padang sebagai media informasi dan hiburan Don Sarah di pagi hari nanko di tengah liburan Don Sarah. Nah, Don Sarah berangkat untuk mengisi pagi ko, jika Don Sarah ingin berolahraga, ya, ingin berjalan santai, nah silakan saja datang ke Sudirman sampai ke Rasuna Said, Siti Rasuna ya, sampai ke Gor, karena kini di adukan balik CFD atau Car Free Day ya. Jadi dari Simpang Pasaraya itu di sana sampai ke ujung jalan Rasuna Said ya, di Perambaru di Serang Menengah ya. Nah, cukup panjang jalurnya dan cukup bisa menabikkan palu keringnya. Nah, untuk itu silakan datang dan ditundolai karena Car Free Day biasanya dari setiap minggunya itu sama hanya sampai jam 10 pagi di Serang Menengah ya. Ya, dan RI Padang pun di Muko Kanjeng RI Padang mengadakan acara mendadak bola namanya sedangkan penengah ya, mendadak bola Maisi Car Free Day go dalam rangka menyambut datangnya event Piala Dunia 2026 di sana. Jadi saksikanlah mendadak bola di laman gedung RI Padang sambil dun sana berolahraga di Car Free Day go di sana Padang ya. Yalah dun sana, kami akan tarik melanjutkan hiburan-hiburan pagi di sana kok. Sudah tadi ada Kacapri Warna dalam lagunya Aro Tarawang Ameh, dan berikut kita ke lagu dari Elsa Mayora dan berjudul Pai Den Uda. Selamat pagi dan selamat menikmati.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Mai, kawanan kabang ci apa yang membeli piti? Kapai beli baju, ha?
4: Ih, mangalo panek-panek kabang tu Ian. Hah? Zaman kini kok orang tuh lah pakai kris nyolai.
3: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
4: Aneh Dian, ndak kris jatuh tajam tuh do Dian.
3: Nah tuh?
4: Kris kok produk pembayaran dari Bank Indonesia. Balanjo tuh ndak parah lu pakai piti tunai alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nya langsung terbayar. Yo, ada tapi wah.
3: Tapi itu Mei.
4: Tapi ya harus ado piti di rekening awak tuh Dian.
3: Ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Wah, enaknya sore-sore gini piknik di pantai sambil ngemil gitu gak sih?
1: Iya, enak. Yang gak enak cuma sikap kamu aja tuh yang buang bungkus cemilan seenaknya.
2: Oh no.
0: Mana ada, cuma bungkus cemilan kayak gini kok. Gak apa-apa lah, San.
1: Masalahnya, bungkus cemilan itu dari plastik. Susah terurainya. Kamu lihat kan di berita-berita, laut isinya sampah semua. Jangan ditambah lagi. Emang kamu mau nanti makan ikan terus isinya bukan daging, tapi malah plastik?
0: Enggak sih, aku mah cemilan rasa ikan yang dibungkus plastik aja kayaknya cukup deh.
1: Biar laut juga gak seenaknya sama kita.
3: Mari kita santai, yeah.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Prompat RRI Padang, suara budaya.

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermawan Ardianto, CEO Semen Padang FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum

0: Kapan sih lahirnya Pancasila?
1: Hari lahir Pancasila itu, Dek, jatuhnya pada tanggal 1 Juni yang ditandai oleh pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno, pada 1 Juni 1945 dalam sidang Dokurit Sujumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Nah, pidatonya pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia.
0: Ceritain ditung sejarahnya.
1: Sejarahnya itu berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik yang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang dinamai Dokurit Sujumbi Kosakai. Pada sidang pertamanya di tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Chuo Sangi In yang sekarang merupakan Gedung Pancasila, para anggota membahas mengenai tema dasar negara. Nah, sidang ini berjalan sekitar 5 hari. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau azas. Dan pada saat itu, Dek, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang maha esa.
0: Lah, kok beda isinya sama Pancasila yang sekarang?
1: Iya, kan masih ada penyempurnaan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima azas tersebut. Maka Dokurit Sujumbi Kosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9. Dan setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

0: hitam. Aku juga putih. Aku Asia. Kadang juga hidup di barat. Tapi seluruh dunia tetap sayang padaku.
1: Nah, belajar dong dari filosofi panda. Walaupun berbeda, tapi tetap satu kesatuan. Walaupun berbeda, tapi membawa keindahan. Hari gini masih cari perbedaan. Aduh, gak lucu kali. Lucuan juga panda.
2: Duh, suara ngecepnya sampai segitunya sih.
3: Enak banget sih soalnya ini.
2: Ih, jarinya kok dijilat gitu sampai bersih lagi.
3: Biar gak cuci tangan lagi, kan udah kinclong.
2: Kinclong apanya sih? Kan masih ada tuh kuman di situ, apalagi di sela-sela kuku kamu. Cuci tangan gi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun ya.
4: Kesehatan adalah investasi. Cuci tangan pakai sabun, lindungi diri, lindungi keluarga kita.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Ramadan, Suara Budaya Sumatera Barat. Kabasakile, jam 8 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana pandangan, aliran listrik di Sumatera Barat alun pulih sapanuhnya pasca pemadaman total atau blackout nan terjadi dalam 2 hari terakhir. Hingga malam tadi, PLN masih melakukan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah karena pasokan listrik alun stabil. General Manager PLN UID Sumbar, Ajrun Karim, mengatakan Sumbar masih mengalami defisit daya sekitar 240 MW. Kondisi itu membuat PLN terpaksa menerapkan manual load shedding atau pemadaman bergilir. Menurut Ajrun, proses pemulihan sistem kelistrikan terus dilakukan, termasuk sinkronisasi PLTU Taluak Sirih dan PLTU Ombilin. Kedua pembangkit itu ditargetkan mulai masuk ke sistem jaringan listrik Sumbar. PLN baru tambahan pasokan listrik dari kedua pembangkit dapat mengurangi defisit daya sehingga pemadaman bergilir bisa diminimalkan. Sementara itu, masyarakat diminta mengurangi penggunaan listrik selama masa pemulihan balansuang.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

Kabupaten Radio Padang Suara Budaya Sumatera Barat Meladun sana padangnya sudah tadi kami sampaikan ke bahasa kile jam 8 ya. Kita akan lanjut tarik yo lagu-lagu pop Minang mengawani dun sana dan sana mau olahraga mungkin ya atau sedang bagaikan kegiatan ringan ya menjelang agenda penuh dun sana di hari

0: banget loh. Yuk kenalan sama trio ini. Yang pertama Clutch, yang digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Terus juga ada Maple, rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Dan terakhir, ada Zayu, merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya.
1: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Danau Biru Kota Sawahlunto merupakan danau yang terbentuk dari bekas galian tambang batu bara. Danau eksotis ini terletak di Desa Perlambahan, Kecamatan Talawi atau berjarak sekitar 13 km dari pusat kota Sawahlunto. Secara geografis, wilayah sekitar danau adalah dataran tinggi yang ditumbuhi oleh banyak pepohonan hijau. Danau ini terbentuk bukan karena aktivitas vulkanik oleh gunung, melainkan terbentuk dari bekas penambangan batu bara yang sudah berdiri sejak 1891. Air yang mengisi danau adalah air hujan yang tertampung. Karena jumlah debit air semakin banyak, kemudian terbentuklah danau tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa air di Danau Biru Sawahlunto yang jernih ini muncul dari endapan air bawah tanah. Jika benar air danau muncul dari endapan bawah, pantas saja jika air danau terlihat jernih karena terdapat kandungan mineral yang tinggi.

0: sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 4.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Ayo kita pergi.
4: Oh yaudah, saya ambil dulu handphonenya ya.
3: Ayo, udah, ayo, saya tunggu.
4: Bentar, tunggu bentar.
3: Ngapa leh?
4: Ke kamar bentar.
3: Alamkah kamu sibuk amat, masuk kamar keluar lagi.
4: Iya, tunggu.
3: Ngapain leh?
4: Jadi gini, itu
3: ada. Ada apa di kamar itu?
4: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
3: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
4: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
3: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
4: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
5: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
6: 4 RRI Padang.

Perempatan dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan selamat tengah. Selamat pagi Dun Sana dan terima kasih Dun Sana dan baru saja menyengkau di 92,4 MHz ko ya di pagi akhir pekan Dun Sana. Nah Dun Sana pendengar, apa kabar di rumah kini ko? Alah pada edit lampu atau ada yang masih elun nyalo lain dari subuh tadi. Nah. Nah, Dun Sana pendengar dek kini ko acok terjadi pemutusan hubungan listrik ke rumah ya dikarenakan dek kendala teknis di tolen kita. Nah, rasanya perlu kita baca-baca oleh Dun Sana pendengar ya karena kita enggak tahu sampai bilo ko kepastiannya bisa normal balik. Nah, nanti terus Dun Sana pendengar ada tips siaga hadapi pemadaman listrik mendadak di rumah. Nah, Dun Sana pendengar ya. Jadi pemadaman listrik bisa terjadi ya, kapan saja tanpa peringatan dan sulit diprediksi Dun Sana pendengar. Nah, karena itu masyarakat perlu mempersiapkan rumah agar tetap aman dan nyaman ketika menghadapi kondisi darurat dan demokrasi itu Dun Sana pendengar ya. Nah, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah memasang lampu LED atau lampu LED smart emergency di rumah. Lampu itu dapat menyala otomatis ketika mendeteksi aliran listrik terputus sehingga membantu penerangan ketika kondisi sedang galau. Nah, sudah itu dan sebenarnya lampu darurat sebaiknya dipasang di area nan atau di tempat nacok dilalui nampaknya rumah ya. Serupa ruang tamu, memonyo, ruang tangga, halaman muko, dan kamar mandi. Nah, selain itu masyarakat disarankan pula menyediakan senter LED di tampenan mudah dicangkau. Senter itu membantu ketika harus memeriksa area luar rumah atau sudut ruangan dan galok ketika listrik padam. Nah, peralatan sederhana itu dapat mempermudah aktivitas sekaligus mengurangi resiko kecelakaan di rumah dan sebagainya. Kemudian warga dianjurkan pula membiasakan bak mandi tetap terisi penuh sebagai cadangan air darurat apabila pompa air tidak berfungsi dalam waktu lama. Dan itu sama dengan stok air mineral botolan perlu pula disediakan untuk kebutuhan minuman maupun kemerasian darurat serupa gosok gigi dan mencuci muka ya. Nah, selain air cadangan perlu menyiapkan sebuah power bank khusus ya dan selalu terisi penuh dan selama dengar karena perangkat itu dapat digunakan untuk mengisi daya telepon genggam maupun menyalakan kipeh portable selama listrik padam sehingga masyarakat dapat menghadapi situasi darurat jauh lebih tenang dan sigap. Nah, itulah dan selama dengar tips-tips dan bisa kita terapkan dalam menghadapi pemadaman listrik mendadak di rumah ya. Atau walaupun yang terjadwal pun ya, walaupun ada jadwalnya, bisa juga kita siapkan alat-alat yang seperti yang kita sampaikan tadi sama dengan pokoknya ketika listrik padam dalamnya gantung panjang tentu kita butuh alat-alat yang kita sampaikan tadi ya. Jadi kita ulangi, yang pertama lampu LED smart emergency ya. Kemudian lampu darurat dipasang di ruang tamu, pemonya di ruang tengah, di kamar mandi, di ruang muka, gitu kan. Kemudian senter LED itu perlu tersambungnya ya. Senter LED, kemudian dianjurkan mengisi bak selalu panuah ya. Yalah, Dun Sana pendengar, selain itu air botolan, jadi air istilahnya air mineral lah gitu ya, mineral dipastikan jo. Karena bisa jadi kok ketika kita butuh tampe maisi depot air itu lampu 20. Nah, jadi kita minum enak. Jadi standby kan tarif sama dengan ya. Karena itulah untuk kenyamanan kita di rumah masing-masing ya. Kok kali pagi kita mau lain ditinggalkan rumah di malam hari kok bapak ya pulo enak. Itu. Yalah Dun Sana pendengar. Kalau begitu mau lanjut lah. Hiburan-hiburan pop minang kon tu sana sedonyo. Tadi lah balalu Fatwa Saputra aja lagunya usah mande mampatang isi. Kita baralih ke Miko Grananda dalam lagunya usah tanyo ke bulan. Dia mengaka bulan matanyo nak tajawi bulannya nak kurang matanyo selamat dengar.

Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, Nagari Lawang, Kecamatan Matua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, masih mempertahankan cara tradisional dalam memproduksi gula, yang biasa disebut dengan saka tabu. Proses pembuatannya cukup lama. Tebu-tebu yang telah dikumpulkan harus diperas dengan tenaga kerbau selama 3 jam. Air tebu itu kemudian dimasak hingga mengental dan dimasukkan ke dalam cetakan kayu yang selanjutnya didiamkan hingga mengeras menjadi gula merah. Meskipun proses pembuatannya memakan waktu yang lama, namun hasil gula saka tabu lebih enak dan harum. Hal inilah yang membuat wisatawan tertarik mengunjungi tempat produksi saka tabu.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi.
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Dan sana pendengar, sebanyak 28 gerai koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Darmas Raya saat kini sedang dalam tahap pembangunan fisik. Pembangunan itu menjadi bagian dari upaya penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan koperasi di tingkat nagari serta desa. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Darmas Raya, Alfiandri, mengatakan kini ko ada 52 KDMP nan alah tak bantua di daerah tu. Dari jumlah tu sebanyak 28 gerai sedang dipacapek pengerjaannya supaya segera dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai pusat aktivitas ekonomi desa. Menurut Alfiandri, pemerintah daerah tarikh melakukan pemantauan terhadap progres pembangunan gerai di lapangan. Beliau menjelaskan keberadaan KDMP diharapkan mampu menjadi wadah pengembangan usaha masyarakat, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, sekaligus meningkatkan perputaran ekonomi lokal.

Dan sana pandangnya, pemerintah Kabupaten Solo alam melakukan pemasangan lampu penerangan jalan di sejumlah titik di kawasan Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solo. Hal nantu sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadi kecelakaan lalu lintas. Wakil Bupati Kabupaten Solo, Chandra, mengatakan pemasangan lampu penerangan jalan pada sejumlah titik di kawasan Nagari Surian merupakan upaya untuk meminimalisir resiko kecelakaan lalu lintas. Hal nantu karena lokasi itu memiliki tikungan berbahaya bagi pengendara, terutama pada malam hari atau ketika terjadi hujan dan berkabut. Chandra usai peninjauan di Nagari Surian menjelaskan, selain pemasangan lampu penerangan jalan, upaya lain yang dilakukan Jawa Koordinasi Jawa Balai Pelaksana Jalan Nasional atau PJN dikarenakan kemerupukan jalan nasional. Mulai pada lokasi Wakil Gubernur kecelakaan beberapa waktu lalu, tikungannya sangat tajam sehingga Iko perlu segera dibenahi.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Perumbaran di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, ya, Don, selamat selamai. Pagi menjelang siang dan terima kasih Don Sana masih bersama kami sampai saat ini jam 9 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Dan Don Sana pendengar, tadilah kami sampaikan pula informasi-informasi terkini jam 9 tape tadi. Dan tentunya kami akan lanjutkan tarwih hiburan-hiburan pop Minang rancak banan dari perempuan-perempuan dari Padang turun sana. Dan lah kita dengarkan baru saja lalu Galuh jauh lagunya berjudul Nelayan, ya. Dan kita tinggalkan Galuh, kita nikmati lagu berikut dari Diva Awalia, Rayulah Denai.

Daerah Minangkabau memiliki sistem kepemimpinan yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Sistem kepemimpinan pertama kali dikenal dengan unsur urang dan ampe jini, orang yang empat jenis, yang terdiri dari penghulu, manti, dubalang, dan malin. Namun setelah Minangkabau ditaklukkan Belanda, jabatan manti dan dubalang dihapus sesuai dengan struktur pemerintahan desa yang dibangun pada masa itu. Sedangkan peranan malin diganti dengan ulama.

sampai sekarang, unsur urang nan ampe jini berubah menjadi penghulu, alim ulama, dan cerdik pandai yang ideal dikenal dengan konsep Tungku Tigo Sajarangan atau Tali nan Tigo Sapilin. Sebagai pemimpin yang diangkat oleh kaumnya, maka seorang penghulu berkewajiban sebagai pelindung bagi sesama anggota kaumnya, serta bertanggung jawab memelihara keselamatan dan kesejahteraan kaumnya, sesuai dengan hukum dan kelaziman agar nilai martabat masyarakatnya tetap suci. Sebagaimana yang diungkapkan pepatah, bahwa seorang penghulu itu ibarat kayu gadang di tengah padang, ureknyo tampek baselo.

0: dahannyo tampek bagantuang, daunnyo tampek balinduang, batangnyo tampek basanda, yang berarti kayu besar di tengah padang, uratnya tempat bersila, dahannya tempat bergantung, daunnya tempat berlindung, batangnya tempat bersandar. Setelah memenuhi berbagai persyaratan untuk dapat menduduki jabatan penghulu, seseorang yang terpilih menjadi penghulu akan diikat lagi dengan berbagai larangan dan pantangan, yaitu perbuatan yang dapat merendahkan harkat dan martabat kepemimpinannya.
1: Dan kredit peti terbuat dari...
2: Wandi, ini TV-nya masih ditonton gak sih? Kalau gak dimatiin lah. Ini juga lampu kamar mandi masih hidup aja. Habis dari kamar mandi nih, dimatiin lampunya.
3: Di sini ya, lagi ada ipet.
2: Nah, ini juga, komputer masih aja nyala.
4: Duh, bapak ini cerewet banget sih, Pak. Lupa matiinnya, Pak.
2: Ya makanya harus dibiasain, Di. Kita harus hemat listrik. Karena kalau kita boros listrik, bisa jadi pemborosan sumber daya energi. Ketika kita terlalu sering dan berlebihan menggunakan listrik, terutama lewat sumber daya bahan bakar fosil seperti batu bara, sumber daya ini akan habis secara perlahan-lahan, Di. Sementara cadangan energi ini penting untuk masa depan. Dan ketidakseimbangan antara konsumsi serta produksi energi bisa jadi masalah yang serius.
4: Ya elah bapak, panjang-panjang banget. Bilang aja ntar kalau bayar listrik mahal uang bapak jadi boros.
2: Duh, kamu tahu aja.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Dream sebenarnya adalah istilah ketika mimpi terasa sangat nyata sampai membuat kita susah untuk membedakan apakah hal yang kita mimpikan itu nyata atau tidak. Menurut dokter ahli, pada dasarnya semua manusia pasti bermimpi untuk memproses informasi yang didapatkan pada hari itu, untuk merasionalkan emosi, trauma, maupun stres, dan untuk memproses kreativitas.

0: Pantes, gimana gak banyak nyamuk coba. Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya.
1: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Perempatan Radio Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, dengan saudara pendengar, kesibukan harian aco membue kita melupakan kebutuhan diri sendiri dan sebenarnya. Nah, aktivitas pekerjaan dan media sosial itu cuma menyita perhatian sepanjang hari. Banyak orang menganggap quality time atau waktu yang berkualitas itu hanya perlu bersama keluarga atau pasangan. Padahal waktu surang dibutuhkan pula untuk menjaga kesehatan mental dan sebagainya. Meluangkan waktu untuk diri surang membantu seseorang memahami kondisi emosinya. Pikiran menjadi lebih tenang saat sudah beristirahat dari rutinitas pade. Nah, dengan serap rangga, quality time dapat dilakukan jo acara aktivitas sederhana di rumah, ya, membaca buku memonyo atau mendengarkan musik. Itu menjadi pilihan banyak orang dengan serap rangga, ya. Nah, sebagian orang memilih berjalan santai menikmati suasana sore di lingkungan sekitarnya. Aktivitas ringan serupa iko mampu mengurangi tekanan pikiran dan berlebih, ya. Nah, selain menenangkan diri, waktu pribadi atau quality time tadi meningkatkan kemampuan seseorang mengambil keputusan dan sebagainya. Kenapa? Karena pikiran dan segar membantu kita untuk lebih fokus menghadapi masalah. Namun, quality time bukan berarti menjauh dari lingkungan sosial. Seseorang tetap membutuhkan hubungan baik, jo, keluarga, dan kawan-kawan. Yalah, dun sanak pendengar, itulah satu informasi dan perlu kita renungkan sana, kita pikirkan, kita pertimbangkan untuk dipakai, karena memang sibuk-sibuk kita, ya, waktu untuk diri seorang itu perlu juga, ya, sanak pendengar, ya, untuk memperbaiki sistem diri kita seorang begitu. Yalah, dun sanak pendengar, informasi kok bisa dun sanak baca tuntas balik di laman rri.co.id.

0: payung merupakan buah karya dan warisan dari nenek moyang Minangkabau. Pada zaman tempo dulu, tari payung ditampilkan dalam acara-acara adat, menceritakan sebuah drama tentang kisah cinta remaja sampai akhirnya menuju ke pelaminan. Tari ini dibawakan oleh muda-mudi berpasang-pasangan. Laki-lakinya memegang payung, melambangkan sikap kekasih yang selalu melindungi pujaan hatinya. Sedangkan sang gadis mengikatkan selendang ke leher pasangannya sebagai tanda persetujuan menerima janji suci menuju pelaminan. Dua elemen penting yang mengiringi tari payung yaitu, pertama adalah alat musik tradisional yaitu rebana, gendang, akordeon, dan gamelan. Elemen kedua adalah musik dengan lagu Babendi-bendi ka Sungai Tanah.
1: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
2: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
3: Hey,
1: awas, ada motor di depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
4: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Saya Letkol CHK Darwin Buter-Buter SHMH Kaopmil 104 Padang mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam suatu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk

0: Sepak Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: dan sanak pandangnya. Aliran listrik Sumatera Barat alun pulih optimal pasca pemadaman total atau blackout membuat penjualan lilin tiba-tiba melonjak. Sejumlah kios atau kedai mengakui kehabisan stok lilin. Pedagang di Padang Safar mengakui sejak terjadi pemadaman listrik ke Patangko, stok lilin di kedainya miliknya habis. Masyarakat mulai memburu lilin untuk penerangan kerana takut pemadaman berlangsung lama. Desa Padang. Dinas Perhubungan Kota Padang menyiagakan ratusan personil untuk mengurai kemacetan dampak pemadaman listrik yang terjadi di Kota Padang. Petugas disebar ke titik rawan kepadatan untuk memastikan arus lalu lintas tetap lancar hingga pasokan listrik kembali normal. Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Padang Irfan Febrian mengatakan, 120 personil diterjunkan ke beberapa persimpangan dan mengalami gangguan traffic light akibat listrik Padang serupa di simpang Lubuk Galuang dan Ampang. Selain melakukan pengaturan arus kendaraan, petugas difokuskan pula mengurai antrian di sekitar SPBU dan dipadati kendaraan pengangkut BBM serupa di kawasan bypass.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Perempat dari Padang, Sore Budaya Sumatera Barat. Dun Sana Padangnya jam 10:05 waktu Indonesia Barat. Kini ke Dun Sana ya. Kita masih, atau kami masih mendampingi Dun Sana dan sedang menikmati akhir pekan Dun Sana. Apakah jauh keluarga atau jauh kolega-kolega ini kok, atau mungkin sedang menikmati me time ya, sedang menikmati quality time surang ya, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang disukai. Nah, apapun aktivitas Dun Sana, kini Dun Sana, kami akan selalu mendampingi Dun Sana jo hiburan-hiburan pagi menjelang siang ko, dan menyegarkan, menyenangkan, dan begitu pula jo informasi-informasi lainnya. Nah, untuk itu Dun Sana Padangnya, tetap bersama kami di frekuensi 92.4 MHz atau melalui aplikasi RD Digital 100 bisa pula di live streaming rni.co.id ya. Yalah Dun Sana Padangnya, baru saja berlalu dari ruangan Dun Sana Lintar Morgan jo lagunya Tarumua ya. Dan mudah-mudahan ikonya lagu Dun Sana dan indak main baska Dun Sana yang lain ya. Aha. Iyalah, kalau itu kita ke lagu berikut dari Rayola, jo indak ka diganti-ganti. Selamat pagi menjelang siang dan selamat menikmati akhir pekan Dun Sana bersama Prom PR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Muhammad Abdul Majid Ikram, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi host daripada penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun ini. Semoga apa yang disiarkan oleh RRI ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi hiburan sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi kebanggaan tidak hanya bagi negara-negara yang ikut tapi juga bagi Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana RRI terus hadir dan tetap dekat untuk menjadi bagian masyarakat Indonesia terutama melalui penyatuan siaran-siaran seperti Piala Dunia 2026. Jadi selamat dan sukses buat RRI dan Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan 4 tahun berikutnya Timnas Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia Sepak Bola 2030.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Ini di mana, bro? Kayaknya kita nyasar. HP gue mati lagi.
3: Sabar, bro.
2: Perut gue lapar nih, bro. Makanan kita udah habis. Gue gak mau mati kelaparan di sini.
3: Sabar. Ini gue lagi nyari pertolongan.
4: Misi, Mas. Ada paket atas nama Pak Hendra, pesan makanan 2 bungkus nasi padang ekstra kerupuk jange.
3: Yap, bener, Mbak. Makasih ya, Mbak. Bro, ini gue pesan makanan.
2: Alhamdulillah, akhirnya kita bisa makan juga. Tapi kok lu bisa order sih?
3: Bisa dong, gua kan pakai SMS banking dari Bank Nagari. Jadi bisa diakses melalui SMS walaupun kuota internet habis. Dan bisa layanin transfer juga loh.
2: Wah, keren juga ya. Kenapa tadi kita gak nebeng pulang aja ya? Mbak.
3: Oh iya, tolong.
5: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
6: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
7: Mbah Pi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
8: Hewa ai nu fabeubeuita banosa sihasarateu.
9: Jadi astuni ragam lenan nanging tetap mesekian Indonesia.
10: Timat sabelainan lagu anggi tepade tetap sopo Indonesia.
11: Walaupun kita orang berbeda tapi tetap satu Indonesia.
6: Menyatukan kami dengan satu nama Indonesia.
12: Kami
13: cinta Indonesia.
14: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
15: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Indonesia tidak hanya terkenal karena kekayaan budayanya, tapi juga keberagaman kulinernya. Saat ini, banyak sekali makanan-makanan tradisional Indonesia yang sudah mendunia. Salah satunya adalah rendang, yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan rendang. Makanan tradisional dari Minangkabau, Sumatera Barat. Saat ini, rendang sudah diketahui sampai ke mancanegara setelah CNN merilis 50 makanan terlezat di dunia. Salah satunya adalah rendang yang masuk di urutan pertama. Kata rendang bukanlah berasal dari nama bahan utama makanan itu, melainkan berasal dari proses pembuatannya, yaitu merendang atau merandang. Merandang dalam kosakata bahasa Minang bermakna mengolah suatu makanan yang menggunakan santan dalam waktu yang lama dan pengapian yang kecil sampai santan itu menjadi kering sehingga menjadi awet dan tahan lama. Di Minangkabau, bahan utama rendang itu bisa daging, telur, pakis, dan lain-lain. Sehingga ada rendang daging, rendang telur, rendang paku atau pakis. Sebagaimana diungkapkan salah seorang budayawan, Viveri Yudi.
1: Kata rendang itu berasal dari kosakata Minangkabau. Nah, rendang dengan awalan ma atau merendang itu menjadi sebuah proses. Proses memasak dengan waktu yang lama, api yang kecil, tujuannya adalah membuat kering makanan itu atau sesuatu yang dirandang agar dia bisa lebih awet, tahan. Jadi rendang itu, merendang itu proses. Lalu ada rendang daging, ada rendang bolu, ada rendang paku, dan rendang-rendang yang lainnya. Itu adalah benda yang diproses. Ada rendang ayam dan yang lain-lain. Itu yang saya pahami tentang rendang. Jadi rendang jangan diganti-ganti dengan rendang.
0: Diduga kemunculan rendang dahulunya disebabkan dua hal. Pertama, orang Minang akan malu jika ada tamu yang datang tidak dijamu dengan makanan yang enak. Sementara mereka pergi ke pakan atau pasar untuk membeli bahan makanan itu dahulunya hanya seminggu sekali. Karena itu mereka berpikir bagaimana menyiapkan makanan atau lauk pauk yang bisa awet dalam waktu yang lama agar dapat menghidangkan jamuan jika ada tamu yang datang kapanpun. Sehingga terciptalah makanan rendang. Kedua, merantau bagi orang Minang adalah sebuah budaya ketika seorang anak laki-laki sudah beranjak dewasa. Karena kondisi transportasi kala itu belum seperti saat ini yang membutuhkan waktu lama untuk sampai di perantauan, maka orang tua akan membekali anaknya pergi merantau dengan rendang sebagai lauk pauk selama di perjalanan dan hari-hari pertama di perantauan. Seiring waktu, rendang akhirnya dianggap sebagai sebuah makanan kehormatan dan dihidangkan pada acara-acara adat. Sehingga pada sebagian daerah di Minangkabau, rendang menjelma menjadi makanan adat terutama pada daerah Dare, yaitu wilayah daratan tinggi Minangkabau. Seperti yang dijelaskan kembali oleh Viveri Yudi.
1: Kemudian dalam rendang itu terjadi ada proses pengawetan. Menurut saya, dulu orang ke pasar, ke pakan, ke balai, itu kan tidak setiap hari. Jadi sekali dia ke pakan atau ke balai atau ke pasar mingguan itu, mereka membeli sesuatu, salah satunya daging. Nah kalau orang yang di gunung tentu daging itu menjadi sesuatu yang jarang mereka beli. Dan sekali ke pasar dia beli pada waktu tertentu lalu diawetkan untuk apa? Nah inilah fungsi sosialnya. Orang Minang itu malu kalau tidak mampu menyuguhkan hidangan yang menarik, yang enak untuk tamunya. Bagi orang-orang Dare misalnya itu yang dianggap makanan yang pantas disuguhkan itu salah satunya itu rendang daging misalnya, daging sapi. Itu yang saya pahami, sehingga makanan ini bisa bertahan lama dan kapanpun orang datang, tamu yang datang, sudah ada hidangan yang menjadi andalan. Nanti ditambahlah dengan telur itik, dengan yang lain-lain, tambah lado, pecel ubi, dan yang lain-lain. itu dari segi fungsi, bagaimana sikap orang Minang yang malu kalau tidak bisa menyuguhkan sesuatu tamu yang mereka hormati. Kemudian dari dulu dan semua sosiolog pertama membicarakan masalah marantau. Marantau bagian dari budaya Minangkabau. Nah, salah satu pemahaman marantau itulah berpindah tempat dengan perjalanan yang dulu sendiri. Perjalanannya tidak seperti sekarang. Lalu dibekalilah dengan makanan. Makanan tentunya makanan yang awet. Karena di perjalanan tidak banyak rumah makan dan segala macam. Ini randang salah satu bekal untuk merantau itu.
0: Barangkali karena kelezatan dan manfaat yang besar dari randang disebabkan oleh perpaduan bumbu, rempah yang beragam, serta proses mengaduknya dengan cara mendorong dan menarik adonannya di dalam wajan di atas perapian yang semuanya butuh kesabaran, nenek moyang orang Minang melihatnya menjadi sebuah filosofi kebersamaan dan kesetaraan fungsi semua elemen masyarakat dalam kehidupan. Sehingga wajarlah jika randang dianggap sebagai penghulunya lauk pauk dan menjadi salah satu makanan adat. Sebagaimana diungkapkan oleh seorang praktisi adat Sumatera Barat, Musra Darizal.
2: Di dalam alam Minangkabau ada 4 macam penghulu di Minangkabau ini, katakan di Sumatera Barat tadi. Penghulu yang pertama itu penghulunya kue. Penghulunya kue itu namanya penyaram. Penghulunya lauk pauk itu namanya randang. Penghulunya perempuan itu namanya bundokanduang. Penghulunya kaum, nenek mama, dia bergelar datuk. 4 penghulu inilah yang sangat dominan di dalam alam Minangkabau. Khusus bicara tentang randang, randang ini di Minangkabau bukan sembarangan randang ya. Dimulai semenjak dari kita mengadon, membuat ketika randang itu masih berbentuk, baru masuk di tempat pembuatan itu, kuali atau apa penggorengan atau apa namanya, mengadon randang itu tolak dan tarik. Tolak dan tarik ini akan menjadi filosofi bagi nenek mama dan bunda kandung di Minangkabau. Filosofinya apa? Setiap apapun yang kita lakukan di dalam kaum, kita selalu berunding, bermusyawarah, bermufakat itu tidak boleh menolak saja, tidak boleh menerima saja. Jadi kita tetap memakai keseimbangan dari sebuah pembicaraan itu menjadi kesepakatan bersama. Makanya dalam bahasa Minang sering disebut tolak raya. Jadi selalu penghulu dan bunda kandung itu begitu. Seluruh komponen, seluruh bumbu yang dimasukkan ke dalam ketika kita membuat randang itu sendiri, tak obahnya seperti kita hidup di dalam keluarga. Ada yang jadi santannya, ada yang jadi cabenya, ada yang jadi bawangnya, ada yang jadi bawang putihnya, ada yang jadi dagingnya, ada yang jadi bumbu jeruk purutnya atau jeruk nipisnya, daun jeruk nipis itu sama jeruk purut, ada yang jadi daun kunyitnya. Jadi semua kesatuan yang utuh itu secara global, komunal dalam pandangan Minangkabau itu sangat berfungsi sekali. Jadi kita tidak boleh memveto atau mendiskrit, memerintah seseorang di Minangkabau itu untuk melakukan sesuatu tanpa bermusyawarah sebelum melakukan itu sendiri. Apapun pekerjaan yang akan kita lakukan, tak obahnya seperti bumbu-bumbu yang kita masukkan ke dalam randang itu sendiri sebelum randang itu menjadi randang. Artinya pra membuat randang itu. Seluruh bumbu itu akan berbicara sedikit-sedikit. Daun kunyit dia juga akan bicara dalam randang. Daun sare juga akan bicara dalam randang. Daun jeruk nipis akan bicara. Daun jeruk purut akan bicara. Inilah sebuah komponen yang akhirnya menjadi sebuah mufakat dalam artian aklamasi, demokrasi aklamasi. Keputusan bersamalah yang diambil di dalam sebuah musyawarah. Inilah filosofi dari randang itu sendiri.
0: Kini randang bukan lagi hanya sebagai makanan penjamu tamu atau makanan perbekalan orang Minang untuk pergi merantau, dan juga bukan hanya suguhan hidangan dalam acara-acara adat di Minangkabau yang syarat dengan filosofi saja. Melainkan, randang sudah menjadi makanan yang dicari-cari orang dari belahan dunia lain. Tentu ini menjadi sebuah kebanggaan orang Minang khususnya dan Nusantara umumnya. Tapi, akankah kita hanya akan hanyut dengan euforia bahwa rendang adalah makanan terlezat di dunia dan merupakan warisannya kepada generasi penerus. Untuk itu, akan sangat dibutuhkan kerjasama semua elemen masyarakat, terutama orang Minang, dalam melestarikan rendang Minang ini. Dan juga dukungan yang kuat dari pemerintah dalam mendorong dan mengawal keberadaan rendang sebagai salah satu makanan tradisional asal Minangkabau, agar tetap eksis dan memberikan dampak yang besar bagi masyarakat ke depannya, baik sosial, budaya, maupun ekonomi. Semoga rendang yang berawal dari kearifan lokal ranah Minang ini tetap menjadi makanan dunia.

0: Perempatan Rani Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Nah, dun sanak padanya, sate Madura dikenal sebagai salah satu kuliner khas Indonesia dan memiliki cita rasa khas dan menggugah selera. Hidangan ko mudah dinikmati, jo kreasi sate Madura kuah kacang ala rumahan dan praktis dibuat dan sebenarnya ya. Berbeda jo sate pada umumnya, versi rumahan ko mengedepankan mengemukakan kemudahan bahan dan proses memasak. Masyarakat dapat membuatnya surang tanpa perlu peralatan khusus serupa pembakaran arang. Daging ayam atau daging jawi menjadi bahan utama dan dipotong ketek-ketek dan ditusuk menggunakan tusukan sate. Proses marinasi sederhana, jauh bumbu serupa bawang putih, kecap dan garam membuat rasa daging semakin gurih. Nah, salah satu kunci kelezatan sate Madura terletak pada kuah kacangnya nan kental dan kayo raso dan selaparanga. Bumbu kacang dibuat dari kacang tanah goreng dan dialuhkan basamu bawang putih, lado, gula merah, dan ditambah sekete air. Nah, dalam penyajian ala rumahan, sate dapat dimasak menggunakan teflon atau panggangan sederhana di dapur. Caroko dinilai lebih praktis, namun tetap mampu menghasilkan aroma dan rasa nan khas. Sate nan ala masak kemudian disiram jo kuah kacang nan melimpah. Tambahan kecap manis, irisan bawang merah, dan perasan limau, ya, perasan asam, semakin memperkaya cita rasanya dan sebenarnya. Menu ko menjadi pilihan favorit keluarga karena mudah dibuat dan bahan-bahannya mudah ditemukan. Selain itu, sate Madura kuah kacang ala rumahan cocok pula disajikan sebagai hidangan spesial di berbagai kesempatan. Yalah dun sana orang, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, satu informasi dun sana dari Bank Indonesia untuk dun sana.
1: Dah, ku ado cek dari kurir, katanya paket Iroh ditanya. Iroh harus bagi lewat link ko dah. Aku ndak hilang paket Iroh, balik ko dah.
2: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
1: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iroh ndak nio doh. Hilang tas branded Iroh, buka Iroh klik salah.
2: Iroh. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Hanya buat awak panik. Stop dulu, jangan diklik.
1: Alhamdulillah dah. Untung Iroh dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang binti Roy dari kening dah.
2: Makonyo jangan main klik se. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroh ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Pinyaram adalah salah satu penganan khas yang berasal dari Sumatera Barat. Pinyaram memiliki bentuk bulat gepeng, di tepinya terasa lebih garing, dan di tengahnya lebih padat. Pinyaram umumnya terbuat dari campuran gula pasir atau gula aren, tepung beras putih atau beras hitam, dan santan kelapa. Cara pembuatannya adalah dengan digoreng menggunakan kuali yang sekaligus menjadi cetakannya. Penganan ini biasanya disajikan ketika menyambut hari raya, perayaan adat, dan pesta pernikahan. Untuk pesta pernikahan, biasanya pinyaram dibuat dalam ukuran besar sebesar piring, lalu dipotong-potong. Ada juga yang dijual sebagai oleh-oleh khas Minangkabau.
5: Total belanjanya Rp17.350 ya Bu.
6: Selamat sore Bu, semuanya jadi Rp250.500 ya.
7: Total belanjanya Rp550.750, silahkan kembaliannya.
8: Sadar nggak, mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
9: Rumah.

Dun sana padangga, Wali Kota Sawalunto Rianda Putra membuka kegiatan Focus Group Discussion atau FGD bahasamu pemangku kepentingan BPJS Kesehatan untuk memperkue koordinasi dan evaluasi pelaksanaan jaminan perlindungan kesehatan masyarakat di Kota Sawalunto. Kegiatan itu membahas berbagai perkembangan implementasi layanan BPJS Kesehatan, termasuk sejumlah kendala dan masih ditemui di lapangan. Selain itu, forum membicarakan pula langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam arahannya, Rianda Putra menegaskan pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan harus mendapat perhatian serius dari seluruh pihak dan berkaitan. Menurutnya, sinergi dan respons capek sangat dibutuhkan agar pelayanan berjalan optimal dan tepat sasaran.

Dan sana pendengar, Puskesmas Lubuk Pegalang berkomitmen memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui optimalisasi program unggulan Wali Kota Padang, yaitu program dokter warga. Layanan kesehatan Capi Bolako dirancang khusus untuk memberikan akses medis langsung ke rumah warga dengan mengalami sakit parah atau kronis sehingga tidak mampu datang langsung ke fasilitas kesehatan. Kepala Puskesmas Lubuk Pegalang Sari Ramadhani mengatakan, sasaran utama dari programku adalah warga nan mengalami sakit menahun atau kondisi fisik nan lama, serupa penderita stroke atau pasien nan hanya bisa babar yang di tempat tidur dan indak sanggup bacalan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

mungkin, dan atau bagaimana kami ya untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya bersama keluarga ataupun orang-orang anak yang ada di luar sana ya. Nah, kini ko sambil-sambil beristirahat, sambil-sambil duduk-duduk tenang ya, ataupun sambil bersiap-siap untuk pergi ke satu tempat, kami akan selalu dampingi luar sana jo lagu-lagu pop Minang rancak bana dari berbagai anggota Desa Menangah ya. Dan itu perlu jo informasi-informasi dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi luar sana ataupun jadi referensi di sana ketika sedang kegiatan beko ya. Yalah di sana apa dengar? Saya sudah tadi balalu Wira Sikumbang jo lagunya usah uku orang cepitih ya. Ya sudah apa dengar ya? Jangan pernah mau kurang cepitih dan sudah apa dengar? Karena sungguhnya pitih itu istilahnya sifat menurun yang harus anak menengah ya. Makin lamanya makin kurang, makin lama makin kurang. Dan kita tidak tahu kalau Tuhan berkehendak dalam sekejap seluruh piti bisa habis. Ya, itu. Itulah sebaliknya ya. Kalau memang tiba saatnya orang dan kini kita anggap mungkin ya belum meruntuhang di piti. Kita tidak tahu dosa anak bisa lusa atau kapan pun ya ada aja kesempatan. Dan mereka mendapatkan kesempatan yang bagus dan mungkin akan lebih dari yang menganggap seluruhnya lebih pada beliau ya. Nah, karena itu sama dengan jangan sekali-kali menjadikan PT ataupun materi menjadi standar dalam penilaian ataupun dalam standar memandang status seseorang di sama dengan ya. Oke. Tapi pandanglah perilakunya, pandanglah sifatnya ya. Dan pandanglah sosialnya juga masyarakat sekitar ya. Oke, dun sana pernah ya. Kalau baik itu dun sana, ambo kamu lanjutkan rangkaian lagu-lagu pop Minang ke dun sana. Ke lagu berikut dari Dona Almira dalam lagunya Dagang Tabuang. Selamat siang dun sana pernah ya. Dan selamat melanjutkan aktivitas liburan akhir pakan dun sana. Mudah-mudahan bisa mendapatkan kebugaran, kesegaran dan ya relaksasi dari kegiatan-kegiatan rutin adalah dakuan sabalunnya. Dagang Tabuang dari Dona Almira dun sana.

semua orang mengetahui fakta menarik tentang sampah. Sikap acuh tak acuh menyebabkan masyarakat enggan mengetahui hal menarik tentang sampah yang harus diketahui oleh semua penduduk dunia agar dapat memperlakukan sampah dengan baik. Kemudian munculnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap sampah dan pengelolaannya. Berikut fakta menarik tentang sampah. Pertama, 80% sampah di laut adalah plastik. Jumlah sampah yang ada di laut seluruh dunia diperkirakan 9 juta ton setiap tahunnya dan 80% merupakan sampah berbahan plastik. Senyawa kimia sebagai bahan utama plastik membuatnya tahan lama dari berbagai kekuatan alam. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kantong plastik akan tetap berwujud sekurang-kurangnya 10 hingga 15 tahun. Fakta kedua, 17 miliar sampah plastik berasal dari supermarket. Pusat perbelanjaan yang ada di seluruh dunia merupakan sumber utama terbentuknya gunung sampah. Ini dikarenakan banyaknya makanan siap saji yang dibungkus dengan plastik dan styrofoam. Kemudian kantong plastik digunakan pula untuk membungkus barang yang dibeli. Semua ini menyebabkan supermarket merupakan penghasil sampah plastik terbesar dunia. Ketiga, 12 juta barel minyak serta 14 juta pohon untuk membuat plastik. Banyaknya plastik yang dibutuhkan oleh penduduk dunia untuk pembungkusan makanan atau barang lainnya membuat langkanya sumber daya alam di bumi. Bayangkan saja, untuk membuat plastik di dunia, setiap tahunnya membutuhkan 12 juta barel minyak serta

0: Dan yang terakhir, 27.000 batang kayu setiap hari digunakan untuk pembuatan kertas. Kertas dan tisu menjadi barang yang tidak asing bagi kita semua. Ternyata, fakta menarik tentang sampah kertas dan tisu membutuhkan sumber daya alam berupa 27.000 batang kayu. Pemakaian yang tinggi akan produk yang terbuat dari kayu ini ternyata sulit untuk dilakukan daur ulang. Sehingga tidak heran, sampah kertas dan tisu menumpuk bersama sampah plastik. Hal ini akan membuat lingkungan menjadi rusak. Selain sedikitnya pohon di bumi, juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan berbagai dampak lainnya seperti air sungai menguap dan juga menyebabkan banjir.
1: Adek, ambilin remote itu dong.
2: Minta tolong kakak.
1: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
2: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
1: Iya, terima kasih ya dek.
3: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
3: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
2: Tapi ma, adek mau minta maaf sama mama. Adek tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
1: Astaga adek.
2: Maafkan adek ya ma.
1: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Perempat dari Padang, Sarawak Budaya Sumatera Barat. Dutra Prangah, langkah digitalisasi kini menjadi jembatan utama bagi UMKM tradisional untuk menambui batik pasar dan sebelumnya indah terjangkau. Dutra Prangah ya. Nah, transformasi ko bukan sekadar tren sesaat, melainkan kebutuhan mendesak supaya produk lokal tetap relevan di mata generasi muda. Pemanfaatan media sosial memungkinkan para pengrajin lokal untuk menampilkan narasi visual dan estetis tanpa menghilangkan nilai autentik produknya. Nah, dilansir dari kata data, adaptasi teknologi digital terbukti mampu meningkatkan produktivitas serta daya saing pelaku usaha ketik di pasar global secara signifikan. Pengemasan ulang identitas visual menjadi kunci penting supaya produk warisan budaya indah alai dianggap kuno di konsumen milenial. Melalui konten kreatif, nilai sejarah di balik sebuah barang dapat disampaikan jo gaya komunikasi yang lebih segar dan interaktif ya. Strategi pemasaran dan menyasar komunitas spesifik memberikan dampak nan jauh lebih aktif pula dibandingkan iklan masif nan indah terarah ya. Dilansir dari Kominfo, pemerintah tari mendorong literasi digital agar jutaan UMKM dapat segera masuk ke dalam ekosistem digital demi memperkuat ekonomi nasional ya. Yalah dun sana parenga, sebuah informasi menarik tentang wajah baru tradisi yaitu strategi digitalisasi UMKM di era modern ko. Informasi ko lengkapnya bisa dun sana baca di laman ri.co.id.
1: Rasa percaya diri memang harus dimiliki oleh setiap orang. Tapi, kadang rasa percaya diri selalu disamakan dengan sifat narsis. Terdapat perbedaan antara percaya diri dan juga sifat narsis. Di antaranya, yang pertama, rasa percaya diri tidak berfokus pada diri sendiri. Sedangkan orang yang narsis hanya berfokus pada dirinya sendiri. Yang kedua, percaya diri tidak butuh pengakuan. Sedangkan orang yang mengidap narsisme sangat butuh pengakuan orang lain atas apa yang ia lakukan. Ketiga, orang yang percaya diri sangat senang melihat orang lain tumbuh, sedangkan pengidap narsisme merasa kesuksesan orang lain sebagai ancaman. Selanjutnya, orang percaya diri akan mengakui kesalahannya, sedangkan orang yang mengidap narsisme tidak demikian. Yang terakhir, orang percaya diri lebih objektif, sedangkan narsisme lebih subjektif.

Hormat dari Padang Zara Budaya Sumatera Barat. Nah, dun sana padang ya. Lah jam seboleh lewat 55 menit waktu Indonesia Barat dun sana. Dan tanpa terasa dun sana ya. Itulah tiba di ujung kebersamaan kita di hari nan dun sana. Di hari Minggu 24 Mei 2026 ya. Dan itu artinya dun sana ambo harus segera undur diri pun dari ruang dun sana. Karena sesudah ko dun sana akan didampingi de Riri Antika di Ranah Minang siang sampai Ranah Minang patang dari jam 2 balik beko sampai jam 6 sanco ya. Yalah dun sana pandanga sebagai lagu penutui di kebersamaan kita hari nanku dun sana pandanga di Ranah Minang pagi ya. Nah, ambo pilihkan sebuah lagu dari Benny Z berjudul Ambon Cinto. Tuh dun sana keseluruhnya. Yalah dun sana, terima kasih untuk atas sindangannya dan mohon maaf untuk seluruh kekilafan ya. Dan insya Allah kita bahas balik di kesempatan berikutnya ya. Dan akhirnya bertutujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabasakile, jam 12 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana padangnya, kepolisian Resor Pasaman Barat Sumatera Barat mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi pencurian ternak menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Seiring meningkatnya kebutuhan hewan kurban, Kepala Polres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto didampingi Kepala Bagian Ops Kompol Fahrel Haris mengatakan, pengawasan kandang paralu di Perketajo memastikan lokasi mudah dijangkau jo dalam keadaan tak kunci untuk mempasampi ruang gerak pelaku pencurian. Informasi selanjutnya dun sana padanga, pemerintah Kota Solo Sumatera Barat mempakue pelestarian seni budaya Minangkabau melalui loka karya oleh tubuh jo keakrotan dalam pelatihan dasar pertunjukan seni budaya Minangkabau Baka Jo Tutua Baka atau Tutur Berkabar. Wakil Wali Kota Solo Suryadi Nurdal mengapresiasi Yayasan Zona Cakrawala Solo dan Alaba inisiatif melaksanakan kegiatan positif tasabuy. Menurutnya, loka karya tasabuy bukan hanya menjadi ruang pembelajaran seni pertunjukan, tetapi juga langkah nyata dalam menjago dan menghidupkan kembali warisan budaya Minangkabau, khususnya tradisi Bakaba, Jo Tutua Bakaba.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Dun Sarang Pandangan, selamat siang untuk Dun Sarang Pandangan Bano Sajo Berado Bakabanyo di siang minggu ko Dun Sarang Pandangan. Semoga dalam keadaan sehat sado Allahnyo, dan tentunya Dun Sarang Pandangan di ranah Minang siang jauh petang untuk hari ko, untuk edisi hari Minggu 20 Mei 2026. Kita akan mengawali dusana pandangan beko sampai ke jam 8 balik waktu Indonesia Barat yo. Sebelum itu kita informasikan dulu dusana pandangan waktu sholat zuhur kita hari kini kok masuk beko jam 2 balik lewat 9 balik mini waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum kita akan mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya, kita akan dengarkan lagu Minang dari Tiara Mau Risalah.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sahabat Pandanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitar.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipatgandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

kepribadian introvert atau extrovert mungkin bukan hal yang asing. Seorang introvert cenderung senang menyendiri, sedangkan extrovert lebih suka bersosialisasi. Tapi tahukah kamu kalau di antara keduanya ada kepribadian bernama ambivert? Ada 4 tanda kalau kamu adalah si ambivert. Pertama, jika extrovert lebih suka banyak bicara dan introvert lebih mengamati serta mendengarkan. Sedangkan ambivert cenderung bisa jadi keduanya, baik mendengarkan ataupun berbicara. Mereka tahu waktu yang tepat untuk berpendapat atau mendengarkan pendapat. Ambivert akan berpikir lebih dulu ketika akan berbicara dan menjelaskan apa yang ada di pikirannya. Yang kedua, ambivert tetap merasa nyaman saat bersosialisasi, tapi juga akan menyisihkan waktu untuk menyendiri. Yang ketiga, ambivert lebih mudah menyesuaikan diri dengan orang lain ataupun dengan situasi tertentu, tergantung dari orang atau situasi sekitarnya. Dan yang terakhir, ambivert cenderung akan memecah suasana yang canggung sehingga berjalan lebih hangat. Mereka juga senang mendengarkan serta memberikan solusi atau pertolongan pada orang lain yang sedang bermasalah.

0: akhirnya dapat duduk juga. Capek banget hari ini.
1: Permisi nak. Boleh bapak duduk di sini?
0: Maaf pak, penuh semua.
1: Oh, iya, iya. Gak apa-apa. Saya berdiri saja.
0: Ya pak, semoga cepat sampai ya pak.
2: Bayangkan kalau yang berdiri adalah orang tua kita sendiri.
0: Waduh, kalau itu bapakku. Pak, silakan duduk di sini aja. Saya berdiri aja ya pak.
1: Syukurlah, terima kasih nak.
2: Utamakan yang lebih membutuhkan. Kebaikan kecil berarti besar bagi mereka.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Aba Sakile, jam 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana padanya. Hari bebas kendaraan bermotor atau car free day di Kota Padang dinilai indah hanya menjadi sarana olahraga oleh masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi warga. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi pagi tadi menyampaikan aktivitas masyarakat di kawasan car free day membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM hingga sektor properti. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansyarullah menilai kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di Kota Padang indah hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Menurutnya, kegiatan masyarakat di ruang publik mampu menghadirkan efek ekonomi nan gadang bagi warga. Informasi selanjutnya dun sana pandangnya. Satuan Tugas Satgas Percepatan Rehabilitasi Jawa Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera melakukan kunjungan ke Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kunjungan Satgas Percepatan Rehabilitasi Jawa Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera dipimpin oleh Brigjen Pol Yopi Sapang didampingi Kombes Dennis Andreas, Kolonel Feksi, anggota Satgas lainnya, Polres Agam AKBP Muari, Jona lainnya. Rombongan meninjau jembatan boleh di Kampung Jambu Nagari Bayu, meninjau jembatan Aramco di Seirange Nagari Bayu, Jo meninjau jembatan Tumayu dari Pohon Kelapa di Maninjau ke Sungai Batang. Bahwasanya jembatan Tumayu meninjau ke Sungai Batang rencana akan dibangun sekitar bulan Juni 2026. Jo anggaran dana sekitar 3 miliar jo sumber dana dari pemerintah pusat. Jembatan sangat dibutuhkan bagi masyarakat Satampe karena diakses satu-satunya di daerah Tasabuy. Masyarakat Sungai Batang sangat berharap pembangunan jembatan capai dilaksanakan sehingga akses balik kembali lancar.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun Sarang Padangnya. Selamat siang balik kita ucapkan untuk dun Sarang Padangnya. Nah kini kau mungkin sedang menikmati makan siangnya bersama keluarga atau bersama kawan atau seorang saja, deba ado penting makan. Kita ucapkan selamat siang dun Sarang Padangnya di ranah Minang siang di hari kini kau bego sampai saat sampai jam sampai balai waktu Indonesia Barat kita akan berbagi informasi umum untuk adun Sarang Padangnya sambil juo mendengarkan beberapa lagu-lagu hibra Minang, lagu-lagu Minang nan rancak bana nan ala disadikan oleh MD kita di Sarang Padangnya. Jadi sebelum kita akan berbagi informasi untuk adun Sarang Padangnya, kita kaca lagu Minang dulu dari Leni Ros, Cinto Baduokan.

0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup atau Piala Dunia menjadi ajang bergengsi di dunia sepak bola. Ajang ini berlangsung 4 tahun sekali. Piala Dunia pertama kali digelar tahun 1930. Hanya beberapa negara yang mampu mendominasi dan mengoleksi gelar juara terbanyak sepanjang sejarah. Negara yang paling banyak mendapatkan gelar juara adalah Brazil dengan menjadi negara tersukses dalam sejarah Piala Dunia yang memiliki 5 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Negara ini dikenal memiliki tradisi sepak bola yang kuat, serta melahirkan banyak legenda dunia seperti Pele, Ronaldo Nazario, dan Ronaldinho.
0: Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Tahukah Anda, jika madu murni adalah satu-satunya makanan alami yang tidak pernah basi atau kadaluarsa jika disimpan dengan benar, bahkan bisa bertahan ribuan tahun. Kawetan ini terjadi karena kombinasi kadar air rendah, keasaman tinggi, pH 3-4,5, dan enzim dari lebah yang menghambat pertumbuhan bakteri atau mikroorganisme. Saat membuat madu, lebah menambahkan enzim glukosa oksidase dari perut mereka ke nektar. Enzim ini menghasilkan hidrogen peroksida yang bertindak sebagai agen antibakteri alami. Jadi, madu akan awet selamanya jika disimpan dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari kelembapan. Jika tercampur air atau kotoran, madu bisa saja rusak.
3: Halo adek, siapa yang jemput?
4: Kenapa kamu nanya?
3: Rumahnya di mana?
4: Kamu nanya.
3: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
4: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.
0: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perhiasan kepala bertingkat berwarna keemasan yang dipakai oleh perempuan Minangkabau menjadikan sebuah keindahan yang mempesona. Dengan ornamen bersusun-susun, bermotif flora berupa bunga mawar, serta fauna berupa bunga merah, kupu-kupu, dan ikan, itulah yang dinamakan suntian. Ukuran dan jenisnya ada dua macam. Suntiang besar atau suntiang gadang digunakan pengantin perempuan. Sedangkan yang kecil atau suntiang ketek digunakan pendamping pengantin. Berat suntiang 3,5 hingga 5 kg. Makna suntiang dalam adat Minang menjadi lambang beratnya tanggung jawab yang akan diemban seorang perempuan setelah menikah.

0: Santai sih santai, tapi asap rokoknya ngebul banget nih. Masa kita nongkrong gini, nikmatin asap sih?
1: Sorry Vi, udah kebiasaan nih. Susah banget tahu berhenti. Ya ini kan sekali-kali aja Vi.
0: Sekali-sekali gimana? Iya. Tiap hari loh kita nongkrong, tapi tiap hari juga kita ngirupin asap. Aku sih masih pengen hidup sehat, Ri. Paru-paru kita ntar protes nih.
1: Iya, karena aku nggak kepikiran sampai di situ. Maaf ya, Vi.
0: Makanya, mending duit buat beli rokok, kita beliin boba aja atau skincare. Itu kan lebih bermanfaat, ya nggak tuh?
1: Iya sih, bener juga nih kamu ya. Oke deh, habis ini aku bakal coba kurangin. Pelan-pelan tapi...
0: Sayangi diri sendiri dan orang di sekitarmu. Berhenti merokok sekarang juga. Awasan tanpa rokok, hidup lebih sehat.
2: Sembah jatitah dipulangkan kepada Allah.
3: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
4: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita dan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
5: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awam.
6: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Padaga. Kementerian Haji Jauh Umroh memastikan seluruh fase keberangkatan jemaah haji Indonesia kualah selesai. Seluruh jemaah kini berada di Arab Saudi, Jauh siap-siap menghadapi puncak haji. Juru bicara Kementerian Haji Jauh Umroh Maria Asegau menyebutkan layanan kini kok difokuskan ya pada persiapan Arafah, Musdalifah, Jumina dan Maria mengatakan pulau di Sana Padanga sebanyak 527 kloter Allah tiba di Mekah terdiri dari dan tentunya di Sana Padanga selain itu sebanyak 60.596 jemaah haji khusus jua Allah tiba di Arab Saudi. Data tasawuf menjadi dasar penguatan layanan menjelang puncak haji. Dan Maria Pulau mengatakan Yudhu Sarapananga mengingatkan kelompok bimbingan ibadah haji Jo Umroh indak memasang atribut apapun di tenda jamaah. Larangan ko berlaku di Arafah maupun Mina agar pendapatan jamaah tetap tertib. Ini menegaskan Pulau atribut KBIHU dan ditemukan petugas akan langsung dicabui. Kemenhaj juga menyiapkan teguran juga sanksi sesuai juga ketentuan bagi pelanggar. Dan tentunya Dun Sara Padanga informasi iko kita kutip dari rri.co.id. Dan untuk informasi lainnya bisa Dun Sara Padanga baca di aplikasi kita namanya RRI News. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawabatik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.
1: Adek, ayo makan nak. Kakak, lihat nih, mama buatkan makanan kesukaan kakak. Abang, nanti kalau sudah pulang sekolah, jangan main kemana-mana ya nak.
2: Semua perhatian itu untuk kita.
3: Mampu nggak ya kita memberikan perhatian yang sama ketika beliau tua nanti?
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Saya senang melihat Piala Dunia karena semua orang jadi ikut merasakan euforianya. Walaupun tidak terlalu paham bola, saya tetap mengikuti pertandingan final. Tim favorit saya Portugal. Piala Dunia selalu membawa suasana berbeda, apalagi kalau tim besar bertanding. Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang pertandingan sepak bola, tetapi juga hiburan global yang menyatukan berbagai kalangan masyarakat.
6: Menurut saya, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tapi juga tentang persatuan antar negara. Saya mendukung Argentina, nah, gaya bermainnya kreatif dan penuh semangat.
7: Sudah ditunggu-tunggu, karena ini merupakan pesta yang paling besar dalam sejarah sepak bola. Event turnamen sepak bola terakbar, 4 tahunan, gengsinya paling tinggi. Kalau saya sih dukungnya bisa dikatakan tahun ini saya mau dukung Portugal aja buat tarian terakhir atau les dance dari Cristiano supaya bisa mengangkat trofi yang belum bisa diangkatnya sepanjang karir sepak bolanya. Apa yang telah dia torehkan ke sepak bola kayaknya akan indah kalau misalkan ditutup sama trofi emas Piala Dunia. Jadi nggak sabar buat Piala Dunia 2026.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sanapananga Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat menemukan sejumlah indikasi penyalahgunaan BBM subsidi saya melakukan sidak di 6 SPBU Kota Padang. Sidak itu berlangsung selama 3 hari mulai dari tanggal 21 sampai 23 Mei 2026. 6 SPBU ikut diantaranya ada SPBU Taruko, Aya Paca, Pisang, Lubuk Galuang, Mato Aya, Jobale Gadang. Basamu Dinas Energi Geosumberdaya Mineral atau ESDM, Sumatera Barat. Tasabuy, polisi menemukan kendaraan diduga melakukan pelangsiran BBM subsidi jo berbagai modus. Andri selaku Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat mengatakan, jauh dipadati adanya modus modifikasi tangki kendaraan yang diduga digunakan ya untuk menampung BBM subsidi dalam jumlah gadang dan sana padanya. Dan Andri jauh mengatakan, sidak masih basifai persuasif, pemilik kendaraan diminta melapehkan jauh menyesuaikan jo spesifikasi sabatuannya. Dan ini pun menegaskan kepolisian akan taruh melakukan pengawasan guna meminimalisir bahkan mencegah praktik penimbunan BBM subsidi di Sumatera Barat. Tentunya Dun Sanapananga informasi terakhir itu kita kutip dari langgam.id. Dan beko di jam sampai balik sampai jam 5 balik kita akan beralih ke program budaya hidup sehat.

0: Sabah Sakile, jam 14 waktu Indonesia Barat. Dun Sanapananga Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sumatera Barat bersama Yayasan Sintas Indonesia menggunakan drone thermal untuk memantau keberadaan harimau Sumatera pada lokasi satwa tersebut masuk kandang di Batang Palupuah, Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam. Kepala Resor Konservasi Wilayah 2 meninjau BKSDA Sumatera Barat, Ade Putra, mengatakan pemantauan menggunakan drone thermal dilakukan usai satu individu harimau Sumatera berkelamin betina masuk kandang jebak di Batang Palupuah, Nagari Koto Rantang, Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam, Kapatang. Inyo mengatakan pemantauan dilakukan beberapa hari ke depan pada malam hari jauh pagi hari untuk memudahkan memantau keberadaan harimau dan sedang berkeliaran. Teknologi yang digunakan cukup membantu sehingga bisa memantau keberadaan satwa tasabui dari pancaran suhu tubuh dari satwa dilindungi tasabui. Yang menambahkan BKSDA Sumatera Barat juga memasang kamera trap atau jebak di sejumlah titik di lokasi harimau masuk kandang jebak. Petugas BKSDA Sumatera Barat bersama Yayasan Sintas Indonesia Jo Pagari melakukan penyisiran di daerah tasabui. Informasi selanjutnya Dun Sanapananga, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat telah menyiapkan fasilitasi rumah tunggu kelahiran atau RTK di dekat Rumah Sakit Umum Daerah RSUD untuk ibu hamil nambah risiko tinggi dan tinggal jauh dari akses layanan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Pasaman Barat Gina mengharapkan masyarakat bisa memanfaatkan RTK tasabui agar ibu yang baru melahirkan dapat terlayani jebaya karena dakejo RSUD. Pihaknya akan terus mensosialisasikan RTK tasabui kepada masyarakat agar bisa memanfaatkan agar penanganan ibu hamil dan berisiko dapat dilakukan jo optimal.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: 92,4 MHz Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dun Saraparaga, seperti biasa di satu hari Minggu jam 2 kita akan mendengarkan Ampera Padang Nanakaliko berjudukan Pai Baraun Raun. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum sanak sadonyo.

0: Nepi, kemana Nepi itu?
1: Hey, Malin, Mal.
0: Mondeh lah gaya mana Nepi wak kau kini ya. Kekapai kemana Nepi kau? Padiah dan dana Nepi lah ya. Barai band, lipstick sih kah. Baju sih kah pulo. Sepatu tinggi itu dari Nepi kau.
1: Hei, batu Malin.
0: Ya kemana?
1: Iku kan lebih 2 jam lah kau ni kau. Berandan mudik kau.
0: Itulah kan urah kain selama hari itu, enggak?
1: Enggak lah, dua Malin. Tapi mah kape malala, mah.
0: Malala kemana?
1: Eh, pebaraun jangan nak sekolah nyuni. Kan sekolah aku langsung hasil ujian.
0: Iya.
1: Atau pai buat barang raun lai.
0: Oh.
1: Orang tuanya kan boleh satu. Beli tak pai lo?
0: Tidak lah.
1: Batu.
0: Si Siti yang maknya lah dan pai. Itu tuh untuk menjago sajonya kan. Tapi aku sahih buah tu benar lo dan dandan dandan pak beli nih. Eh dan dandan ni lo ni. Kau ni sen tak ada kena. Eh ni pi maksudnya. Apa dia pula matamu mencari warna-warnanya kau Nepi ya?
1: Kesirah. Sirah aku patando hari kapan nih Malin.
0: Atau siap pula Nepi.
1: Apa Nepi?
0: Yeh, kini kau sadang musim hujan jeleh kwa. Yang cano sampai pai melalala bentuk itu dulu Nepi. Eh memang pagi sampai siang kau angin air ya. Tapi mah tahu wak, sore kok labik pula hujan badai patuh apa petir bagai.
1: Malin jalan mau ditubana. Jadi suasana rusak lu suasana ti Nepi ku ha serang-serang ba happy-happy ria Nepi kini ha.
0: Yo Nepi tu pai begadang hati je. Ingat lah Nepi, beko ko ado apa pun jalan ba. Nepi lai bisa ranang. Ado wak pelampuang.
1: Eh siapa lu nak pai beranang dah ado pai beranang awak do.
0: Tapi Nepi ke pantai tadi ke mana mandi jua ceknyo.
1: Ya kan dah satu mandi Malin. Kesebenarnya ini kah cuma memantau anak-anak senyum monitoring kecil orang
0: monitoring dan evaluasi.
1: Masalahnya ini ndak lo percaya di guru-guru. Maaf kok bukan lo percaya di guru, akan gurunya surang. Ndak ketawa sih dengan anak-anak kok sebanyak tuh do kan. Anak awak kan banyak. Itulah inisiatif saya ini untuk apainyo.
0: Ya serancaknyo, ndak usah salah apailah.
1: Bingi ba lo Malin kok.
0: Biarlah lo bayi ya, tapi ndak satu kan abah apa lo do mah. Alah banyak kejadian akhir-akhir kok dek dia Nepi di berita Nepi. Adunan untuk Busta Bali, adunan tabaka. Nah, tampol adunan nanyi puluh di lawi atau sungai. Ya encak lah bojah-bojah gue le Nepi. Kalau untuk pai bajalan ke mall, nampak resonya tu nak masalah doa. Tapi kalau ke lawi, ke sungai, ke danau, encak indah amri Malin le doa.
1: Eh, Nepi tanyo cek lo, emang si Siti juga nak gari Malin tu pai kama?
0: Kan ya wisata, sebenarnya udah kira-kira sih kok.
1: Di mana kira-kira?
0: Pai petik strawberry.
1: Oh, di gunung tuh, mah.
0: Iya, kan nak sungai dong, mah. Outbound.
1: Di sambung.
0: Ya bentuk itu selah nak lo jauh dari siko dong, mah. Ambung pun bisa, mah. Japui kalau hujan, japui capek.
1: Itu bak, Malin. Awak kok lah berjanji juga anak apain. Nggak mungkin lo, Uni. Anu, Dona. Uni, Batan, Dona.
0: Iya, ndak ada Malin menjuruh Uni membatan, do. Kini, Uni. Lah bagaya apa dia mudeko? Baiklah. Cuma pasanan bocah ah. Hati-hati saja di jalan. Hati-hati di sinan. Kalau lah agak galok, carilah tampe beta dua. Tu cek Lena untuk sopir otobusnya. Tolong dipareso jo teliti kendaraan tu Nepi.
1: Yo, beko ditanya ke sopir otobus.
0: Dicek-cek kesedunya nanti bawa orang ko nak barang-barang ko doa.
1: Yo rem-remnya beko kan.
0: Jangan sampai beko bawa otonyo ugal-ugalan pulo. Aing keluarga kada tinggalkan, agih pasang dituduh Nepi.
1: Jadi Malin jadi.
0: Wah, dia memikir Nepi jo keluarga dan lain-lain senyum mah.
1: Oi, sanang ngundi kalau dingin gitu Malin. Jadi beko ni jo anak-anak ya anak-anak yang lain kok mengicik ke supir itu beko. Jadi ibu itu beko. Ini nyawa pasti harus didanglah sama
0: supir. Iya, kalau kamu itu supir itu lah kamu itu ajaknya muta.
1: Anda ini membawa dah.
0: Membawa apa?
1: Boto itu dah.
0: Mengalu ni kembawanya.
1: Ya, itu aku cek Malin.
0: Untuk Hercules ni yang mau itu.
1: Untuk kuluk ni ya.
0: Bujang barang ni boleh berangkat kok. Alah tinggi lo hari mah. Lo juga berasa resiko lah.
1: Eh, sementara. Gilo
0: masih sepiri tadi.
1: Sementara ni Malin. Sebab lu. Kok ini kak update status. Lo dulu ha. Sementara lo kamu kita. Aku grup basuh ni kamu pakai kepain malala. Kan lagi tren lo mau detua. Lencak jam ini kok jam 35 mah.
0: Jam 35.000. Eh, perangin orang kelas 62 kok napa sepi nang sanang hari itu do.
1: Ai.
0: Orang apa sepi.
1: Eh, lancak kacamata Nepi nama Malin ngono kadang ah. Ini lagi tren kacamata kadang-kadang ah.
0: Untuk belalang tempur lah.
1: Apa lu tuh belalang tempur Malin? Berarti kan lancak tuh.
0: Lah sudahlah Nepi ya, capek lah orang kek lah.
1: Jadi. Astagfirullahaladzim, Ali. Kok dulu mati ku pada langit dari rancak?
0: Nah, itu tandunya langit sih kan tak mengizinkan Nepi untuk pergi melala jauh pamer kutu-kutu tu doha.
1: Tidak
0: dulu. Alah, Nepi. Ambuang, kek kain dulu lah. Orang kakirik hujan.
1: Tunggu lo, Malin, Malin.
2: Sampai di siko sana, suo kita dalam acara Ampera Padang. Kita

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarang Padangnya. Tadi kita telah mendengarkan drama legenda ulangi di Sarang Padangnya Ampera Padang ya untuk sore Kiniko, dan kita akan balik mendengarkan beberapa lagu-lagu hiper Minang serta informasi seputaran budaya hidup sehat untuk siang menjelang sore untuk hari Kiniko.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun Sarapananga pernah merasakan sakit kepala nan sangat luar biasa sampai rasanya kok dunia kita kok runtuh gitu Dun Sarapananga. Atau mungkin mencari orang tadake mengalami perubahan mendadak dan membuat kita khawatir. Nah, kondisi seperti itu bisa menjadi petando nan serius. Salah satunya adalah pembuluh pecah pada otak di sarapananga atau dikenal sebagai stroke hemoragi di sarapananga. Jadi itu bukan cuma kondisi medis biasa saja, tapi darurat yang mengancam jiwa jo butuh penanganan secara kilat. Jadi di sarapananga pembuluh darah pecah nan ado di otak terjadi ketika ado pendarahan di dalam atau di sekitar otak. Jadi gejala eko bisa muncul secara tiba-tiba jo berkembang jo capek. Nah, eko tergantung di ma jo sabara parahnyo pendarahan eko terjadi di sarang pandangnya. Nah, penting bana kita sadolako untuk tahu tanda-tanda awalnya supaya kalau ada apa-apa kita bisa segera bertindak jauh indak salah langkah di sarapananga. Jadi ada beberapa tips lebih dalam yo gejala-gejala yang perlu kita waspadai. Jadi gejala paling mencolok dari pembuluh pecah pada otak itu adalah sakit kepala yang mendadak jauh sangat parah, dan itu cobaan disebut dengan thunderclap headache di sarapananga. Jadi bayangkan saja sakit kepala ku digambarkan sebagai rasa sakit nan taburuk seumur hidup, seperti disambar petir nan datang tiba-tiba mencapai intensitas puncaknya dalam hitungan detik hingga 1 menit. Bahkan sakit kepala ku bisa berlangsung dari beberapa jam ya sampai beberapa hari. Dan meskipun mereda jo sendirinya atau jo ubek pereda nyeri, dan sarapananga tetap harus segera mencari pertolongan medis darurat. Selain sakit kepala dan pusing 7 kali liang di sarapananga, rasa mual, jo muntah, jo acobana ikut menyertai. Jadi muntah dan terjadi bisa menjadi indikasi yo adanya peningkatan tekanan dalam tengkorak kepala kita. Jadi tidak cuma itu saja dan sarapananga, leher kita akan merasa kaku. Jo bisa menjadi salah satu tanda awal dan indak boleh kita sepelekan, terutama jika muncul bersama jo sakit kepala dan parah. Jadi untuk dun sarapananga, kalau dun sarapananga atau orang tadi kayak mengalami kondisi seperti iko, jangan tunda lain, langsung pai cek ke rumah sakit apakah iyo atau batuannya gitu dun sarapananga. Kalau memangnya iyo pembuluh darah kita atau ada gejala ke situ, jadi ada penanganan medis yang bisa kita lakukan gitu dun sarapananga. Baiklah dun sarapananga, seperti informasi lainnya di Budaya Hidup Sehat kita pada siang kini ko, kita akan berbagi informasinya tapi setelah nan bareki ko.

0: Malamang sudah menjadi tradisi masyarakat Minangkabau menjelang bulan puasa. Konon tradisi itu muncul tak lepas dari peran Syekh Burhanuddin, ulama asal Pariaman. Kala itu, Syekh Burhanuddin melakukan perjalanan ke daerah pesisir Minangkabau untuk menyiarkan agama Islam, terutama di daerah Ulakan, Pariaman. Menurut Tambo, saat itu Syekh Burhanuddin rajin berkunjung ke rumah-rumah penduduk untuk bersilaturahim dan menyiarkan agama Islam. Oleh warga, beliau sering disuguhi makanan. Namun Syekh Burhanuddin menyarankan kepada setiap masyarakat yang dikunjunginya agar mencari bambu lalu mengalasnya dengan daun pisang muda, beras ketan putih dan santan lalu dimasukkan ke dalamnya. Kemudian dipanggang di atas tungku kayu bakar.
1: Saho, manggalih di pasar, di rumah atau online, dan ngakodun sana. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik madokan Sensus Ekonomi 2026. Mulai bulan Mei sampai Agustus, sadonyo usaha di Indonesia akan didata. Iko indah hanyo catatan biaso. Data dari Dunsana bisa menentukan kebijakan, membuka peluang, sampai memajukan usaha kita kamungko. Jan acuah, jan sampai lalai. Isi datanan batua, karano dari situlah masa depan ekonomi kita dibangun. Tanang, data Dunsana aman dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, dari kita untuk masa depan nan labih rancah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: Self-care checklist. Makan teratur. Minum air 8 gelas. Aktivitas rutin. Istirahat yang cukup. Meditasi. Belajar hal baru. Kurangi sosial media. Peduli mulai dari diri sendiri.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Pandanga. Sistem pencernaan iku merupakan pondasi penting bagi kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Ketika organ-organ pencernaan bekerja secara optimal, tubuh kita dapat menyerap nutrisi esensial, membuang limbah, jauh bahkan mempengaruhi suasana hati. Namun, dasar pandangnya, cobaan kita abaikan terhadap sinyal-sinyal yang diberikan tubuh kita saat pencernaan mulai bermasalah. Mengendali gejala pencernaan tidak sehat menjadi langkah awal kita dan penting ya untuk kita menjaga kualitas hidup yang mencapai ciri-ciri pencernaan rancak. Jadi gejala gangguan pencernaan itu bisa sangat bervariasi, mulai dari nan terasa langsung di area perut hingga nama pengaruh kesehatan secara tidak terduga. Jadi dan sarang pandangnya ada beberapa gejala pencernaan tidak sehat yang harus kita ketahui. Pertama, sinyal langsung dari sistem pencernaan kita seperti perut kita kembung nambah labihan, begas, kemudian gangguan nyeri perut, kemudian pola perubahan pola buang BAB ya di sarapanannya, serta mual, muntah dan mules. Dan ada pula gejala tidak terduga yang berasal dari usus, karena mungkin karena terjadinya kelelahan, juga gangguan tidur, perubahan berat badan dan tidak dapat dijalankan, kemudian toleransi makanan, serta masalah kulit di sarapanannya. Jadi memang jangan sampai kita biarkan yo masalah pencernaan mempengaruhi kualitas hidup kita. Penyakit kronis tidak hanya mempengaruhi fisik, tetapi juga dapat menimbulkan efek emosional signifikan yo, seperti kesedihan, kemarahan, juga kesepian. Jom mengenali tanda-tanda iko lebih awal, kita dapat mengambil tindakan pencegahan atau pengobatan yang diperlukan sehingga mencapai ciri-ciri pencernaan rancak, jom mendukung kesehatan tubuh secara optimal. Seperti itu sarapanannya yo. Jadi iko informasi terakhir kita di siang kini ko di Budaya Hidup Sehat, karena beko di jam 5 balik sampai jam 7 balik kita beralih ke program Dendang Dangdut untuk hari ke dusara pandangnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami taruh di 92,4 MHz.

0: 12 waktu Indonesia Barat. Dun sekarang padanya pembangunan Anang Balai Gedung Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat ditargetkan selesai dibangun pada bulan Agustus 2026. Komandan Distrik Militer dan Dim 0308 Pariaman Letkol Infantri M. Nurman mengatakan 5 balai gerai KDMP lainnya di Padang Pariaman sedang proses pembangunan yang ditargetkan akan selesai 100% pada bulan Agustus. Inyobulo menyampaikan gedung KDMP memiliki sejumlah ruangan, diantaranya pergudangan penyimpanan pupuk hingga klinik. Informasi selanjutnya di sana pandangnya, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansyarullah mengatakan, pemerintah provinsi kini tengah merencanakan pembangunan fasilitas asrama pada sekolah jenjang menengah atas di Sumatera Barat. Implementasi program tasawuf akan dilakukan secara bertahap sesuai juga kemampuan keuangan daerah serta tingkat urgensi kebutuhan masing-masing sekolah. Mahyildi menyebutkan pula, rencana pembangunan asrama tasawuf disiapkan untuk mendukung pemerataan kualitas pendidikan, sekaligus memperkuat pembinaan karakter generasi muda di Sumatera Barat. Menurutnya, kondisi geografis Sumatera Barat nambah bukit-bukit, juga memiliki wilayah kepulauan menyebabkan indah sadola siswa memiliki akses mudah menuju sekolah unggulan maupun sekolah jo fasilitas pendidikan memadai. Ini menjelaskan keberadaan asrama indah hanya berfungsi sebagai fasilitas tempat tinggal bagi siswa, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pembinaan karakter, kedisiplinan serta penguatan nilai-nilai agama juga bahasamuan di lingkungan sekolah.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Rinsana Pandangan, sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kita.
2: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Prambat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Eko Calagu Dangdu dari Rara Lida Basamo Gunawan. Kalau cinta menghampiri jiwa, tentunya alamatan kita ke jam 5 balai lewat 2 balai mini Wakatu Indonesia Barat. Dan Dusara Panangan di sesi yang pertama Eko, kita akan mendengarkan beberapa lagu-lagu dangdut informasi. Dan Eko di sesi kedua di jam 6 balai sampai jam 7 balai, kita ke sesi kedua Nambisa Dun Sarapadanga ikui bagabuang di line telepon Prampe atau chat via WA Prampe RR Padang Dun Sarapadanga. Dan tentunya kita informasikan pulau wakatu sholat asar kita hari kini ko masuk pada jam 5 balai lewat 42 mini wakatu Indonesia Barat. Jadi sebelum kita akan mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya Beko, kita masih dengarkan beberapa lagu-lagu dangdut. Informasi berikut.

0: Kondisi sering lapar terjadi karena memang tubuh benar-benar lapar. Tapi bisa jadi itu adalah keinginan sesaat atau yang biasa disebut lapar palsu. Lapar palsu adalah rasa lapar yang bukan disebabkan karena kebutuhan untuk makan. Tapi ini terjadi dikarenakan seseorang merasa bosan atau pengaruh emosi lainnya. Perasaan lapar yang disebabkan karena emosional ini biasanya hanya menginginkan makan makanan tertentu, umumnya yang tinggi lemak dan gula.
1: Ada apaan sih, Mbak? Rame amat.
2: Itu, Mbak, rumah yang di Blok E1 barusan kemalingan.
1: Loh, kok bisa kemalingan? Padahal rumahnya kan sudah pakai CCTV, sampai lusinan lagi. Mana mahal pula?
2: Loh, Mbak, CCTV gituan, Mak. Cuma mantau doang, Mbak. Mana bisa jagain rumah?
1: Iya juga ya. Coba ada CCTV yang sekalian jagain rumah.
2: Ada dong, murah lagi. Cuman modal martabak doang.
1: Oh ya, CCTV apaan tuh? Boleh dapet dong aku, di mana itu belinya?
2: Ada. Cara dapetinnya gampang, tinggal bawa martabak ke rumah sebelah. Dapet deh tuh CCTV yang sekalian bisa jagain rumahnya.
1: Hah? Maksudnya, Mbak?
2: Iya, jadi maksudnya, Mbak, tinggal jaga silaturahmi sama tetangga. Pasti deh, rumahnya diawasin dan dijagain.
1: Layak juga ya. Kita itu perhatian sama tetangga, tetangga pasti juga perhatian sama kita, ya kan?
2: Nah, benar. Itu namanya tetangga CCTV. Cermat, cepat, tanggap, dan perhatian.
1: V-nya itu loh, Mbak. Apa nggak maksa ya?
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang

0: Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Eko Calo Gudang dari Fitri Karlina 1, 2, 3, 4, 5 di Serang Padangnya. Jadi mana lagu Eko menceritakan yo tentang perasaan cemburu jo curiga seseorang terhadap pasangannya dan acok bana dihubungi oleh wanita lain. Jadi lagu Eko diciptakan oleh Rahayu Kartawiguna jo Donald. Dan lagu Eko memiliki makna spesifik seperti teror pesan jo telepon, pertanyaan namang gaduh dan rasa cemburu jo kesal. Jadi walaupun Mbak Angke tema kecemburuan dan membuat pusing di Serang Padangnya, lagu Eko dibalut jo nuansa musik dan sang Evan, lirik jenaka jo konsep video klip penuh warna agar terasa ceria gitu di Serang Padangnya. Baiklah, kita akan masih mendengarkan beberapa lagu-lagu dangdut informasi, dan kita informasikan kembali ya untuk Dun Sara Padaga. Waktu sholat asar kita hari kini ko masuk pada jam 5 bale lewai ampe puluh 2 minit waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum itu kita kecil lagu dangdut dari Fildan Cahaya pergi ko.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Asmadi Basir, Ketua Umum KONI Kabupaten Padang Priaman. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Mari kita ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

adalah hewan khas yang ada di negara Indonesia dan kini terancam punah. Dikutip dari detik.com, menurut para arkeologi, komodo sudah ada sejak zaman prasejarah, diperkirakan sekitar 30 juta tahun yang lalu. Perkiraan ini semakin kuat setelah ditemukannya fosil hewan dengan susunan rangka yang menyerupai tubuh si kadal raksasa ini. Selain disebut sebagai kadal raksasa, komodo juga dikenal dengan kadal purba terbesar. Berikut fakta unik tentang komodo. Pertama, komodo dikenal memiliki indera penciuman yang kuat. Komodo diketahui dapat membau sampai jarak 5 hingga 11 km. Mereka lebih mengandalkan indera pembau ketimbang penglihatan, meskipun mereka memiliki penglihatan yang baik. Ketika sedang membau, komodo akan menjulurkan lidahnya. Saat itu, mereka sedang menangkap partikel zat kimia dari tanah dan udara. Kedua, komodo betina dapat berkembang biak tanpa kawin. Tahun 2006, peneliti memverifikasi bahwa komodo adalah hewan khas yang ada di negara Indonesia ini untuk betina dapat bereproduksi secara aseksual melalui proses yang disebut dengan partenogenesis. Jika tidak ada jantan, komodo betina masih bisa bertelur.

0: Selamat pagi, Pak Guru.
1: Oh, iya, pagi, Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi nih?
0: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
1: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
0: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang sah.
2: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak.
3: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Timada, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak pendaga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Segala sesuatu yang membuat kita bahagia, bangga, senang dan menikmati hidup, pernahkah kita tahu itu apa? Nikmat. Ya, itu merupakan sebagian kecil nikmat yang diberikan Allah kepada umat-Nya. Karena masih begitu banyak nikmat-nikmat lain yang kita peroleh tanpa kita menyadarinya. Mampukah kita menghitung nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah kita dapatkan hingga saat ini? Tentulah tidak. Menghitung jumlah nikmat dalam sedetik saja kita tidak mampu. Terlebih sehari, bahkan selama hidup kita di dunia ini. Bahkan jika dirupiahkan, sudah berapa rupiah nikmat Allah itu? Mampukah kalkulator menghitungnya? Tentulah tidak. Sudah berapa oksigen yang kita hirup? Berapa kali mata kita bisa melihat atau sekedar berkedip? Sampai kapanpun kita tidak akan bisa menghitungnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Lalu apakah yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan semua nikmat itu? Bersyukur atau kufur? Jika memang bersyukur, apakah diri ini sudah tergolong hamba yang mensyukuri nikmat-nikmat itu? Nikmat mana lagi yang akan kita dustakan?

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Sakile, pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Dun Sanang Padanga setelah sukses menggelar FA Cup 1 pada tahun 2020, Kota Solo, Bali melaksanakan kembali kompetisi sepak bola regional Sumatera FA Cup 2 dan akan berlangsung dari tanggal 30 Mei hingga 30 Mei hingga 4 Juli 2026 di Stadion Haji Maruf Amin Kota Solo. Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan, turnamen sepak bola FA Cup 2 2026 dan dilaksanakan itu merupakan upaya pengembangan talenta muda babakat dari Sumatera Barat. Tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola menjadi modal ketolongi menjadi modal besar untuk mensukseskan ajang tasabuy. Ramadhani Kirana Putra meninjau kesiapan kegiatan di Stadion Haji Maruf Amin Kota Solo, mengungkapkan pemerintah Kota Solo mendukung penuh pelaksanaan FA Cup 2 agar berjalan fair play, josal yang menghormati di dalam maupun di luar lapangan. Oleh kegiatan sepak bola iko, Jo mendapai dukungan berbagai pihak sehingga dapat meningkatkan semangat masyarakat untuk dapat menyaksikan turnamen tasabuy. Informasi selanjutnya dun sanang pandanga, PT PLN Persero Unit Induk Distribusi atau WIT Sumatera Barat terus mengintensifkan proses pemulihan sistem kelistrikan pasca gangguan pada sistem interkoneks Sumatera yang terjadi pada malam tadi. Jauh kesiapsiagaan panuh seluruh personil jauh dukungan sistem operasional, PLN Unit Sumatera Barat memastikan proses penormalan berlangsung secara bertahap, aman, jo terukur, sehingga mayoritas pelanggan di wilayah Sumatera Barat kini alam balik menikmati pasokan listrik. Gangguan pada sistem interkoneksi Sumatera Barat, ketolangi, sistem interkoneksi Sumatera terjadi pada pukul 8 balik lewat 44 menit waktu Indonesia Barat akibat cuaca buruk yang menyebabkan gangguan pada saluran udara tegangan listrik tinggi 275 kV di Muaro Bungu ke Sungai Rumai sehingga berdampak pada sistem transmisi pembangkitan di sejumlah wilayah Sumatera termasuk Sumatera Barat.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: 92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Padanya. Kita masuk di sesi kedua untuk Dendang Dangdut Bagoyang kita untuk edisi hari Minggu 24 Mei 2020. Nyama selama 1 jam ke depan Yodis Sana Padanya bisa bergabung di line teleponnya Prampe di 0751 812 1 ampe atau di 08 Sabale ada mana 0924 0 atau bisa pulo ke chat via WA Prampe di sarapadanya nan kanio bergabung kita di sarapadanya karena ada beberapa lagu dangdut dan ala kita sadiokan nan tingga di sarapadanya pilih di sore hari kini kok inge cuma 1 jam di sarapadanya untuk program Dendang Dangdut kita di sore kini kok. Jadi silakan dan Kanio bergabung di line telepon di 0751 812 1 ampe atau di 08 Sabale ada mana 0924 0 atau bisa pulo ke chat via WA Prampe dun sarapananya. Kalau untuk chat tidak bisa kita terima di sarapananya karena waktu durasinya cuma 1 jam. Kita akan coba terima penelpon pertama kita dulu di sore hari ini kok. Halo, selamat sore, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
1: Dendang Dangdut, bagoyang kita.
0: Bagoyang kita, ado ajo piala di Kampung Galawi. Baka bajo, sehat.
1: Senang aja.
0: Alhamdulillah, kalau senang-senang saja. Jadilah ajo, iko ada beberapa lagu dangdut, kita sabuin dulu ya ajo ya.
1: Ya, oke. Okay. Nah.
0: Ada lagu dari Eri Susan, Rela Kau Tinggalkan Aku.
1: Ah, Rela Kau Tinggalkan
0: Aku.
1: Aku.
0: Itu saja aja.
1: Sekarang Ajo sekarang tinggal gini ya.
0: Di mana?
1: Sendirian.
0: Oh, sendirian. Nggak ada anak cucu dok.
1: Juni ini pulang kampung.
0: Undi. Sabar dulu di.
1: Ah, ya sabar aja dulu. Salam sama Heri bertugas.
0: Terima kasih Ajo.
1: Amin. Ibu Iyo, Ibu Linta, Uni Cenego, Petis Kumbang.
0: Jadi.
1: Apa Edi Kumis, Sungui. Apa Buin Tape, Suta Bamena, Suta Ujang Paibo.
0: Jadi.
1: Mama Bayuwa tuan.
0: Iyo.
1: Ulan. Adiana tuan. Apa Nur, Ibu Nur.
0: Jadi.
1: Ibu Eli, Cipang Tabiang, atau Cipang Ia.
0: Jadi Ajo.
1: Kita buku yang dua
0: satu saja
1: Tommy je Tommy.
0: Jadi bang Tommy.
1: Tommy dia lah jauh aku lah cuk lupa loh ya.
0: Iya tuan.
1: Ya aja.
0: Assalamualaikum. Jadi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ajo Sate Pemalawe di Kampung Galawi dun sana pandanga dan ala barusan bagabuang. Silakan untuk dun sana pandanga nan ke bagabuang balik. Kita coba terima penelpon selanjutnya dulu. Halo, selamat sore, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang Victory.
0: Iyo, ada Pak.
2: Arif, siapa yang telepon yang celeri?
0: Indah Pak.
2: Aja masuk di 0812 tadi mah. Bama mobil anda masuk ada senang dah rusak, indah.
0: Tidak, kok mana bunyi?
2: Tidak, kita mau ngontak di WA itu, Mari.
0: Iya, mungkin, Pak.
2: Oke, ya, ya. Alah, wapas tuh, nanya macam itu, Ero.
0: Jadilah. Pak Buyang, ikut durasi itu cuma sejam. Pak Buyang, nyo lagu dangdutnya, maaf, Pak. Kita sabar dulu deh, Pak, ya. Oke, lagu cowok, ada teman lama dari Mansur S. Aduh, itu saja. Jadi, boleh ya, salam-salamnya, silakan, Pak Buyang.
2: Salam balik untuk Jotiala tadi. Spesialnya untuk Riri.
0: Jadi terima kasih Pak. Terima kasih
2: awak kata dua saya Riri.
0: Jadi siap.
2: Salam kompak selalu. Terima kasih banyak Riri.
0: Sama-sama Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Buyang Tapai di Ayah Paca. Dan tentunya bagi dusara pandangan nama masuk ke telpon via WA. Lebih rancangnya alihkan saja ke chat via WA dusara pandangan. Karena durasi kita cuma sejam. Jadi kita cuma tarimo telpon chat WA gitu dusara pandangan. Yuk kita coba tarimo penelpon selanjutnya dulu. Halo selamat sore Dendang Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Diana. Ini rancak di Tugu Hitam.
3: Iya, Rini. Okay. Kok
0: tahu? Tahu, senyum, suaranya lah tahu.
3: Suara rancak ya, kue kan?
0: Iya, suara rancak, Bana.
3: Iya, sebenarnya ada apa-apa, senyum.
0: Jadi, lagunya kok ada beberapa nih? Ada dari Lesti, Dilema, Jangan Ada Mantan Di Antara Kita dari Inu, kemudian Kekasihku Yang Baik dari Rafli Goa, Bintang Tertutup Awan dari Gunawan, Rungkat dari Riri Cantika, Terlena dari Ike Nurjana, Seperti Mati Lampu dari Trio Macan. Dan itu lagu-lagunya Uni. Uni Nio yang Ma.
3: Ku terlena.
0: Oke, dari Ike Nurjana ya Uni ya.
3: Iya, Riri.
0: Oh, baiklah. Boleh Uni salam-salamnya dulu. Sore kini kau di Diana. Amin. Terima kasih doanya Uni Diana. Jadi siap.
3: Pak Bu yang tape tadi. Menggas-gasnya nak. Ada Pak Jepiana, Pak Jutomi. Ada Mama Najwa, ada dari Zara, ada Pulau Bang Tampan.
0: Jadi.
3: Ada Kak Ulan. Iya. Di bawah dia baca temami Panokos, ada Pulau. Oh, Pak Edi Kumis, ada Maitam untuk kesedotan.
0: Untuk kesedotan.
3: Mama Najwa ada Joni Kesmiasunya.
0: Baiklah, Uni.
3: Terima kasih, Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Diana di Tugu Hitam yang berusaha bergabung. Dan kita jeda dulu yuk di Nusantara Padanya di sesi K3 Koko ala 3 lagu. Tadi ada Ajo Piala di Kampung Kalawi, ada Pak Buyang Tapai Daya Paca, Samo Uni Diana di Tugu Hitam. Jadi nangka masuk silakan di sesi berikutnya di chat via WA atau telepon di 0751 atau di 08 Sabaleh di Nusantara Padanya. Karena durasi kita cuma 1 jam, jadi jangan kemana-mana, tetap bahasa mau kami taruh di 92.4 MHz.

0: Mai, kawanan kabang Ci apa yang mampir piti? Kapai beli baju, ha?
1: Ih, mangaroh panek-panek kabang tuh, Ian.
0: Hah?
1: Zaman kini kok orang tuh lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
1: Aneh, Dian. Ndak kris jatuh tajam tuh, do, Dian.
0: Nah, tuh?
1: Krisko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Belanjo tuh ndak parah lu pakai piti tunai alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nyo langsung tebayar. Yo, ada tapi wah.
0: Tapi itu mai.
1: Tapi ya harus ado piti di rekening awak tuh, Dian.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Samah je titah dipulangkan kepada Allah.
4: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita dan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
2: Malta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Malta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Malta, ngobrol asik ala urang awak.

0: 92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Suara Padangnya. Kita masuk di sesi kedua. Jadi silakan saja untuk Adun Suara Padangnya bergabung di sesi terakhir kita di sore hari ini kok. Karena ada beberapa lagu dangdut yang masih alun dipilih, jadi bisa Adun Suara Padangnya pilih ya. Baik, kita akan coba. Oke, terputus. Silakan untuk Adun Suara Padangnya dan Kak bergabung di line telepon di 0751-81241 sampai. Kita coba penelpon berikutnya dulu. Halo, selamat sore. Assalamualaikum, Dendang Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang gitu.
0: Iyo, demba, iyo, di lubuk lintah. Baka banyo, mbak, iyo, sehat.
1: Alhamdulillah sehat, Riri Mbak.
0: Alhamdulillah sege bana ko Mbak Yula sore hari gini ko.
1: Walaupun kayaknya di sana awal ai sege sadonya dari.
0: Alhamdulillah sege bana ko Mbak Yula sama ngempe limo. Baiklah. Mbak Yula, iko ada beberapa lagu dangdut. Kita akan sabu yang Bali ya. Ada lagu dari Trio Macan seperti Mati Lampu, ada dari Riri Cantika Rungkat, Gunawan Bintang Tertutup Awan, Kekasihku Yang Baik dari Rafli Goa, Jangan Ada Mantan Di Antara Kita dari Inul, dan Dilema dari Lesti. Ya ma Mbak Yul, nyo lagunya
1: Riri yang nyanyi.
0: Nah, Riri Cantika ya Mbak Yul ya. Rungkat
1: ya. Okay. Bagus gak kira-kira itu?
0: Kayaknya bagus nih, bagus ya. Tapi kalau Riri gak bagus nih Mbak Yul.
1: Namanya kita belajar, kita gak penyanyi kok.
0: Iya, kita
1: karaoke-karaoke itu kita bukan gak bagus.
0: Iya.
1: Namanya kita belajar. Kalau udah pinter penyanyi mungkin jadi artis kita.
0: Wah iya sih.
1: Jangan mau kalah.
0: Baiklah, silakan Mbak Yul salam-salamnya dulu untuk sore kini kok.
1: Salam buat Riri sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin, panjang terima kasih umur, Mbak Yul.
1: Murah rezeki keluarga Riri.
0: Amin.
1: Assalamualaikum, siapa aja udah gabung Riri?
0: Tadi ada Ajo Piala, Pak Buyang Tapai, ada Uni Diana.
1: Salamlah untuk Diana, Ritung Litam, Pak Buyang Tapai, sama Manoharanyo.
0: Jadi?
1: Ajo Piala, yang di Mentawai, Bang Ido Tommy.
0: Bang Tommy.
1: Ada Sanamo yang di Taruko yang lagi bergoyang-goyang, Bang Udo sama keluarga.
0: Jadi, baik.
1: Terus ada Reparoni Caniago. Sama Putri Sikumbang yang ada Putra Kelok Sembilan sama Emma, Pak Nur. Kata lambe Pak Nur masuk kok.
0: Itu mungkin sebentar lagi masuk sama Mbak Yul.
1: Biasanya Pak Nur udah tinggal Bunda Queen ya. Terus ada Bu Nur. Salam nganjol ke Sadonyo tanpa terkecuali.
0: Baik Mbak Yul.
1: Salam untuk Desa Nambo ke Sadonyo. Salam sehat untuk Desa Nak ke Sadonyo.
0: Baik.
1: Makasih Ari.
0: Sama-sama Mbak Yul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bayu di Lubuk Lintah. Kita coba penelpon selanjutnya dulu dan sarang padangnya. Halo, selamat sore. Assalamualaikum, Dendang Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang gitu Ri.
0: Baik, ada Pak Nur Tanjung. Pak Nur, nio lagu dangdut ya mah Pak Nur sore hari kini kok.
2: Pak Nur tinggal Ri.
0: Nah, tadi enggak ada dari Lesti Dilema.
2: Dilema itu selesai.
0: Dilema saja, baik. Boleh dilema, Pak Nur?
2: Masalah.
0: Boleh Pak Nur, salam-salamnya dulu.
2: Salam untuk diri keluarga dulu.
0: Terima kasih Pak Nur.
2: Sehat selalu kan. Amin. Anak yang terlihat.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Atas berkah kan.
0: Amin, amin. Terima kasih doanya.
2: Terima kasih salam dari Mbak Yul tadi kan. Sudah itu Diana, Bunda Queen di Tunggu Hitam.
0: Jadi Pak Nur.
2: Yurni di... baik. Ya, Bunda Queen di
0: Mega Permai. Iya Pak Nur.
2: Mega Permai di Mo. Sudah tu untuk masuk tadi sadonyo kan.
0: Jadi siapa Pak Nur.
2: Sudah tu Malin Sampono, Angkura Jokaci.
0: Jadi
2: untuk anu Putra Kelas 9 ya Manyo.
0: Iya Pak Nur.
2: Roni Kenango di Putri Sikumbang. Sudah tu Bujang Tarusan.
0: Iya.
2: Sudah tu Putra Sajuk cik tu kan.
0: Putra Sajuk. Baiklah.
2: Putra Sajuk. Sudah tu Oen Tanjuang. Surutannya Tanjuang lagi.
0: Baiklah Pak Nur.
2: Putri Tanjuang di Priaman. Apitro Asado Selari.
0: Asado lanyo, baiklah Pak Nur.
2: Waktu pendek ya.
0: Iyo Pak Nur, betul
2: benar. Terima kasih Ri.
0: Iyo, sama-sama Pak Nur.
2: Mudah-mudahan ini sisa keluarga kan.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Nur Tanjung, nomor usaha Bagabung, di Sarapananga. Silakan Nanka Nio Bagabung balik di line telepon kita di 0751 812 4 atau di 08 Sabaleh ada mana 09240 atau bisa ke chat via WA Prampe saja dan Sarapananga untuk bisa bergabung padu sore kini ko. Kita akan coba terima penelpon terakhir di sore hari kini ko dan Sarapananga. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Dendang Dangdut.
1: Bagoyang yuk Lili.
0: Bagoyang gitu. Ada Uni Putri Tanjung.
1: Tanjung di Pariaman.
0: Pariaman di simpang apa nau ni?
1: Iyo, dekat Penyu tu.
0: Iyo, sakampung awak mau ni. Jadilah Uni Putri ni lagu dangdut Yama.
1: Apa tinggal ini?
0: Nanta tinggal, aduh. Jangan ada mantan di antara kita dari Inul. Kekasih
1: Inul sajalah.
0: Itu saja.
1: Capek jawab deh.
0: Baiklah, boleh salam-salam Uni.
1: Salam Uni semua keluarga Uni tadi. Yang sebut Tanjuang.
0: Panur.
1: Alalekok dinyo satu itu.
0: Jadi.
1: Ada tu sempat mundur di batas kota. Ajo piala tu sampai aman je tu, sampai Tanjuang je tu.
0: Iyo.
1: Alam. Terima kasih Ri.
0: Sama-sama Uni.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Putri Tanjung di simpang apa Pariaman dan Sarapananga. Dan menjawab telepon terakhir kita di sore hari kini ko. Dan mohon maaf nangka masuk ini bisa kita terima telepon di Sarapananga karena kita dibatasi oleh waktu. Tapi jangan lo taibu hati karena satio jam sampai jam 5 itu selalu ada untuk program Dendang Dangdut dan Sarapananga. Jadi beko di jam 7 boleh sampai jam 8 boleh yo. Kita akan beralih ke program Kuliliang Nagari. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Tarui di 92,4 MHz.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga ke pelosok desa. Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari rahasia bumi Minangkabau, lahir sebuah keajaiban yang tak lekang oleh waktu. Bukan sekedar keajaiban, tapi sebuah identitas. Batik tanah liat direndam dalam pekatnya tanah liat, menghasilkan warna eksotis yang bersahaja. Sebuah bukti bahwa kemewahan bisa lahir dari kesederhanaan alam. Mari kita jaga, gunakan, dan banggakan warisan leluhur kita. Karena setiap motifnya bercerita tentang filosofi, alam tak kambang jadi guru. Batik Tanah Liat, warisan abadi dari bumi Minang untuk dunia.
1: Prompad RRI Padang, suara budaya.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Kabasakile pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sona padangnya kepolisian Resor Pasaman Barat Sumatera Barat mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi pencurian ternak menjelang Idul Adha sampai balai 47 Hijriah seiring meningkatnya kebutuhan hewan kurban. Kepala Bagian Ops Kompol Fahrel Haris mengatakan pengawasan kandang perlu diperketat juga memastikan lokasi mudah dijangkau juga dalam keadaan tak kunci untuk mempasampi ruang gerak pelaku pencurian. Kompol Fahrel Haris mengatakan pihaknya telah melakukan peninjauan di pasar ternak Simpang Tiga Opir, Kecamatan Luhak Nanduo. Ini menyebutkan peningkatan permintaan hewan kurban menjelang Idul Adha berpotensi diikuti meningkatnya risiko pencurian ternak. Ini juga menghimbau masyarakat membeli hewan kurban dari tampe penjualan resmi atau sumber nancaleh juga berlegalitas. Informasi selanjutnya dan sana pandangnya, pemerintah Kota Padang tarik mematangkan langkah penanganan banjir juga genangan air melalui rapi pembahasan master plan penanganan drainase Kota Padang. Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengatakan, berdasarkan master plan 2025, Kota Padang memiliki 50 zona drainase dan mencakup 224 saluran drainase. Dari total tersebut, sebanyak 39 zona masih titik genangan, ketolongi, masih menjadi titik genangan air yang memerlukan penanganan prioritas. Maigus Nasir menegaskan pula komitmen pemerintah Kota Padang dalam menangani persoalan banjir nan kerap terjadi di sejumlah wilayah seperti Padang Barat, Padang Utara, Kuranji, Nanggalo hingga Koto Tengah. Pemerintah Kota Padang telah menganggarkan 100 miliar rupiah untuk penanganan banjir melalui pembangunan drainase juga saluran irigasi di sejumlah titik kerawanan rawan.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: ada. Ku docek dari kurir, katanya paket Iro ditanya. Iro harus bagian lewat link kau dah. Aku dah hilang paket Iro balik kau dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagian pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iro nak nyodo. Hilang pas branded Iro ibu kau. Iro klik salah.
1: Iro. Tanggal udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anyo buwe awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iro dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang biti Roy di rekening dah. Sama aku.

0: di film Dylan 1960 loh. Ahli biologi molekuler, Riza Arif Putranto mengatakan, fakta rindu itu berat terbukti secara ilmiah, sebab ada sains neuroendokrinologi yang menjelaskannya. Human Nature 1998 menyebutkan, ada 3 tahap cinta dan kasih sayang yaitu lust, attraction, dan attachment yang didukung oleh neurotransmitter otak. Lust dipicu oleh hormon testosteron dan estrogen. Attraction dibangkitkan oleh hormon dopamin, norepinefrin, dan serotonin. Sementara attachment dipicu oleh hormon oksitosin dan vasopresin. Ketika kita rindu seseorang, attraction dan attachment sedang dimainkan. Dopamin dan oksitosin drop, sementara norepinefrin meningkat. Otak mencari yang kamu rindukan agar dopamin kembali naik. Ini mekanisme negatif feedback dari dopamin. Sementara itu, norepinefrin membuat kita siaga, gelisah, dan menekan selera makan. Ilmuwan mengemukakan pada tahap tertentu rasa rindu berubah menjadi amarah, terutama ketika pencarian otak atau longing tidak tercapai. Di sisi lain, ketika attachment yang kuat karena oksitosin hilang, otak akan kembali mencarinya, sehingga rasa kehilangannya juga sangat kuat. Hingga kini, kombinasi antara kadar dopamin dan oksitosin masih terus dipelajari. Pada kondisi tidak ideal, rasa rindu bisa memunculkan kecemburuan dan perilaku irasional. Jadi, rasanya beneran berat kan saat dopamin dan oksitosin kamu berkecamuk bersama norepinefrin?
1: Kawan nih, kok mau coba obat ini kata rada? Bisa buat kupu pikiran itu melayang-layang nih. Pokoknya kupu stres bisa hilang kawan.
2: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
1: Eh, kau belum coba jadi, kau bicara begitu.
2: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi, dan lingkungan sosial.
1: Ah, iyo kak.
2: Iyo.
1: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
2: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
1: Baru depo cara bagaimana kawan?
2: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
3: Ko 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya. Sumatera Barat dan Suara Padanga, wisata Bukit Tinggi itu memiliki pesona nan memukau hati. Bukit Tinggi ko merupakan kota terbesar ya nan ada di Sumatera Barat, dan kota ko sempat menjadi ibu kota Indonesia pada masa pemerintahan darurat Republik Indonesia. Dan tentunya dun sana pandangnya, kota Bukit Tinggi Kopulo merupakan kota kelahiran Bung Hatta yang menjadi saksi perjuangan sang proklamator. Wisata Bukit Tinggi memiliki banyak peninggalan Bung Hatta yang bersejarah. Selain itu, di wisata Bukit Tinggi ada juga bangunan-bangunan ikonik dan sangat khas. Dan tempat-tempat ikonik apa saja yang ada di Bukit Tinggi? Yang pertama ada Ngarai Siano di Sana Padanga. Itu merupakan lembah curam yang berada di perbatasan kota Bukit Tinggi juga Kabupaten Agam. Dan lembah ko memanjang Jo Bakelo sebagai garis batas kota dari selatan Ngarai Kota Gadang sampai ke Nagari Siano Anam Suku Jo Baakia di Kecamatan Palupua. Ngarai Siano juga menawarkan yo panorama perbukitan yang sangat indah di Sana Padanga. Kemudian ada pulau namanya Bukit Ngarai Takuruang. Bukit Takuruang ko berada di Ngarai Siano, dan bukit ko terletak di lembah dan dialiri sungai sehingga dinamakan Bukit Takuruang. Dan artinya di Sana Padanga bukit adalah bukit yang terkurung kalau bahasa Indonesia-nya di Sana Padanga. Dan pada bulan Juni 2020 lokasi ko menjadi tampek syuting program televisi nasional Geographic Gordon Ramsay dan dibawakan oleh juru masak Gordon Ramsay di Sana Padanga yo. Dan tentunya di Sana Padanga seperti ya informasi lainnya seputaran wisata Bukit Tinggi inan ikonik, baik kita akan berbagi informasinya setelah nan berikut.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Salah satu momen yang ditunggu saat HUT kemerdekaan RI adalah pengibaran bendera merah putih saat upacara kemerdekaan yang dilakukan oleh Paskibraka dan Paskibra. Meskipun sama-sama bertugas mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih, ternyata keduanya memiliki perbedaan. Paskibraka merupakan pasukan yang bertugas mengibarkan duplikat bendera pusaka dalam upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tugas utama ini diselenggarakan di 3 tempat, yakni tingkat kabupaten atau kota di kantor bupati atau wali kota, provinsi di kantor gubernur, dan nasional di istana negara. Paskibraka pertama kali dicetuskan oleh Hussein Mutahar pada 1946. Pembentukan tim ini diperintah langsung oleh Presiden Soekarno sebagai bentuk dari upaya kreatif memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada awalnya istilah Paskibraka berarti pasukan penggerek bendera pusaka, namun diubah menjadi pasukan pengibar bendera pusaka oleh Idik Sulaiman pada 1973. Sementara itu, Paskibra merupakan ekstrakurikuler yang membentuk karakter siswa agar menjalankan peran baik di sekolah maupun di masyarakat. Sama hal dengan Paskibraka, Paskibra merupakan pasukan pengibar bendera, namun tidak bertugas sebagai pengibar bendera pusaka di tingkat kota, provinsi, dan nasional, melainkan hanya bertugas di sekolah. Selain itu, Paskibra bertugas untuk mengatur jalannya upacara bendera di setiap sekolah. Misalnya, mengatur baris berbaris, mengatur jalannya upacara bendera, termasuk menjadi petugas upacara di sekolah.
3: Di suatu hari yang damai, pertarungan

0: pun Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan sana padanya untuk wisata Bukit Tinggi dan ikonik itu ada selanjutnya ada Taman Panorama Ngarai Siano adalah sampai di mana kita bisa menikmati panorama Ngarai Siano dari ketinggian itu sana padanya di situ kita bisa bahas santai sambil mencalik yo jo mengabadikan pemandangan indah lembah Tasaboy. Kemudian ada pulau dun sana pandangan Janjang Koto Gadang dikenal sebagai tembok Cinonyo Sumatera Barat. Iko karena wisata Bukit Tinggi ku memiliki tangga nan panjang jo jalan nambah tembok berbana jo tembok gadang di Cino di serapananya. Jadi tangga jo jalan nambah tembok. Iko melintasi mulai dari Koto Gadang di lembah Ngarai Siano lalu naik ke Bukit Tinggi. Panjang keseluruhannya kira-kira sepanjang 780 meter, lebar jalan 2 meter, 100 batembok beton. Janjang Koto Gadang menjadi salah satu ikon wisata Bukit Tinggi nan terkenal pulau dan sarapanannya. Kemudian ada pulau Janjang Ampe Puluh, yo merupakan tangga ikonik nan lainnya di Kota Bukit Tinggi. Tangga iko menghubung pasa ate jo pasa bawa jo pasa banto di Kota Bukit Tinggi dan sabananyo Janjang ampe puluh ko memiliki lebih dari ampe puluh anak tangga nanta bagi dalam beberapa bagian. Jadi 40 ko adalah jumlah anak tangga nanta dapat pada bagian paling ate gitu di sana pandangnya yo. Dan tentunya di sana pandangnya ada pulau yang terakhir Janjang Pasanggarahan. Iga berada di benteng Pasaate, gugu panjang Bukit Tinggi. Wisata Bukit Tinggi ko mirip mana jo kampung warna-warni di Malang di sana pandangnya. Rumah-rumah di wilayah ko dicat warna-warni nambah itu menarik di mata kita. Dan iko membuat Janjang Pasanggarahan ko menjadi tampe dan Instagramable untuk selalu dikunjungi dun sarapananya. Baiklah, itulah informasi terakhir kita dun sarapananya seputaran wisata Bukit Tinggi yang ikonik. Dan Beko sebelum pamit kita akan dengarkan dulu dun sarapananya beberapa lagu-lagu Hibur Minang jo informasi bariki kita.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Siano adalah sebuah lembah curam yang terletak di perbatasan Kota Bukit Tinggi, Kecamatan Ampek Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Lembah ini memanjang dan berkelok sebagai garis batas kota dari selatan Ngarai Koto Gadang sampai ke Negari Siano Anem Suku dan berakhir di Kecamatan Palupur. Ngarai Siano memiliki pemandangan yang sangat indah dan juga menjadi salah satu objek wisata andalan provinsi. Ngarai Siano yang dalam jurangnya sekitar 100 meter ini membentang sepanjang 15 km dengan lebar sekitar 200 meter dan merupakan bagian dari patahan yang memisahkan Pulau Sumatera menjadi dua bagian memanjang. Patahan ini membentuk dinding yang curam, bahkan tegak lurus dan membentuk lembah yang hijau, hasil dari gerakan turun kulit bumi yang dialiri batang Siano yang airnya jernih.
1: Bun.
2: Ada apa sih, Dek?
1: Itu, Ade tadi lihat di beberapa sudut rumah kita ada nomor-nomor telepon, kayak BPBD, pemadam kebakaran, polisi. Banyak, Bun. Itu semua teman-teman Bunda.
2: Bukan, Nak. Itu adalah nomor-nomor telepon penting yang bisa kita hubungi kalau ada kejadian darurat. Nah, Bunda sengaja letakkan di beberapa sudut supaya semua anggota keluarga kita itu bisa melihatnya.
1: Hah? Maksudnya, Bun?
2: Nah, gini. Contohnya nomor ini nih. Mm-mm. Pemadam kebakaran. Kalau di lingkungan kita itu ada kebakaran, maka kita bisa segera menelponnya untuk minta bantuan memadamkan kebakaran yang terjadi.
1: Oh gitu ya, Bun. Jadi kalau kita butuh bantuan saat ada kejadian, bisa telepon nomor-nomor itu ya?
2: Pinter nih anak Bunda.
3: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
4: 92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Baiklah Dun, sarang pandangnya sampai di siku dulu untuk pajumpuan kita di Ranah Minang Siang Jo Petang. Dan tentunya Beko Dun Sana Pandanga akan dikawani bahasa Mo Unimice sampai ke jam 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita informasikan pula waktu sholat maghrib kita hari kini kok masuk pada jam 8 balik lewai 21 menit waktu Indonesia Barat. Dan sebelum beko kita akan bagabuang jo program 1 RRI Padang untuk mendengarkan pembacaan suci Al-Quran jo bimbingan rohani islami serato kumandang azan maghrib pada jam 8 balik lewai 21 mini waktu Indonesia Barat. Kita kaji lagu Minang bariki kudu sarapanengnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami taruh di 92,4 MHz.

Sumatera Barat. Sanak pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh, Allah yang menumbuhkan butir, padi-padian dan biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah. Maka, mengapa kamu masih berpaling? Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mengetahui. Dan dialah yang menciptakan kamu dari yang satu, Adam. Maka bagimu ada tempat menetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Dan dialah yang menurunkan air dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu-waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, hingga nikmat bisa hadir di majelis ilmu pada kali ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, tema ceramah kita pada kesempatan kali ini adalah syukur nikmat, kunci kebahagiaan hidup. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu kufur atau ingkar, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini menunjukkan bahwa syukur bukan hanya ucapan lisan, tetapi ia menjadi kunci bertambahnya nikmat sekaligus benteng dari azab Allah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, apa itu syukur? Syukur adalah mengetahui dengan hati bahwa semua nikmat berasal dari Allah, memuji Allah dengan lisan, serta menggunakan nikmat itu dalam perbuatan untuk kebaikan dan ketaatan kepadanya. Maka bentuk syukur itu ada tiga. Dengan hati kita yakin dan sadar bahwa semua nikmat adalah pemberian Allah, bukan karena usaha kita semata. Dengan lisan kita memperbanyak ucapan Alhamdulillah, memuji Allah serta menceritakan nikmat-Nya. Allah berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau menyebut-nyebutnya. Quran Surat Ad-Duha ayat 11. Dengan perbuatan kita gunakan nikmat untuk ketaatan. Nikmat harta dipakai untuk sedekah. Nikmat ilmu dipakai untuk mengajar. Nikmat waktu dipakai untuk ibadah. Pendengar RRI sekalian.

0: Allah, inilah bentuk syukur tertinggi. Walaupun Nabi sudah dijamin surga, beliau tetap memperbanyak ibadah sebagai wujud rasa syukurnya kepada Allah. Selain itu, dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah." Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa syukur bukan hanya kepada Allah, tetapi juga kepada sesama manusia yang menjadi perantara nikmat. Ucapkan terima kasih kepada orang tua, guru, sahabat, atau siapapun yang memberi kebaikan. Itu bagian dari syukur kepada Allah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, apa manfaat syukur bagi kita? Pertama, syukur menambah nikmat. Sebagaimana janji Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. Yang kedua, syukur membuat hati lebih tenang, karena kita selalu melihat sisi kebaikan dalam hidup. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Yang ketiga, syukur menjauhkan kita dari siksa Allah, karena orang yang kufur nikmat akan ditimpa azab yang pedih. Yang keempat, syukur membuat kita dicintai Allah, sebab Allah mencintai hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Mendengar RRI yang berbahagia, sayangnya banyak manusia lalai bersyukur. Kita sering sibuk menghitung kekurangan, lupa menghitung nikmat. Padahal nikmat Allah sangatlah banyak, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 14. Yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Karena itu, mari kita latih diri kita untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Saat mendapat nikmat, ucapkan Alhamdulillah. Saat mendapat ujian, tetap bersabar dan yakin ada hikmah di baliknya. Rasulullah SAW bersabda, dalam hadisnya yang artinya, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah kebaikan. Jika mendapat nikmat, ia bersyukur. Maka itu baik baginya. Jika ditimpa musibah, ia bersabar. Maka itu juga baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Caranya sederhana. Mulai dari hati yang ridho, lisan yang senantiasa memuji Allah, dan perbuatan yang menggunakan nikmat untuk taat kepada-Nya. Semoga yang banyak bersyukur, Allah tambahkan nikmat-Nya kepada kita. Allah jadikan hati kita bahagia, dan Allah jauhkan kita dari siksa-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 18.21 menit waktu Indonesia Barat, terdengarkan kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allah.

0: kematian itu lebih menyakitkan dibanding Anda digergaji, atau dipotong dengan gunting, atau direbus dalam periuk. Andai ada seseorang yang telah mati diizinkan untuk menceritakan tentang apa yang ia rasakan pada saat menghadapi kematian, niscaya mereka tidak akan pernah bisa menikmati kehidupan dan juga tidak akan pernah tidur nyenyak. Bila demikian, dahsyatnya rasa sakit yang menimpa seorang mukmin ketika menghadapi sakaratul maut, maka bagaimana dengan diri Anda? Betapa banyak dosa dan kemaksiatan yang menodai lembaran amalan Anda. Anda ingin tahu bagaimana rasanya sakaratul maut bila Anda tidak segera bertaubat dari kemaksiatan dan beristiqomah dalam ketaatan? Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Bila orang kafir dan orang jahat meninggal dunia dan memasuki kehidupan akhirat, ia didatangi oleh segerombolan malaikat dari langit. Mereka berwajah hitam kelam, membawa kain yang kasar, dan selanjutnya mereka duduk darinya sejauh mata memandang. Pada saat itulah malaikat maut menghampirinya dan duduk di dekat kepalanya. Setibanya malaikat maut, ia segera berkata, "Wahai jiwa yang buruk, bergegas engkau keluar dari ragamu menuju kepada kebencian dan kemurkaan Allah." Segera ruh orang jahat itu menyebar ke seluruh raganya. Tanpa menunda-nunda, malaikat maut segera mencabut ruhnya dengan keras, bagaikan mencabut kawat bergerigi dari bulu domba yang basah. Begitu ruhnya telah keluar, segera malaikat maut menyambutnya. Dan bila ruhnya telah berada di tangan malaikat maut, para malaikat yang telah terlebih dahulu duduk sejauh mata memandang tidak membiarkannya sekejap pun berada di tangannya. Para malaikat segera mengambil ruh orang jahat itu dan membungkusnya dengan kain kasar yang mereka bawa. Dari kain itu tercium aroma busuk, bagaikan bau bangkai paling menyengat yang pernah tercium di dunia. Selanjutnya para malaikat akan membawa ruh itu naik ke langit. Tidaklah para malaikat itu melintasi segerombolan malaikat lainnya, melainkan mereka akan bertanya, "Ruh siapakah ini begitu buruk?" Malaikat pembawa ruh itu pun menjawab, "Ini adalah arwah Fulan bin Fulan."
1: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

kehidupan, masalah dan kesulitan adalah dua hal yang pasti terjadi. Tidak ada satu orang pun yang bebas dari segala masalah maupun kesulitan. Tidak peduli kaya atau miskin. Setiap kita menghadapi kesulitannya masing-masing. Ibnu Abdil Barr dalam kitabnya Bahjatul Majalis wa Ansul Majalis menyebutkan tiga kesulitan dalam hidup yang tidak bisa disembuhkan, yaitu kemiskinan beserta kemalasan, permusuhan yang dirasuki kedengkian, dan sakit yang disebabkan faktor usia. Jadilah muslim yang bijak dengan berusaha, berdoa, dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada.

Pada suatu waktu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang telah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, disertai waktu sulit mengeluarkan harta, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, 'Harta ini untuk seseorang, dan telah menjadi milik seseorang.'" Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekedar untuk keperluan tidaklah dicela, dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabnya." Dalam surah Al-Baqarah ayat 274 disebutkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagaimana keutamaan sedekah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan, satu dirham dapat mengungguli 100 ribu dirham. Lalu ada yang bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi, wahai Rasulullah?" Beliau jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham, lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100 ribu dirham untuk disedekahkan. Ini menunjukkan keutamaan sedekah dari orang yang susah dibanding dengan orang yang memiliki harta melimpah. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu Wa Taala akan menambahkan kemuliaan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dan sana pandangan, sesudah sukses mengadukan FA Cup 1 pada tahun 2024 lalu, Kota Solo baliak mengadukan kompetisi sepak bola regional Sumatera FA Cup 2 nangka berlangsung dari tanggal 30 Mei hingga 4 Juli 2026 di Stadion Haji Marah Adin, Kota Solo. Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra kemarin mengatakan turnamen sepak bola FA Cup 2 2026 dilaksanakan merupakan upaya untuk mengembangkan talenta muda berbakat dari Sumatera Barat. Tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola menjadi modal nan gadang untuk mensukseskan ajang ko. Ramadhani Kirana Putra kini ko meninjau kesiapan kegiatan di Stadion Haji Marah Adin di Kota Solo. Mengungkapkan bahasanya pemerintah Kota Solo mendukung penuh pelaksanaan FA Cup 2 supaya berjalan fair play serta saling menghormati di dalam ataupun di luar lapangan. Apalagi kegiatan sepak bola ko mendapat dukungan berbagai pihak sehingga bisa meningkatkan semangat masyarakat untuk dapat menyaksikan turnamen itu. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangan. PT PLN Persero Unit Induk Distribusi UID Sumatera Barat terima intensifkan proses pemulihan sistem kelistrikan pasca gangguan pada sistem interkoneksi Sumatera yang terjadi pada malam kemarin. Jo kesiapsiagaan panua seluruh personil jo dukung sistem operasional PLN UID Sumatera Barat memastikan proses penormalan berlangsung secara bertahap aman jo tahu kuah sehingga mayoritas pelanggan di wilayah Sumatera Barat kini alah balik menikmati pasokan listrik. Gangguan pada sistem interkoneksi Sumatera terjadi pada pukul 8 balai lewat 44 waktu Indonesia Barat akibat dari cuaca buruk yang menyebabkan gangguan pada saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET 275 kV Muara Bungo Sungai Rumbai sehingga berdampak pada sistem transmisi di pembangkitan di sejumlah wilayah Sumatera termasuk di Sumatera Barat.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat dan sana pandanga. Baru saja kita nikmati bersama lagu dari daerah Kutai, Ali Love Borneo. Dan pastinya ada sana pandanga di malam hari ku bersama Mbak Miceriani hingga pukul 20 sampai waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu etnis Nusantara di Malai, kalau indah di pesona etnis Nusantara sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan dan sana pandanga iku Allah di hari Minggu, edisi 24 Mei 2026. Besok hari Senin, Selasa di hari Rabu, insya Allah kita sama-sama yang namanya merayakan Hari Raya Idul Adha untuk umat muslim dan muslimat. Tapi sebelumnya dan sana pandangka kami informasikan pula lah iku berkaitan jo pelaksanaan ibadah salat isya azan beko baku mandang kita dangakan basamo pada pukul 9 balik lewat 30 ampe mini wakatu Indonesia Barat. Yalah kalau itu dan sana pandangka lagu-lagu dari daerah mana saja kira-kira nanti buat kami hadirkan di hari ko. Di antaranya sesudahku kita dengarkan dari Jakarta, dari Cantika Abigail and Friend. Sesudah itu beko ado dari Bali, dari Gorontalo, juga beberapa daerah lainnya.

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya

0: Ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki satu karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan, biasanya dipasang satu orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya John Kennedy Aziz, Bupati Kabupaten Padang Paraman. Saya menyambut hangat dan menyampaikan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia yang telah menghadirkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026 langsung ke tengah masyarakat. Luar biasa bagi RRI yang terus konsisten mengudara, termasuk menyiapkan pertandingan sepak bola dunia ini. Untuk seluruh warga, pastikan Anda terus mengikuti perkembangan dan siarannya hanya di Radio Republik Indonesia atau RRI. Jangan sampai ketinggalan. Hayo, kita mari bergabung dengan RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Room, Pater dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dari sana Pandaga. Ini lagu dari daerah Bali oleh A.A. Rakesidan dengan Pan Lara. Nah, kalau budaya Bali itu memang corak kehidupan masyarakatnya sangat dipengaruhi jo agama Hindu. Sarato ada filosofinya di situ dan sana. Trihita Karana namanya. Keseimbangan hubungan antara manusia, Tuhan, alam, jo sesama. Jadi identitas budayaku sangat kuai itu tercermin dalam keseharian, upacara adat, dalam kesenian, itu Tarita jago kelestariannya. Jadi filosofi jo nilai kehidupan yang pertama itu Trihita Karana. Itu menjadi landasan utama bagi masyarakat untuk mencapai kedamaian juga kesejahteraan. Sedangkan menyama beraya itu adalah budaya gotong royong, saling tolong menolong, saling membantu, jo memparek solidaritas sosial antar warga. Nah sudah tuh dan sana ada pulau ada canang sari namanya. Iko persembahan harian berupa bunga jebuah yang diletakkan di tempat suci jo sudi rumah sebagai wujud syukur kepada Sang Hyang Widi. Gitulah nanti percaya jo masyarakat di Bali.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.
2: Lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر.

Pada suatu waktu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang telah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, disertai waktu sulit mengeluarkan harta, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, 'Harta ini untuk seseorang, dan telah menjadi milik seseorang.'" Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekedar untuk keperluan tidaklah dicela. Dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabmu." Surah Al-Baqarah ayat 274 disebutkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagaimana keutamaan sedekah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan, satu dirham dapat mengungguli 100 ribu dirham. Lalu ada yang bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi, wahai Rasulullah?" Beliau jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham, lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100 ribu dirham untuk disedekahkan. Ini menunjukkan keutamaan sedekah dari orang yang susah dibanding dengan orang yang memiliki harta melimpah. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan kemuliaan kepada hamba.

0: saho? Manggali di pasar, di rumah, atau online? Dangga kodun sana. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik madokan Sensus Ekonomi 2026. Mulai bulan Mei sampai Agustus, sadonya usaha di Indonesia akan didata. Iko indah hanya catatan biasa. Data dari Dunsana bisa menentukan kebijakan, membuka peluang, sampai memajukan usaha kita kamungko. Jan acuah, jan sampai lalai. Isi datanan batua, karano dari situlah masa depan ekonomi kita dibangun. Tanang, data Dunsana aman dilindungi. Sensus Ekonomi 2026. Dari kita, untuk masa depan nan labih rancah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
1: Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan, biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.
2: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu. Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, Pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
4: 4 RRI Padang.

0: from Patarere Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dari Samarinda dan Sana Pandangnya, ini lagu terakhir yang bisa kita hadirkan dalam program Pesona Etnis Nusantara untuk hari ini, 24 Mei 2026. Apa kabar untuk Sana Pandangan? Masih setia mendengarkan siaran program PRRI Padang di 92.4 MHz atau bisa dengarkan pula melalui aplikasi RRI Digital. Sudah kau dan Sana Pandangan, kita dengarkan pula malam hari ko ada drama legenda. Untuk hari ko kira-kira judulnya apa? Gini ko, kita simak bersama Bali ya, Legenda Pulau Panjang di edisi 24 Mei 2026. Dan kalau Pulau Panjang di sana padanya, itu pulau seluas 19 hektar di Jepara, Jawa Tengah, yang populer sebagai destinasi wisata bahari jo religinya. Dikelilingi jo pasir putih, ya, terumbu karang nan indah, pulau ko cocok untuk berenang, snorkeling, bakema jo baziarah. Dikemas dalam bentuk drama legenda untuk hari ko, marilah kita simak bersama di sana Legenda Pulau Panjang.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Wah, indah sekali ya Pulau Panjang ini.
1: Eh, Mace, kok bicara apa?
0: Parada, beta lihat Pulau Panjang ini pun bagus saja. Tapi sampai sekarang ini beta masih penasaran dengan Pulau Panjang depu cerita.
1: Mace, kok mau dengar depu cerita bagaimana sampai terjadinya Pulau Panjang di Kabupaten Fakfak? Dan kisah ini juga merupakan cerita dari tiga marga, Marga Samai, Marga Heretrenggi, dan juga Marga Ndardarmana.
0: Iyo kak, kau tahu depu cerita? Kalau begitu, kau cerita dulu kak.
1: Begini Mace, depu cerita.

0: kala tinggal dan hiduplah seorang perempuan tua dengan anaknya yang masih belia di wilayah pegunungan Kampung Sangram, Distrik Fakfak Timur, dengan aktivitas sehari-hari adalah bercocok tanam.
1: Ana, supagi ini, mari ke hutan sana sudahlah, ke tanam kaladi kah, kasbi kah, sayur kah, supaya ke kehidupan sehari-hari ini bisa terpenuhi.
2: Yo, Mama, kalau tanaman-tanaman ini dia sudah hasil semua nih, berarti ketong sutara susah, ketong su hidup senang sudah.
0: Suatu sore, Mama dan anaknya lagi santai, duduk di depan rumah, dan tiba-tiba datang tamu asing yang tidak dikenal. Berjalan dengan bunyi kaki langsung masuk. Mama dan anaknya pun terkejut serta heran melihat tamu tersebut dengan wujud ular raksasa yang bisa berbicara dalam bahasa Bahamata. Mama dan anaknya pun menjamu tamu ular tersebut dengan suguhan kopi dan sirih, serta menyuruh anaknya mempersilakan tamu makan sirih dan pinang.
3: Selamat sore.
1: Sore.
3: Saya datang ke sini mau sampaikan sapu isi hati buat kamu dua.
1: Wah, apa bu ade? Kau tembuni? Kau tetar memawia yo hawat bebe. Wahai bapak yang mulia, maksud apa bapak datang menghubungi kami?
3: Nendaye ona kokitomo konoyon tewe tunggangge detnan. Saudari tercinta, saya datang ini sama kawin dengko dan tinggal sama-sama dengan kamu dua di sini.
2: Saya tidak terima dan tidak merestui keinginan kamu itu.
1: Ana, ketongnya akan dibunuh oleh ular raksasa ini apabila ketong tidak merestui keinginannya.
2: Hei, Mama, pastikan ada jalan lain toh untuk ketong atasi masalah ini.
3: Mama, bisakah tidak kau dan kau anak ini setiap hari tanggung jawab masak dan kasih makan ular-ular kecil ini? Karena dorang ini sapu anak-anak.
2: Kerja begini tidak capek kah? Tiap hari pi di hutan, pulang ke rumah masak untuk ular-ular itu.
0: Karena merasa kasihan kepada anaknya yang bekerja siang dan malam, Mama pun mengusulkan kepada anaknya untuk membuat sebuah perahu layar dan dua buah dayung yang akan digunakan untuk melarikan diri ke tempat lain. Mendengar perkataan Mama, anaknya berlalu dan pergi ke hutan membuat perahu yang dapat menampung dua orang serta menyimpan makanan di perahu yang menjadi bekal mereka untuk berlayar. Setelah perahu selesai dibuat, kemudian dibawa ke pantai Kampung Sangram.
2: Mama,
1: ya.
2: Perahu serta muatan dan ketumpu bekal-bekal serta dayung semua sudah lengkap dan siap ada di pantai.
1: Sabar eh. Mama taruh makanan ini untuk ular-ular itu supaya dong makan. Nah, kalau dong suka nyang, Mama suruh dong masuk tidur siang lah supaya dong jangan keluar-keluar lagi.
0: Pada saat ular-ular kecil dalam keadaan kekenyangan dan tertidur pulas, Mama dan anaknya mengumpulkan dedaunan dan kayu-kayu kering lalu menutupi badan ular-ular itu. Setelah itu, mereka membakar rumah tersebut. Akhirnya rumah dan ribuan ekor ular tersebut hangus terbakar. Sang Mama dan anaknya bergegas ke pantai dan menaiki perahu lalu berlayar menuju ke tengah laut sejauh-jauhnya. Dan saat itu pula sang ular naga yang baru pulang dari hutan kaget melihat rumah dan anak-anaknya hangus terbakar. Ular tersebut pun memanggil-manggil anaknya satu persatu. Ular naga pun marah sambil memanggil anak-anaknya. Namun dari atas pohon,
4: Evan! Evan! Evan! Evan Hebrohma!
5: Bapak, saya dah hidup ini, ada di sini yo.
3: Aduh, anak, kenapa sampai begini?
5: Bapak katong dapat suruh tidur, tapi mama dan depo anak itu bakar tong pu rumah.
0: Kemudian ular matahari menceritakan peristiwa yang terjadi kepada bapaknya, ular naga Embong Monggen. Setelah mendengar cerita dari ular matahari kecil, kemudian sang bapak menuju ke hutan dan menaiki gunung tertinggi dan naik ke pohon lalu memantau perahu yang dinaiki mama dan anaknya. Tapi, apa yang terjadi? Dia tidak dapat melihat perahu tersebut. Kemudian ular naga tersebut menaiki lagi pohon sagu yang tertinggi. Maka dari pohon sagu hutan, dia menyaksikan perahu sedang berlayar menuju ke tengah lautan. Bergegaslah ular naga turun dan menuju ke pantai, lalu berenang ke laut menemui perahu tersebut. Dan apa yang terjadi?

0: No! No! No, ho, cerita peja. Mama! Mama ulat sedekat ketorang, ho.
1: Tidak apa-apa. Nanti ketong terima dia. Jangan takut, jangan takut.
2: Aduh, saya capek sekali berenang dari pantai sampai tengah laut nih.
1: Yeh, apa nanti? Kenapa kau mau? Yo narin yo, hani dihwewa mon kodre. Paduka yang terhormat, luncurkan kepala paduka di atas papan ini, karena kau kecapean.
3: Di saat ular naga meletakkan kepalanya di atas papan dan tertidur nyenyak, lalu sang mama mengambil parang yang sangat tajam dari dalam tomang, lalu memenggal kepala ular Ewang Wonggen dan putus jatuh ke dasar laut dan menjelma menjadi sebuah pulau. Kemudian, potongan kedua dan lainnya yaitu ekor yang panjang ditenggelamkan ke dasar laut, maka muncullah sebuah pulau yang dinamakan Pulau Panjang. Sedang, potongan-potongan pendek lainnya disebut Pulau Ega, Pulau Batu Putih yang terdapat di Jasira Onim Fakfak.

0: Ternyata tak rahasia-sia beta tanya ko depo cerita bagaimana terjadinya Pulau Panjang di Kabupaten Fak-Fak. Tapi cerita-cerita ini sudah berapa beta mau jalan dulu nih mace.
1: Iyo mace, jalan sudah. Jangan sampai ko pupace cari lai, bahaya sudah. Nanti baru kotong cerita lai ya.
0: Oke.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Pandanga. Di malam hari kau mendengarkan musik-musik nambah sumangai, walaupun cuaca di luar bisa dibilang agak galau karena hujannya tidak turun, tapi suasananya lama dirasakan karena udara indah angin. Sembari mendengarkan musik-musik yang kita hadirkan di program PRRI Padang, menambah suasana nan hangat karena dengar dan Sana Pandanga. Karena cuma mendengarkan musik, apalagi nambah sumangai sifatnya, itu bisa menjadi mood booster instan atau membuat kita pun menjadi termotivasi, bisa mengurangi stres, bisa memicu pelepasan hormon dopamin, endorfin ke otak. Jadi jom mendengarkan lagu-lagu apalagi dan suka aja lagu-lagu Minang, memanglah di program PRRI Padang kota tampek nan pasnya dan sana. Baik itu didengarkan secara siaran terestrial kita di 92,4 MHz atau bisa juga lewat aplikasi yang bisa di download

Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005, UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011, UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

0: Soreba merupakan es campur Minang dengan rasa dingin, manis, dan menyegarkan. Es tebak sendiri berasal dari potongan nangka, kolang-kaling, cincau, kelapa muda, tape singkong, dan tebak. Tebak tersebut dibuat dari campuran tepung beras yang dimasak seperti cendol atau dawet dan dibentuk seperti mie. Disiram dengan kuah santan yang legit, ditambah sirup merah dan susu kental manis dan es serut di atasnya. Campuran es tebak diantaranya adalah alpukat, potongan nangka, cincau hitam, potongan agar-agar hangkue warna merah jambu, dan juga tebak. Inilah yang membedakan es campur dengan es tebak Minang.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Forum Paterere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya yang namanya menjaga silaturahmi itu bisa dilakukan melalui berbagai kegiatan sederhana sehari-hari. Aktivitas yang walaupun bantuannya ketek saja, tapi itu acak menghadirkan hubungan hangat joras yang rasa saling mempedulikan. Warga di sebuah lingkungan biasanya aduh nan madokan kerajo bakti satio akhir pekan bersama. Kegiatan iko itu bisa membuat hubungan antar warga semakin akrab jokompa. Selain kerja bakti, warga pun bisa madokan makan basamu sekaligus kegiatan sesudah selesai kegiatan. Suasana itu biasanya membuat warga lebih mudah untuk berbincang, bisa saling mengenal. Sebagian pemuda mungkin ada madokan olahraga basamu setiap minggu. Aktivitas iko meningkatkan kebersamaan sekaligus menjaga kesehatan tubuh. Apalagi 10 Zulhijjah katibo alias hari raya kurban, biasanya banyak satio daerah alah mulai satio tampek di lingkungan masyarakat alah mulai bersiap-siap untuk menyambut datangnya hari raya kurban. Goro basamo, managaan tenda, membersihkan lingkungan di rumah saji, yang pastinya kegiatan-kegiatan bantu itu kok dapat yo dihadiri dan sarapan pandangnya jadi semakin memperarek tali silaturahmi pulo antara sasamo warga di sampai lingkungan dan samo. Yalah kalau begitu dan sarapan pandangnya sabalun kita lanjut ke informasi serato beko pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita bersama balia dalam program Salam Bajawe untuk Hariko.
1: Dun sana kasadonyo, ko ado silang nan bapangka, karajo nan bapokku, nan ditinggikan sarang tiang, diduluhkan salangka. Nan carano baisi siriah, kapangganti rokok nan sabatang. Mentak

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
2: Mas Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai S.
1: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai S, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Saya Muhammad Abdul Majid Ikram, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi host daripada penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun ini. Semoga apa yang disiarkan oleh RRI ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi hiburan sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi kebanggaan tidak hanya bagi negara-negara yang ikut, tapi juga bagi Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana RRI terus hadir dan tetap dekat untuk menjadi bagian masyarakat Indonesia, terutama melalui penyatuan siaran-siaran seperti Piala Dunia 2026. Jadi selamat dan sukses buat RRI dan Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan 4 tahun berikutnya Timnas Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia Sepak Bola 2030.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Prom, PTRR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat malam dan salam padaga. Mbak Akaba matonya malam hari ko. Badek mato nanya tanya ada mince koko. Karena kondisi mato kayaknya kalau cuaca bantu iko, Yusubana sero, bana dibuat tatutui alias lalo. Tapi indah dan salam padaga. Prom Ampe akan selalu hadir bersama pembicaraan untuk malam hari ko. Sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Salamba Jawa hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, silakan saja yang ingin ikut bagabuang, merequest lagu Minang kesukaannya dan sana padanya di 812-14 atau di 08-66-09-240. Suko jo lagu yang sama, nak masalah, kita coba hadirkan. Karena memang selera orang, kalau ala suko tuh ya susah untuk dirubah, ya kan? Atau nih tukar-tukar lagu boleh juga, asalkan masih lagu Minang, insya Allah kita coba hadirkan. Bekonan WA pun kita bacakan WhatsAppnya, tapi tidak janji seluruh lagu bisa diputarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mice. Selamat malam Bali, Mice.
0: Iya, Pak Buyang Tapan.
1: Ini terang raja-raja, mana Raja Kima, Mice?
0: Nah, aduh lah, nampar tamu.
1: Iya, baru ditelepon masuk langsung.
0: Masya Allah.
1: Paya mana, Ma, Mice? Menelepon di artis terkenal kok, Mice.
0: Di Pak Buyong kok jadi artis, jalan nak siaran, Cik Sikokodo.
1: Iya, gara-gara, Mice. Aduh pantunnya, Ma, Mice.
0: Agialah, Cik.
1: Kurang padang jalan Barampe.
0: Ah, mantap.
1: Anda menuju Kamuaro.
0: Ah, Tuhan.
1: Memandang Mice ke Indah Kadape.
0: Aha.
1: Menang Aswaro, saya jadi duo.
0: Alah sero juga tuh mana ah. Tapi dipandang mulia juga tuh mah.
1: Dipandang awal lain sih mah seluruhnya. Ah, para orang sudah lari dari Padang tuh. Alah macam dia tuh mah.
0: Oh.
1: Ah, kok jatuh ke pen di jalan Dadang di jalan raya.
0: Ah,
1: nampak bisa lewat. Ah, bisa dipandang orang dulu mah.
0: Tidak ada tuh, dapet 1.000. Indah iyo tu dana merah tu jangan di Jambi tu mah.
1: Bisa ni pernah orang itu baru tapi yang sudah tu lain.
0: Oh, ni. Aduh sila deh Pak Buyang ko. Alam, ila ide salam pusing Pak Buyang.
1: Alhamdulillah kini lah ini dua hari dua minggu malam dan tu lalu patang. Sedang lama-lama membaca mah, lah lama sini.
0: Ah, sedang lama membaca Pak Buyang tapi masih suka membaca.
1: Lah
0: iya, sih. Iya, mantap mak. Kayak kacamata ini tuh.
1: Dah ada loh, kata Estan jam baru mikir. Alu mengamangal ya doh mikir.
0: Malu awak.
1: Yo, alu bambu juga ada doh. Orang hari yang masih dingin nyambu ini tuh.
0: Asal pak alu. Nah,
1: masih segar baru mikir.
0: Masya Allah, hebat banget. Tidak pakai kacamata sama sekali.
1: Tidak ada doh mikir.
0: Mencari jauh, mencari daki masih nampak.
1: Masih nampak sih, batang yang layang, orang jalan kaki yang layang berawak mah.
0: Onde. Oh, kalau bandangnya?
1: Bandangnya lah hijau sekile-kile.
0: Sekile-kile, oh iya tajam mah. Ayo mantap mah. Ayolah, berarti suka makan rimbang, suka makan sayur-sayur.
1: Oh, sadu Allah sih.
0: Nak apa pantang selera
1: orang. Amak dulu satu hari sambal sambung segala macam. Bilang tuang lewatnya. Rimba abi.
0: Atau kalau kini kalau banyak makan kekinian kau Pak Buyang tapi dia suka lah.
1: Sekarang mencoba sih.
0: Oh.
1: Tapi nan makan makanannya buat dia orang suku gitu lama juga mungkin.
0: Ah, nampak yang tak ada Pak Buyang.
1: Oh, nampak yang takana.
0: Iya, nampak yang lama.
1: Oh, masakan nama.
0: Iya, nampak yang berkesan apa?
1: Oh, gulai bakar.
0: Gulai bakar? Kacang?
1: Iya, gulai bakar macam daging panik padi itu. Itu lain itu seru. Itu gulai palu itu.
0: Gulai palu itu apa ini kok?
1: Gulai palu itu sayur-sayuran, cengger, kaladi, segala macam di palu. Dia dibukui, dia daun. Di gulai tu.
0: Jadi?
1: Ada badan dalamnya, ada anak-anak lawak.
0: Oh gitu, anak lawak.
1: Awal lain itu rasul, Cik.
0: Lah jarang,
1: namanya nah. Makanan modern gini, tuang. Anak masa-masa orang tua waktu beda juga rasul, Cik.
0: Iyalah. Alah ada juga sebut gini tu, Manohara alah bisa ambil gulai palut itu?
1: Tidak. Manohara alah bisa ambil gulai palut itu.
0: Aneh, emanglah agak jarang mandang asyik baru ikut yang gulai palut namanya ya.
1: Iya, gulai pali namanya. Ada kaladi, ada genjer, ada petubi, ada badar lah. Ada anak lawak. Digulung tu daun tu, dah digulai.
0: Oh, pakai santan, tak dikukus dah ya?
1: Tak.
0: Tak digulai macam. Digulai. Oh, jadi makannya mereka tu baru dikubaknya ya?
1: Nikmatnya luar biasa gitu.
0: Mantap. Nah, iyalah kalau begitu Pak. No, Pak Wiyanta pai apa lagu Pak Wiyanta pai gini kah?
1: Lagunya Mice, yo agak aneh gini Mice.
0: Tuh.
1: Lebih banyak kejadian aneh-aneh gini ko.
0: Iya.
1: Aja sampai jo terjadi kena mudu-mudu zaman kini lah.
0: Iya.
1: Anda serugo ke tanam lah Mice.
0: Oh jadi.
1: Banyak anak-anak ko teledor Mice.
0: Anak sarugo, iyo nak. Itulah. Anak sarugo kayu tanam.
1: Oh di Malik.
0: Oh di Malik, ayo. Oh, jadi-jadi. Langsung buat lagunya. Boleh salamnya untuk Sia tu?
1: Salamnya Tang Wana untuk Bici.
0: Terima kasih banyak.
1: Semoga sihat selalu, umur panjang, rezeki bertambah.
0: Amin, Pak Buyan Tapi.
1: Dan selalu amal ibadah diterima oleh Allah SWT.
0: Amin.
1: Sekeluarga pun Sia dan Bici seorang dia.
0: Ayo,
1: Abang Bici, itu anak.
0: Amin.
1: Sudah tu. Untuk orang muda Widira, Diana, Ulan,
0: jadi
1: Bica di Bone, itu bunga kali emang Bice.
0: Alam sabuk sadu ya.
1: Ya. Sudah tu untuk putra kelok sembilan di Ema, Doni Caniago, jo ibu putrinya, Pak Wawar Jamba, jo ibu Joni Arki, Jomlo Lebay, Apa Sultan Pamenan, Pak Malin Sampono, orang kampung Amo, Ajo Piala, Baginda Tommy, Mbak Ayu, Mama Nejo, Ibu Moni, Ibu Edi Tanjung, Maikam Sikumbang.
0: Jadi.
1: Apa Edi Kumis, Nampak Merang ini, Cia?
0: Nah, ada yang pemberang, dong.
1: Aku untuk kasar dua lah, saya lagi kira mohonlah wak saya.
0: Jadi,
1: makasih dia wak.
0: Iya, makasih banyak Pak Buyanta Pai.
1: Untuk sadonyo.
0: Jadi.
1: Sahabat, kawan. Semoga sihat selalu, semua panjang rezeki bertambah.
0: Amin.
1: Semoga banyak senang daripada susah.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak, Cik.
0: Sama-sama Pak Buyanta Pai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi mau panah-panah berikutnya dari sana pandangan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam, Nawidira.
2: Malam balik, Cik.
0: Sarang dimak ini kok.
2: Baru tiba pandang
0: lah. Oh, deh, kama tuh tadi.
2: Pai malalang, pai gombah tang.
0: Oh, patang.
2: Iya, ndak hari aku. Hari Selasa malam berke.
0: Wih, lama tuh. Tapi di pai kumbuhan tuh tetap masuk di Salama Jawa.
2: Patang lagi sempat masuk jadi Riri.
0: Oh, iya. Bayu proyek ya, ndak di Padang sih sampai ke luar kota gitu.
2: Ndak main-main deh.
0: Memain lama mana apa main mah orang main tuh pada hari
2: sama setahun lah seror
0: dari Selasa lagi ke Minggu
2: masih
0: itu ada nanti silau tuh pak. sampai batu ada sabuk ya. Aduh tuh
2: itu sekalian saya menyilau itu
0: lagi sewana tuh
2: ya mah tau macam kok menangkui kemana Cik.
0: Oh iyalah. Nah itu dong.
2: Ini anak-anak Cik. Terusnya bisa lihat di situ satu. Dicari di situ apa.
0: Oh. Jadi mana barjala gitu.
2: Ya jalan di lapen jalur. Tidak mungkin.
0: Mana gak tersangkui saya gitu.
2: Mau yang tersangkui udah mau pulang kok.
0: Saya bantuannya.
2: Pokoknya tersangkui. Dicari ada tuh. Mau yang indah itu di lapen.
0: Dia dicari ada masuk kriteria anak masuk lapen ya gitu.
2: Di lapen ya. Kalau indah di lapen.
0: Jadi ledo indah.
2: Rupanya banyak ya nanti matang ngomelnya mati deh.
0: Ayo bayo lo ya. Kecewa.
2: Itulah ada terlalu banyak di ceranya lo. Ngomelnya mati deh.
0: Kecewa sari udah mencari ironya. Panjang nek mamilia.
2: Panjang nek mamilia. Nah, yang pedang ngaro ni lah sih.
0: Indak lah.
2: Merang lo ni sata lo liat kok.
0: Indak. Ini apa merang doh cuci.
2: Ini apa mana? Ini kok panyasa.
0: Panyasa iyo ni.
2: Panyasa warna tu makanya sampai tahu ni.
0: Iya kan elok tu jangan ni tu tanya.
2: Iya elok. Itu pasti boleh hari hari ni melela.
0: Indak. Badek tahu dah berdiri tu.
2: Iya kan tu, itu merangnya one tu.
0: One. Lata maco sih dari suara one ya.
2: Allah lata maco.
0: One, iyalah berarti.
2: One mah.
0: Berarti pas mati lampu petang di situ tu?
2: Pekumbua.
0: Ya pekumbua.
2: Iya.
0: One, iya.
2: Besar.

0: 9 malam.
1: Iya.
0: Oh itu. Wah, patah tuh udah ambil telepon mas. Sampai yang marah dimatikan gue aja.
1: Padahal menikmati. Nah,
0: indah jadi telepon lah kan. Kena mau pulang lah, nggak melanjutkan kerajaan. Iya tuh, aku nggak mati lampu kan.
1: Iya.
0: Nggak bisa kerajaan tuh kan. Itu maksudnya kalau indah aja lah, telepon lah ya. Sampai yang marah gue kan ini, nggak mau pulang lah ya.
1: Kiranya betah tuh ya.
0: Rupanya alur di telepon nih di lampu kan.
1: Di lampu.
0: Atau kan aja wali ya.
1: Iyalah.
0: Beda aja Pak Buyang nih.
1: Mbak apa Buyang?
0: Kalau Pak Buyang tadi mati lampu ya pulang nih turi menara lensam.
1: Itu iyo.
0: Turi menara lensam. Lampu mati loh sama kan aja orang ya.
1: Ini cari ya kak lain mah, beliau tuh aduh sih nak kajak kerajon itu mah.
0: Aduh, mati lampu ya, aduh saya kayaknya gini abis itu atau apa.
1: Iya.
0: Pak Buyong.
1: Pak Buyong tuh mah.
0: Makan saja ya, saya gulai palu ya. Mah ada gulai palu itu.
1: Iya.
0: Pak gulai palu namu ada sih.
1: Iya tapi dia di palu palu sayur-sayur.
0: Iya dari palu dia tahu keladi itu ah.
1: Iya, di KB nyama ya.
0: Iya mbak KB.
1: Di kabung-kabungnya sudah tuh di KB kan.
0: Dimasukkan pecobi, dimasukkan ikan, kerambi ya itu yang berpari itu lah. Tapi kok dikukui.
1: Berarti Davidera pernah memakannya?
0: Hah?
1: Pernah?
0: Tajali nenekmu mbak itu mah.
1: Oh sama.
0: Apalagi Biko kalau ada kakaknya ibu dari Kalimantan kan.
1: Oh bobuian mana khusus ya?
0: Anak itu dong. Ini pakannya itu lepas itu. Yang ini nyo itu pakannya. Yang nak tabaco dawa atau tabaco ya mah. Atau maksudnya tahu mas itu gulai palu. Oh itu yang gulai palu. Nah itu yang apa namanya kalau tali di ya, pengek mesin tuh. Pengek kaladi.
1: Oh pengek kaladi tapi.
0: Itu kan untuk pengek mesin ya nak.
1: Iya kuning warna ya kan.
0: Nah itu pengek kaladi. Yang lain enggak sih kalau lah pulang nggak. Kakak dari nenek itu ada kelimatan. Ibu padang minta itu semua.
1: Iyalah, keluar menu nanti suruh-suruh kok.
0: Keluar sudahlah. Itu maksudnya tahu. Oh itu ini itu ibu kok. Itu maksudnya.
1: Tapi lagi cocok.
0: Apa?
1: Jo salero nyu Davidira.
0: Oh lain lah. Kalau nak cocok mau oke cek nak niu dah semua.
1: Baik.
0: Kalau nak cocok oke cek nak niu dah ya. Hari itu kan balik dari Kalimantan di B-nya itu kan bansoan namanya ayam kok entah banget waktu itu kok nak nih omong dong ya makan itu dong ya makan itu lah ya kalau ayam tuh
1: mbak tuh emang gak suka ayam
0: kalau bansoan makan ayam.
1: Oh kira jarang orang apa sih diolah ayam tuh soalnya lama kan.
0: Iya tapi kalau rutin itu lah bosan lo kan.
1: Oh gitu.
0: Pokoknya karena gini sih kan kalau dengar radio di luar kota itu mas ya. Misalnya pesan makanan kan. Tapi kan kurang kan ada ceritanya tuh. Lansok di Bali ada kan. Tapi itu regennya delatan. Cuma tapi akar itu bisa nyawa apa. Data yang di kelompok tikus. Itu kelompok tikus. Ini bisa dalam dua ayam. Agen tiga kawan makan lah ayam. Tapi mau makan nasi sayur lah.
1: Kayak itu mana saking lah bosannya ya. Iya iya iya.
0: Itu aman cari makanan itu yang bedanya itu kan kalau di luar kota tuh aman cari makanan yang biasanya oh ya kayak orang lama di situ kan. Pas pas istirahat bisa kan cari ya kan.
1: Oh
0: ada P ya pas capek mau buka langsung. Bapak itu orang sih keluar ya, mana tuh cak kawan lo.
1: Iya.
0: Kalau ada kawan tuh gak ada kan,
1: itu, baik. Nah,
0: sebenarnya kan waktu aku tuh gak rumah gak boleh itu orang. Misalnya jadwal istirahat ya awasnya bisa keluar kan.
1: Oh, digilir-gilir jadwalnya.
0: Iya, kalau dibolo kawan misalnya kesini, itu mau aja. Itu kan naik wajah dia.
1: Iya lah.
0: Kalau karena ada kuiti, akannya berang, iya loh.
1: Karena dua kali kok, ya.
0: Banyak kan naik. Aku maksudnya kayak itu seorang kan. Jadi daerah, makan lah di situ. Malah pensel itu.
1: Bidlolo lah.
0: Pokoknya pas tadi itu keluar pas nampak makan tradisional yang kampung-kampung atau ya kan.
1: Itu nampak yang dicari gini nak, nak ditunggu lo. Itu nampak yang dicari.
0: Iyo, kemana-mana cari nak pak ya.
1: Tuh.
0: Awak tuh dari lalu terbiasa cuma makan kekinian tuh makanya mencari-cari itu lama lihat selain.
1: Padahalnya ado ya.
0: Ado cari.

0: Jadi baca-baca apa tuh ada orang jual aja mah.
1: Iya. Tapi kan buat telepon.
0: Makan kekinian tuh kan. Tuh jelas ya. Nah itu tahu dia itu lah ya.
1: Iya.
0: Tanya kan anak itu gue lepali itu kan. Tuh tuh ya.
1: Tentu.
0: Aku lepali itu gue lepali itu.
1: Iya kalau itu lah itu tahu. Nah itu tahu. Pak apa tadi magia tahu Pak Buyan tepai.
0: Pak Buyan lah dia tahu deh. Kena ya tapi Pak Buyan tuh gak tahu gue lepali itu.
1: Indah. Tanya ke Pak Nur.
0: Ini yang tahu. Siapa yang tahu gue lepali itu ya yang udah tua. Ya.
1: Iya lah, tapi dira kalau banyak lo nanantri nih masuk apa lagu kini tuh?
0: Lagu aja ya, minta lagu pasang mungkin, atau mau muter?
1: Ijan lah.
0: Deh, lagu seru ini, enggak mau muter.
1: Lagunya seru, iya seru lagunya. Ijan lah.
0: Aku sih lah dari Ijan ya, Roni Caniago lah sih.
1: Dan mana tuh?
0: Oh, rasa sampai.
1: Raso tak sampai.
0: Raso tak sampai.
1: Tak sampai atau kak sampai?
0: Kak. Tak sampai itu. Aku no jo. Diraso-rasoan jo lah. Ya kalau tak sampai itu mana salah diraso-rasoan. Jempaan
1: jo lah. Jalan nak kak sampai.
0: Iya. Kalau jalan raso tak sampai itu apa-apa. Iya. Tapi kalau diraso tak sampai kan. Agia taruh.
1: Tunggu lah pada
0: kalau raso tak sampai. Cuma putar selarah lain tak kepalo. Soalnya pulang.
1: Tapi nak ada dari Roni Caniago doh.
0: Hah? Tidak tu dari Roni Caniago.
1: Iyo. Eh tapi layan doh.
0: Iya layan doh. Aku dah raso tak sampai tadi tu mah. Tentu itu ya dia kan.
1: Kiranya lay sampai. Layan doh.
0: Saya nak dulu tetap.
1: Jadi salam untuk si Dewi Dira.
0: Salam untuk Miche.
1: Makasih.
0: Don aku beliau tadi buku mana? Buku putri.
1: Ya.
0: Don dua Pak Nur Pak Yang.
1: Jadi
0: betul ni. Dan dua Pak Budi. Aku pun terus salah satu lah sih.
1: Jadi.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana pandangan kita coba terima cie penelpon lain sebelum kalagu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mice.
1: Iyo, selamat malam, Mama.
2: Iya, selamat malam, Loli.
1: Apa kabar, Mama, kini kok?
2: Alhamdulillah, sehat banget. Aku sih aja, Loli, sehat ya.
1: Lai, sehat, Alhamdulillah, Mama. Tapi, oi.
2: Sudah mati lampu, Loli.
1: Mbak, Mama?
2: Sudah mati lampu, gitu, Loli.
1: Di Sudirman, nak do mati lampu do ma, mati lampu tang, lampu kami duit jo. Patang sampai mama sampai mana tu?
2: Patang dari tanggal 12 sampai jam 3 je.
1: Jadi jam 3 baru kai duit.
2: Iya.
1: Habis suarinya?
2: Tu yang patang tentang lain yang sebelum yang kuku ada di tanggal 7 ah.
1: Iya.
2: Tapi tanggal 3 pagi.
1: Ah, kan iyo tu steba sampai dini hari nak mah?
2: Yo.
1: Baru kah itu?
2: Mula lo matur dari ke.
1: Angge hari.
2: Oh, betul bawa kipe lalu.
1: Mm-mm.
2: Kamu lalu matur lalu.
1: Kipe ke mana nak ada do? Dipakai kipe manual yo, tangan lo
2: kan kita. Kan tuan tu nak duit lo.
1: Iyo. Nak do sumber listrik situ nak bisa dicari do.
2: Tadu rece.
1: Nanti.
2: Yo api yo biar baterai rece.
1: Oh ni.
2: Kalam.
1: Ah tu lampu?
2: Nah, lampu lilin di bakal habis.
1: Oh ni.
2: Tu. Tadur tu.
1: Nak bisa tak kalau tu?
2: Lampu lalu rezeki tu.
1: Sampai jam 3 tu mah?
2: Iya. Alalala, aku yang ngengek je lah. Sedikit pen lah, mengantuk cuma tu aja nanya, nak menengi.
1: Itu iya. Barana kata lo tangan mama kami kami pen tu.
2: Tadi kan itu lah rezeki ya.
1: Iya.
2: Dalam tu lampu payah awak deh.
1: Iya, betul-betul. Tapi yang sehari kau lain nak dolar ya, lah normal balik.
2: Lain dari si alhamdulillah, jen mati
1: lagi. Iyo, labu suak lo ikan di kulkas. Ibu lo orang-orang nak menggalih, nak mama boleh nak pakai membaku-bakukan makanan gitu ha?
2: Ya tu lah rugi tu orang lek je.
1: Yo betul mana. Ayolah kalau
2: betul. Orang tu belanja orang lek, belanja orang tu.
1: Iyo.
2: Kalau muda nak sehat, alai kerja, alai bekerja sehari petang mac. Yo nanti dah mamer.
1: Ende efek cuaca tu ya.
2: Iyo.
1: Nak awak sih nak mam tu. Nak awak.
2: Angin tu perlu itu.
1: Angin yo.
2: Iya.
1: Mati separuh pulau Sumatera. Apa
2: nih tu rasa dek sado lu ni baik kan?
1: Iyo, yo semana kalam picang jadinya.
2: Iya.
1: Mm-mm. Iyalah, mama apa lagu kini kau?
2: Lagu apa? Epo selagi.
1: Apa tu?
2: Carito membek luko.
1: Ah, aduh lu carito membek luko. Itu lagu judulnya tu mama.
2: Iya, dari siapa?
1: Dari siapa tu?
2: Dari Carlos lagi.
1: Dari siapa?
2: Carlos.
1: Carito Mambue Luko dari Carlos featuring Melisa Putri. Iya nak mama?
2: Ha?
1: Duet kan?
2: Iya.
1: Nah jadi yuk update lo lagu mama ya.
2: Ada kan ce?
1: Lai
2: Tam salam aja.
1: Iya untuk siapa tuh mama?
2: Salam buat kamu aja, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Ada orang muda wira tadi aja.
1: Iya.
2: Untuk aja piala.
1: Mm-mm.
2: Pak Bian Tapai.
1: Iya.
2: Pak Pujang Peibo.
1: Mm-mm.
2: Pak Roni Caniago. Ada lupa lo untuk Ula Kobra yang selama ini stay gini aja.
1: Eh, gimana lo tuh?
2: Untuk seluruh aja lah, Cem.
1: Ula Kobra,
2: Tumbang,
1: mama.
2: Bagai.
1: Oh, mama. Ula Kobra, kok dimana gini, kok?
2: Jangan kemasa beko, salam istimewa, sadar ya, Cem.
1: Jadi, mama.
2: Makasih banyak, Cem.
1: Sama-sama, mama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nama mana juga di Siteba. Rencana pandangan. Kita masih punya beberapa segmen lagi. Beko bisa ikut bergabung pulo di 812-4-1-4 Jo di 08-966-092-4-0. Ala banyak pulo sanak-sanak kita non cubo bergabung di WA malam hari kau sana. Beko cubo kita bacokan di kita simak dulu lagu-lagu dan ala di request 6 pertemuan nak serugo kayu tanam dari Odi Malik.

Saribu Rumah Gadang adalah objek wisata budaya di Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solo Selatan, Sumatera Barat. Dinamakan kawasan Saribu Rumah Gadang karena di wilayah ini terdapat banyak rumah gadang, rumah tradisional Minangkabau dalam berbagai bentuk dan ukuran. Kawasan ini merupakan wujud dari perkampungan masyarakat Minangkabau masa lampau, dengan ratusan rumah adat Minangkabau berjejer di sepanjang jalan perkampungan ini. Karena lokasinya yang artistik, kawasan ini juga pernah dijadikan lokasi syuting film beberapa layar lebar dan film televisi. Menurut Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga setempat, setidaknya terdapat 174 rumah gadang dari berbagai bentuk di kawasan Saribu Rumah Gadang. Namun belum bisa dipastikan model rumah gadang apa saja yang berada di kawasan itu, meskipun dihuni oleh sejumlah suku yang berada di Minangkabau. Sejumlah suku di Minangkabau bermukim di kawasan tersebut seperti Melayu, Bariang, Durian, Kampai, Panai, Tigolare, Koto Kacia, dan Sikumbang. Setiap suku tersebut memiliki rumah gadang kaum. Keberagaman suku yang menghuni kawasan Saribu Rumah Gadang menunjukkan bahwa di daerah itu sudah memelihara toleransi sejak zaman dulu. Pada tahun 2017, kawasan Saribu Rumah Gadang dinobatkan sebagai kampung adat terpopuler dalam Anugerah Pesona Indonesia atau API 2017 yang digelar oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
8: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
7: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
8: RRI.co.id.
9: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat dan Suara Pandangan. Di salam aja malam hari ko, kita lanjut Bali ya. Di telepon 812-14 atau di 08-66-092-40. Untuk nan lama WA, jadi beko sudah koka dibacakan WA-nya. Kita tadi mau dua penelpon dulu untuk segmen nan kini ko. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Ike. Ajo piaman.
0: Ajo piala atau ajo piaman ko?
1: Kecabut, kepanjangnya.
0: Oh, piala ko piaman laweh ya.
1: Tahu Ike.
0: Indah lah dari Kepatang taunya lah.
1: Oh,
0: lai sehat saja.
1: Kalau singkat kan piala. Mm-mm. Kalau dan panjang kan ajo sampai piaman laweh.
0: Ayo, berarti ajo sapiala. Sate ya. Piaman laweh. Karena lah pensiun mangale sate jadinya ajo piala.
1: Baik. Petetulia. Ina pensiun dah wa do PTT.
0: PTT pengangguran tingkat tinggi.
1: Ah tuan.
0: Emang lah maksudnya istirahat nak si Jo?
1: Iya lah, dah pasti. Sejak mulu tahun 71-72 padang lah.
0: Itu lah manggali sate Jo tu.
1: Alah, lah tukar sate punya.
0: Oh, ni.
1: Tukar nak balak ketupe. Tukar batu daging.
0: Oh.
1: Tukar cuci daging. So, tahun 72, 73, 76.
0: Mantap aja lita kan aja aja resep ini tu.
1: Nah lebih naga kawan aja ko lebih tumbang aja ke.
0: Oh aja aja marunan lagi tagok ko bantu.
1: Ah tua.
0: Ali batu.
1: Naga kawan aja lih kita enggak ba lima orang lah. Lah tumbang. Lah pulak ke pokok dia.
0: Oh lah. Isa luruh awak mah kasih tujuh seujung anak aja. Nak tua nak bodoh.
1: Kalau untuk satu lawe lamo ajo tiga kurang.
0: Awak nak kuah aja?
1: Awak dulu.
0: Iya.
1: Anak buah mulu masuk Padang lah.
0: Apa warna kuah sate aja?
1: Iya.
0: Warna merah aja.
1: Sate lawe.
0: Oh, sate lawe.
1: Sate
0: kok.
1: Lawe di jalan Mamat Yamin.
0: Di jalan M. Yamin.
1: Tahu je indah.
0: Indah jo.
1: Bu Saji Muhammad.
0: Muhammad
1: dia hujur dia cerita.
0: Lai.
1: Ha?
0: Lai.
1: Oh, lai. Balai je badan orang. Anda
0: tahu 7-7-7-6 ini, Wak. Oh, ndi. Yulah lamu, nak, Jo. Legend, nak, Jo, koma. Lai menurun, Jo?
1: Hah?
0: Lai diturunkan resep,
1: Jo? Nggak, payah, Jo. Nggak bisa, nak.
0: Batu?
1: Ya, anakku, jago-jago pagi itu, anak limo. Anak Jo limo.
0: Ya.
1: Yang terakhir, 96.
0: Oh, ada nang kelahiran 96, Jo?
1: Iya, itu stok itu.
0: Iya.
1: Tak tahu itu.
0: Iya.
1: 84, 86, 92, 92, 96 je.
0: Hafal dia, Jo, Jo?
1: Ya, itu wajan. Dah lawak punya orang penting yang hafal.
0: Iya, masih kuat daya ingin ajo gitu, hai. Cik salah mulai terlalu pos ketek-ketek, Jo.
1: Oh.
0: Suara orang sejarang lah ingat mana aku suara aja lah ya hafal cuma.
1: Ayo, kalau sahur ya kalau jadul nak kerja di bawah dan saya.
0: Oh, Pak Nomor Rantau sarannya Jo?
1: Nak pulang rumah sebab siang lah ya.
0: Oh, lah Pak Doman diri lo sorang-sorang ya?
1: Di pasar Piamang sorang. Dan nak nombor dua, laki-laki. Maka Jo pandai Jo pulang ke Periaman. Anak nombor tiga cewek tinggal di Batu Busuak.
0: Batu Busuak Padang.
1: Pembalihnya di Inan. Anak nombor empat.
0: Ya.
1: Di Benula di Jalan Sudirman.
0: Ah, di RRI itu jo?
1: Sapangna Rega.
0: Oh ya.
1: Yang nomor 5 Jakarta.
0: Di Jakarta. Nah ikut saja.
1: Ah, jadi aja tiga pokok rumahnya.
0: Oh ndi.
1: Amak ya.
0: Iyo. Alhamdulillah lah.
1: Umur anak aja ya tua lah ya tu lepas nanti ala 42 umur nama.
0: Iyalah lah 42 lah majo.
1: Lagi 42.
0: Alai anak
1: tahun lepas nanti dah.
0: Iyo.
1: Ah, cucu lah aja 8.
0: Wis kayo aja banyak cucu jo ya.
1: Pula jo. Ajo dapat indah pensiun indah do PTT.
0: PTT.
1: Ah, pengen gon tingkat tinggi. Duduk di rumah kita ya.
0: Itu alai anak lah banyak mana kau ngirim.
1: Ah, itu.
0: Iyalah kalau begitu. Ah, lagu ajo kini ko.
1: Lagu ajo. Lagu Abang Tommy lah nombor masuk ombak
0: Purun, ombak Pihaman.
1: Ayo Tommy kan dia pernah lu masuk ni dah.
0: Iyo, ombak
1: nah, Pihaman. Nah, itu yang jual lagu di pandai tu.
0: Jo.
1: Ayo mencu aku, anu lagu dia tu, ayo lagu di pandai rumah.
0: Uish. Tahu aja sejarah pembangunannya dari dulu tu ya.
1: Lama lah.
0: Iya. Ombak Piaman kok dari Pinky Prananda aja pilihannya, Jo?
1: Dari Pinanda lah, namanya Reza lah.
0: Ah, jadilah, Jo.
1: Ah, salam di sini, petugas aja.
0: Terima kasih, Jo.
1: Lalu buka pulang aja, sampai Jo Nanda suka aja.
0: Amin, Jo.
1: Amin, Jo. Ah, Ibu Yul.
0: Iya.
1: Pincin lah buat masuk, oh, di sini aku di Kumbang.
0: Jadi.
1: Harus ada awak, apa punya tapai.
0: Aduh.
1: Uang dan luaran darat tinggi apa aje?
0: Dia
1: banyak makan total luah. Apa bidang kepai? Apa bidang pego? Kita bagaiman?
0: Iya jo.
1: Mama mijuwa, bapa tak mula lo betul je.
0: Iya, patang pi mati lampu aja.
1: Aja mati lampu mah.
0: Iya lalu je aja.
1: Lalu aje cuma ni yo.
0: Mana jual bisa dingin.
1: Kalau waktu kau main bisa dikucut, Ben.
0: Iya.
1: Cuma, sampai bila balian dipakai sekali, Ben.
0: Apa tu?
1: Yang tu ini, yang tu yang jalan bila gak-gak. Ini, Ben.
0: Iya, sama. Kita
1: hanya tu. Awak dah lama lalu tu, aku tak bisa ngilai lah. Kalau orang tu ini, tu.
0: Iya.
1: Salam tu, Mama Piwa tu, Ben.
0: Jadi, Jo.
1: Julan, Juliana tu kan. Apa Nuh, Ibu Nuh, Ibu Eli di Tabiang.
0: Ya.
1: Yeah. Di Tabiang. Abang Tobi awak, Piaman balik ke dia ke ombak tu. Dan ombak pagai tu.
0: Ombak pagai itu ya agak tinggi daripada ombak Piaman lah.
1: Dulu kan pagai lah ngomong tu.
0: Ya.
1: Ini betul-betul jauh Mentawai.
0: Mentawai, ya.
1: Biar aja.
0: Ya, Dijo.
1: Itu salam itu nyewa satu ya, kalau ingat tak sabi kamu.
0: Ya, Jo.
1: Itu salam dari Ajo ke Malawi. Ya, Ajo ke Allah, singkat.
0: Okay, Jo.
1: Salam itu, Jo.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Jo. Kita tadi mau cek mana pun dari sana. Halo. Lah salah takkan pulau. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, mana suaranya kok? Halo. Apa nanti nangga suaranya kini tuh? Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iyo, koknya suaranya. Jos ya cek ini kok.
2: Aduh.
0: Halo.
2: Yo, pendatang baru jo ko.
0: Mana pendatang baru ko?
2: Kali jarangnya ada ajo lah satu lagi, ambulah satu lagi ko.
0: Ajo?
2: Abu Om Peter satu lagi.
0: Om Peter?
2: Om Peter satu lagi.
0: Oh, Om Peter yo lo ngalih sate ko?
2: Ama ngalih sate lo?
0: Tapi lo apa? Ama
2: senang satu lagi, bukan full lah.
0: Oh, jadi Om Peter Laweh namanya ko?
2: Enak, orang pintar satu lagi. Tapi kumpulan orang manjol tutup, itu kumpulan otomatis.
0: Oh, iya.
2: Karena kumpulan dari bangsa itu, nanti ini.
0: Di mana tuh, orang pintar?
2: Hah?
0: Di mana tuh?
2: Ini satu lagi tadi tuh, ngomongin. Lelita SDR.
0: Oh iya. Mbak kabar Om Peter kole sehat?
2: Alhamdulillah, amin.
0: Alhamdulillah. Nah, agak mendang yang suaranya Om Peter ai kok kayaknya radionya terlalu kancang suara kini.
2: Oke radio mah.
0: Iya monitornya agak kare.
2: Nah, lalu kali mau gabung ade.
0: Oh, lah dua kali ini sama Riri sama Mice
2: kemarin. Kembali ya Pak Edi,
0: Tia. Oh Tia.
2: Nah, kok ya, jadi enggak lah, Edi ya.
0: Enggak, Riri patang yang siaran.
2: Iya.
0: Sini Mice namanya Om Peter.
2: Ya?
0: Mice.
2: Oh, Mice.
0: Iyo.
2: Ah, salam kenal doa.
0: Ah, salam kenal Om Peter.
2: Ah, oke. Sama itu aja ya, Riri. Terlalu keempat selalu berudara kan kawan kamu.
0: Jadi.
2: Yang ada orang setiap kamu, kita kenal Om Peter lah.
0: Oke,
2: Suat dikwe, seorang setiap Om Peter ya.
0: Om Peter lah, mau aja monitor siaran kau enggak?
2: Mau lihat masuk tuh.
0: Hah?
2: Nama apa siaran di mana?
0: Siaran RRI lah.
2: Enggak gitu kali masuk lu lah.
0: Oh iya masuknya iya kalau menang-nang radionya.
2: Alah cok tuh.
0: Alah cok jo ya.
2: Aku tuh gak pengen mau kan mengudara gak buang.
0: Oh
2: prompe.
0: Iya. Oh iya. Pertahankan acok-acok masuk Om Peter.
2: Aduh semua sak selalu dia.
0: Jadi requestan Om Peter apa kini kok?
2: Lagu ini pop tuh kok.
0: Lagu Minang kalau prompe Om.
2: Minang ya.
0: Iyo.
2: Tangi di rantau ada bisa ada ni.
0: Tangi di rantau.
2: Ah tua.
0: Jadi.
2: Ada sih ni. Ah selamat malam ya.
0: Jadi.
2: Tapi salam kawan-kawan nama udara di perompet ni.
0: Jadi om.
2: Ah kela. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya bertambah pulau dan sana kita ada Om Peter barusan baga buang dan sana pedaga. Kita menuju ke WA dulu karena WA-nya alaman numpuk kiranya dari jam 9 tadi bahkan. Assalamualaikum, Icariani. Waalaikumsalam, jomblo lebay selalu hadir menemani Pro 4 setiap malam. Request di Fayola di balik karudang. Salam untuk Icariani, Bunda Queen, Pak Warjamba, Jobu Yunarti, Diana, Monik, Abang Roni Caniago, Pak Buyang Tapai, Putra Emma, Abak Kopral, Pak Munir, Mama Najwa, Udah Jess Caniago, Pak Ujang Paibo, Pak Zainal di Balai Baru. Terima kasih, salam kompak dari Udah Jomblo Lebay di Lubuk Minturun. Tolong putarkan lambu ambo Uni Mice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke Bunda Af di Bunda Af Tanjuang di Parak Lawe. Assalamualaikum Mice, waalaikumsalam Bundo. Putakan lagu Pintak ke Payung Kuniang dari Ucok Sumbara. Salam-salam untuk semua pendengar perempat RR Padang dari Bunda Af Tanjuang di Parak Lawe. Makasih Mice, sama-sama Bunda. Satu WhatsApp lagi, coba kita bacakan dan sana pandangnya. Assalamualaikum, selamat malam Ica, request Cie Iyo, tangih di rantau. Woi cocok, jadi requestannya Om Peter barusan. Salam untuk pendengar perampek Padang semuanya dimanapun berada. Spesial untuk Mice yang nyiar malam ini, semoga sehat selalu, amin. Dari Udah Heri di Gawang Taluk Bayu. Di Taluk Bayu. Siap Beko, insya Allah diputarkan lagunya di. Tapi nak janji seluruh WA-an masuk diputarkan lagunya. Beberapa di antaranya Beko kita coba pilih ya. Kalau penyanyinya tadi adalah banyaknya di segmen-segmen sebelumnya, kemungkinan tidak kita hadirkan balik lagunya di. Yalah kalau begitu sana pandangnya Ombak Piyaman, kita dangalah dulu saranca apa tuh Ombak Piyaman. Spesial untuk Ajo Piala, Ajo Piyaman Lawe, dan sedang memonitor siaran perampek malam hari kali.

Gadang adalah objek wisata budaya di Nagari Kota Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solo Selatan, Sumatera Barat. Dinamakan kawasan 1000 rumah gadang karena di wilayah ini terdapat banyak rumah gadang. Rumah tradisional Minangkabau dalam berbagai bentuk dan ukuran. Kawasan ini merupakan wujud dari perkampungan masyarakat Minangkabau masa lampau, dengan ratusan rumah adat Minangkabau berjejer di sepanjang jalan perkampungan ini. Karena lokasinya yang artistik, kawasan ini juga pernah dijadikan lokasi syuting film beberapa layar lebar dan film televisi. Menurut Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga setempat, setidaknya terdapat 174 rumah gadang dari berbagai bentuk di kawasan 1000 rumah gadang. Namun belum bisa dipastikan model rumah gadang apa saja yang berada di kawasan itu, meskipun dihuni oleh sejumlah suku yang berada di Minangkabau. Sejumlah suku di Minangkabau bermukim di kawasan tersebut seperti Melayu, Bariang, Durian, Kampai, Panai, Tigolare, Kotokacia, dan Sikumbang. Setiap suku tersebut memiliki rumah gadang kaum. Keberagaman suku yang menghuni kawasan 1000 rumah gadang menunjukkan bahwa di daerah itu sudah memelihara toleransi sejak zaman dulu. Pada tahun 2017, kawasan 1000 rumah gadang dinobatkan sebagai kampung adat terpopuler dalam Anugerah Pesona Indonesia atau API 2017 yang digelar oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

0: Minang merupakan salah satu bahasa dari rumpun bahasa Melayu yang dituturkan oleh orang Minangkabau sebagai bahasa ibu, khususnya di Sumatera Barat. Sebagian pakar bahasa menganggap bahasa Minangkabau sebagai salah satu dialek Melayu karena banyaknya kesamaan kosakata dan bentuk tutur di dalamnya. Secara historis, daerah sebar tutur bahasa Minangkabau meliputi bekas wilayah kekuasaan Kerajaan Pagaruyung yang berpusat di pedalaman Minangkabau. Batas-batasnya biasanya dinyatakan dalam ungkapan Minang dari Sikilang Ayebangi hingga Tarata Aye Hitam, dari Durian di Takuk Rajo hingga Ayebabalia Mudia. Sikilang Ayebangi adalah batas utara, sekarang di daerah Pasaman Barat, perbatasan dengan Natal Sumatera Barat. Tarata Aye Hitam adalah daerah Bengkulu. Durian di Takuk Rajo adalah wilayah di Kabupaten Bungo Jambi. Dan yang terakhir, Sialang Balantak Basi dari wilayah di Rantau Baringin, Kabupaten Kampariau.
1: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Propat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Forum PTRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pendaga, kita di segmenan terakhir kini kok, kita coba angkat telepon berikutnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Ce.
0: Ade kok?
1: Iyo.
0: Di mana Ade, De?
1: Di rumah.
0: Nak pergi keluar Ade kini dah.
1: Pa?
0: Nak pergi keluar ke mencari goreng Ade dulu.
1: Ayo malam, oh, aduh, antunya luar.
0: Malam banyak antu. Undi lah jelewat keluar, bikunya sampai antu ada Ade.
1: Nak beli keluar malam, aduh, tak apa-apa, Ade.
0: Undi.
1: Jadi apa lagu lah, Ade?
0: Alah, iya. Lupa kalau Ade kok agak pagagi.
1: Lagunya Kajantuang Tembak Sindiran.
0: Kajantuang Tembak Sindiran. Dari
1: salam situ. Untuk Mice.
0: Santa lu carian lagu nak sobok ke mana tuh?
1: Aduh ya.
0: Dari
1: Santa bertanya mesti mah.
0: Oh di mana?
1: Salam untuk satu lagi ya.
0: Edi lah deh.
1: Lagi ya.
0: Ya deh.
1: Masih banyak. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ateh lo dari nantak aja kiranya lah ya. Nak tak tunggu bagai deh ade yang carian lagu deh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru dapet jenis cek ini kuah.
0: Eh, biasa wah dapet juga nya.
2: Dari tadi macam pencet lah nak dapet lah.
0: Salah pencet nak nomor radio.
2: Banyak lah penyaman cek ya.
0: Perampek kok nanti hati pak Ale.
2: Iya. Terlalu di hati lah.
0: Terlalu di hati. Iyo.
2: Cukup satu langko satu lah.
0: Nak ada kurangnya dok.
2: Tidak kurangnya dok gimana?
0: Maa kabanyo dari No Karno kok.
2: Alhamdulillah, lagi segi-segi saja kok ma.
0: Alhamdulillah.
2: Hari ini bagaimana kok?
0: Alhamdulillah, lagi segi-segi pun lo. Keluarga pak.
2: Segi saja.
0: Alhamdulillah. Keluarga lagi sehat sadonya tuh.
2: Alhamdulillah, lagi segi-segi saja sana di belakang tahun ini dah.
0: Mangaju ni di belakang lah, sanang lah di samping
2: muda. Di belakang, malu lah di dua kanya mapo mangarese tangan itu.
0: Iyo, emang
2: tang. Sambil kue cek lah.
0: Aduh jualan juga.
2: Sambil kue. Halo Mince.
0: Halo Uni Putri. Aduh jualan kadi kako lah lama-lama hari.
3: Banyak lah kadi kako. Saya kira itu.
0: Undeh lupa wak. Iko lah puncak-puncak orderan gini kau mak. Barat tu menjalang
3: dua dah. Sudah mempersiapkan lah ya.
0: Oh gitu. Alah aduh tu nak kapasan untuk hari raya kini.
3: Iya, tapi itu timang-timang
0: tapuangnya
3: dulu.
0: Oh, gitu.
3: Pabilanya dulu, klik-klik kotaknya dulu kan.
0: Oh, iya. Barah tuh, barah banyaknya tuh penjalang Idul Adha?
3: Barah ya.
0: Sampai
3: ya,
0: serat.
3: Berarti, Buah.
0: Oh, nih, latihan juga, kompor mah. Indah orangnya nah latihan, ada kompornya nah lita. Alhamdulillah, lancar rezekinya nih Putri, sehat selalu.
3: Sifon sebenarnya, Je.
0: Cie jenis tu nya, sifon.
3: Yang paling lari sifon.
0: Oh gitu.
3: Sifon pandan.
0: Sifon pandan. Jadi cie jenis tu saya fokusnya.
3: Tak, nah, jadi banyak jo. Tapi yang itu yang paling banyak
0: pesanan. Oh gitu mantap.
3: Kalau marmarik berdua lah.
0: Kalau tapai?
3: Nah, tapai itu tidak barang-barang
0: pun. Oh emang pandan the best ya.
3: Sifon pandan yang.
0: Sifon pandan. Beralus aku tak tu. Entah nak kayu masan. Marah lo sakota tu.
3: Kalau orang fan radio tu 65.000 ya.
0: Oh, untuk itu.
3: Apa ukurannya 25x25.
0: Kalau ditolong langsung ke dapur?
3: Kalau ditolong langsung gratis.
0: Tapi tak kabeh sampai rayo na.
3: Ayo dikabeh 3 hari lah udah pulang.
0: 3 hari ya. Adi lah Uni Putri tetap semangat Uni Putri.
3: Ayo lah pulang balik aja.
0: Jadi iyo. Ih mantap kok mah. Indah Uni Putri saya kok dong udah Rano Karno.
1: Halo,
0: udah Rano Karno.
1: Lagu jadi C ya.
0: Jadi nan matu.
1: Kawan Batenggang ada C.
0: Kawan Batenggang.
1: Dari Andi Roy.
0: Oh, nak dari Android dong.
1: Nah, Andi Roy.
0: Andi Roy, coba cicarian dulu di.
1: Andi Roy apa Andi Roy itu?
0: Kawan Batenggang.
1: Iya.
0: Nggak kawan Batanggang dah?
1: Nggak kawan Batenggang dah. Kawan Batenggang lain lu mah.
0: Lain betul ya.
1: Kawan Batanggang lain lu tuh.
0: Anggi Rains. Halo?
1: Halo DJ.
0: Udah Roni, Anggi Rains namanya.
1: Andi.
0: Anggi yang ada sikonya.
4: Anggi namanya.
0: Anggi Rains.
4: Ayunya Maya, itu Maya.
0: Iya itu namanya.
4: Kawan Batenggang kan?
0: Salah kawan Batenggang.
4: Ayunya mungkin tengah.
0: Nah, kan ada dari Silva Hayati, ada dari Anggi Rains.
4: Oh salah, mana kawan Batenggang?
0: Tapi iyo ha, salah kawan Batenggang, Anggi Rains namanya.
4: Anggi Rains ya.
0: Anggi Rain.
4: Anggi Rains ya. Anak baru nih cek.
0: Ah jadi.
4: Itulah.
0: Ah jadi. Assalamualaikum lain tak sihat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sihat selalu, pacaran sakit murah.
0: Amin.
4: Kalau tu ada asal sekecil sana mulai cek.
0: Ada Arsyad, ada Syahdan namanya.
4: Oh, rancak namanya.
0: Eh, rancak lamanya rancak. Iya, lamanya rancak lama.
4: Ayo lah salam tu yang berdua tu ni cek.
0: Jadi.
4: Itu salam tu aja piala. Itu dulu tadi yang di Pantai Pia Malawai, sana mulai cek.
0: Pak Peter.
4: Pak Peter.
0: Peter ya.
4: Emang di Sate Laweh ya gitu? Salam lah untuk kawan-kawan yang di Sate Pema Laweh di apa itu di pasar apa itu? M. Yamin dah.
0: M. Yamin ya.
4: Di Kelos Baru Lamu mah.
0: Iya.
4: Itu salam pulau untuk Putra Kelos Sembilan Joy Manyo.
0: Jadi.
4: Salam pulau untuk saya lah kau ya. Jimat yang hilang lu ah.
0: Kamu pelataan.
4: Untuk Pak Nur Tanjung.
0: Iya.
4: Oyon Tanjung. Ajo Buyon Tapai. Masa dia Tapai ni saya?
0: Ajo, aduh pertamu beliau.
4: Pertamu dia. Assalamualaikum tu Ajo Buyon Tapai di Pak Nur Hartanya tu ah.
0: Iya.
4: Terlalu populer untuk biar aja tu ya. Jom lo lebay.
0: Jom lo lebay. Jadi.
4: Bujang Pak Ibu. Pak Mali Sampono sawah layang.
0: Iya.
4: Pokoknya satu lagi dia jima hilang tu nana nasa kata nana mula mula doa.
0: Jadi.
4: Iya hilang ni cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Campur jarak buang itu sekian. Bisa kita sambung.
0: Jadi.
4: Buruan irian buruan gereja. Cukup sekian. Aloha.
0: Terima kasih.
4: Terima kasih nih cek.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aneh, menangnya di ujung itu tak siro lo dah lawak. Rasa-rasa pindah ke Ratulangi jadinya. Iya, rencana pandangan dan WA kita bacakan pulo. Ada Mama Ica. Assalamualaikum nih Mice. Waalaikumsalam. Mama Ica request lagu nama judul Habih Tiado Basiso, vokalnya dari Rayola. Terima kasih nih Mice. Salam dari Mama Ica nih Mice untuk Bang Rano. Oh iya, samo kiranya. Tak kirim balian. Selamat malam pulo untuk Pak Edi Kumis, ada Bundo Queen, mudah-mudahan Bundo sehat selalu Bundo. Terus selanjutnya lagi ada siapa lagi ini yang request dari Asben yang judulnya Tagilo Gilo Pado Kayo. Judul lagu Minang itu sebenarnya banyak jenis ragamnya. Selamat malam pulo lah untuk Hendra. Nah malam hariku mungkin masih memonitor siaran Prompe RR Padang. Ada siapa lah itu? Nah dari tadi mencoba masuk alum bisa bagabung. Ada Ibu Zur Ermiati. Selamat malam pulo Ibu Zur. Salurannya nan ala bagabung malam hariku. Terima kasih banyak. Sesudahku kita dengarkan lagu-lagu nan ala di request. Jangan lupa salam bajawe dan sana padanya. Ado tari satio harinyo dari jam 9 sampai jam 23 waktu Indonesia Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

semua orang mengetahui fakta menarik tentang sampah. Sikap acuh tak acuh menyebabkan masyarakat enggan mengetahui hal menarik tentang sampah yang harus diketahui oleh semua penduduk dunia agar dapat memperlakukan sampah dengan baik. Kemudian munculnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap sampah dan pengelolaannya. Berikut fakta menarik tentang sampah. Pertama, 80% sampah di laut adalah plastik. Jumlah sampah yang ada di laut seluruh dunia diperkirakan 9 juta ton setiap tahunnya dan 80% merupakan sampah berbahan plastik. Senyawa kimia sebagai bahan utama plastik membuatnya tahan lama dari berbagai kekuatan alam. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kantong plastik akan tetap berwujud sekurang-kurangnya 10 hingga 15 tahun. Fakta kedua, 17 miliar sampah plastik berasal dari supermarket. Pusat perbelanjaan yang ada di seluruh dunia merupakan sumber utama terbentuknya gunung sampah. Ini dikarenakan banyaknya makanan siap saji yang dibungkus dengan plastik dan styrofoam. Kemudian kantong plastik digunakan pula untuk membungkus barang yang dibeli. Semua ini menyebabkan supermarket merupakan penghasil sampah plastik terbesar dunia. Fakta ketiga, 12 juta barel minyak serta 14 juta pohon untuk membuat plastik. Banyaknya plastik yang dibutuhkan oleh penduduk dunia untuk pembungkusan makanan atau barang lainnya membuat langkanya sumber daya alam di bumi. Bayangkan saja, untuk membuat plastik di dunia, setiap tahunnya membutuhkan 12 juta barel minyak serta

Dan yang terakhir, 27 ribu batang kayu setiap hari digunakan untuk pembuatan kertas. Kertas dan tisu menjadi barang yang tidak asing bagi kita semua. Ternyata, fakta menarik tentang sampah kertas dan tisu membutuhkan sumber daya alam berupa 27 ribu batang kayu. Pemakaian yang tinggi akan produk yang terbuat dari kayu ini ternyata sulit untuk dilakukan daur ulang. Sehingga tidak heran, sampah kertas dan tisu menumpuk bersama sampah plastik. Hal ini akan membuat lingkungan menjadi rusak. Selain sedikitnya pohon di bumi, juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan berbagai dampak lainnya seperti air sungai menguap dan juga menyebabkan banjir.

0: Aduh, Dek Lala, jangan bengong. Ayo itu gado-gadonya dimakan, mumpung bumbunya masih medok loh.
1: Iya Bu, saya cuma lagi kepikiran obrolan di sosmed tadi Bu. Kok kayaknya orang-orang tuh gampang banget ya berantem kalau beda dikit soal ibadah.
0: Halah mbak, coba tuh lihat piringmu itu. Ada tahu, tempe, sayur, telur, sampai pare yang pahit aja juga ada. Rasanya beda-beda kan? Tapi pas disiram bumbu kacang yang sama, malah jadi enak banget toh.
1: Ah, Ibu bisa aja nih analoginya. Jadi maksudnya bumbu kacangnya itu bikin rukun ya?
0: Betul mbak, bumbu kacangnya itu rasa sayang kita sesama manusia. Jadi ya gak usah lah maksa tempe jadi tahu atau tahu jadi pare. Biarin aja mereka berbeda, yang penting kan sewadah, gak saling sikut. Itu

0: Berbeda keyakinan bukan berarti tak bisa sejalan. Moderasi beragama itu sederhana. Tetap teguh pada imanmu, tetapi tetap luwes dalam saudaramu.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: janji kalau bang nak kau banyak perang nilai.
1: Mbak nak suka. Suka usah jadi nilai. Dia ngelihat.
2: Tuh 4 RRQ Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Pangit pisang, makanan tradisional yang berasal dari Solo Selatan. Makanan ini dulunya hanya disajikan untuk acara adat seperti upacara pernikahan, kenduri, dan pengangkatan penghulu. Menurut sejumlah tetua adat Solo Selatan, kuliner ini merupakan sebuah simbol penghormatan. Oleh karena itu, pangit pisang pada zaman dulu hanya muncul ketika sedang ada upacara atau tradisi yang dianggap sakral. Dari segi tampilan, pangit pisang berwarna kuning. Corak tersebut dihasilkan dari bumbu kunyit, salah satu bumbu utama yang wajib ada. Sementara itu, pisang yang digunakan adalah pisang kepok, dipadukan dengan pati santan kelapa, garam, vanili bubuk, serta daun pandan. Cara pengolahan pangit pisang cukup sederhana. Pertama, pisang kepok dikupas kulitnya dan dibelah dua. Selanjutnya, campurkan pati santan kelapa, perasan kunyit, garam, vanili bubuk, dan potongan daun pandan. Semua bahan lantas dicampur dan dikukus selama 20-30 menit hingga pisang benar-benar empuk. Setelah didapatkan tekstur yang pas, sajian ini siap dihidangkan. Pangit pisang biasanya disajikan bersama ketan putih. Rasanya

0: Adek, ayo makan nak. Kakak, lihat nih, mama buatkan makanan kesukaan kakak. Abang, nanti kalau sudah pulang sekolah, jangan main kemana-mana ya nak.
1: Semua perhatian itu untuk kita.
2: Mampu nggak ya kita memberikan perhatian yang sama ketika beliau tua nanti?
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Salah satu olahraga tradisional yang unik asli Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat adalah pacu itik yang sudah dijadikan tradisi sejak tahun 1028. Pacu itik diklaim sebagai satu-satunya di dunia. Olahraga ini bermula dari masyarakat di Kanagarian Aur Kuning, Sicincin, dan Padang Panjang yang memelihara itik sambil bertani. Itik-itik yang ikut perlombaan merupakan itik yang sudah terlatih dan mampu terbang hingga sejauh 2 km. Terdapat 3 tingkatan jarak yang dilombakan, yaitu jarak 800 meter, 1600 meter, dan 2000 meter. Pemenang ditentukan berdasarkan itik yang terbang lurus dan tercepat mencapai garis finish. Itik yang dilombakan berusia antara 4 hingga 6 bulan. Itik ini memiliki kesamaan warna pada paruh dan kaki. Harga seekor itik pacuan antara 100 ribu hingga 1 juta rupiah.

0: Aduh, Dek Lala, jangan bengong. Ayo itu gado-gadonya dimakan, mumpung bumbunya masih medok loh.
1: Iya Bu, saya cuma lagi kepikiran obrolan di sosmed tadi Bu. Kok kayaknya orang-orang tuh gampang banget ya berantem kalau beda dikit soal ibadah.
0: Halah mbak, coba tuh lihat piringmu itu. Ada tahu, tempe, sayur, telur, sampai pare yang pahit aja juga ada. Rasanya beda-beda kan? Tapi pas disiram bumbu kacang yang sama, malah jadi enak banget toh.
1: Ah, Ibu bisa aja nih analoginya. Jadi maksudnya bumbu kacangnya itu bikin rukun ya?
0: Betul mbak, bumbu kacangnya itu rasa sayang kita sesama manusia. Jadi ya gak usah lah maksa tempe jadi tahu atau tahu jadi pare. Biarin aja mereka berbeda, yang penting kan sewadah, gak saling sikut.

0: Berbeda keyakinan bukan berarti tak bisa sejalan. Moderasi beragama itu sederhana. Tetap teguh pada imanmu, tetapi tetap luwes dalam saudaramu.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya.

0: kau tak kurang dari 3,000 dah ni ya.
1: Kurang
0: tak makan. Ah, kau tinggal buka kalau ya. Eh, lakilah 3,000. Tak bantah lah ya, api. Made in Indonesia kita tambahkan. Ikut 3,000.
2: Sal-sal bagi minum dong. Ini sebelaknya pedes banget deh.
3: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
2: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
4: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
5: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
4: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
5: Nih.
4: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
5: Lumayan, tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
4: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
5: Dimana tuh?
4: Ada!
6: Kakak ada Cikbul!
5: Apalagi tuh Cikbul?
6: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegau sih!
5: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
4: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
5: Oh ya?
4: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
5: Ngeri juga ya?
6: Kakak, aku mau bawa.
5: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
4: Gimana kalau kita main domikado?
5: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari

dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika Engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunan-Mu.

Sana Pandaga, tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, edisi Minggu 24 Mei 2026. Dan kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan yang bertugas, saya Mica Riani mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

RRI Padang, telepon 0751-812-414, WhatsApp 0811-66-09240, Twitter, Facebook, Instagram, dan channel YouTube RRI Pro 4 Padang. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Selamat pagi Dun Sana Padanga. Inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan program 4 yang akan mengudara sepanjang hari ini mulai pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat di frekuensi 92,4 MHz untuk edisi hari Senin 25 Mei 2026. Selamat pagi Dun Sana Padanga. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di program 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

92,4 MHz Perompat RRI Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sarang pada kedemanda saja berada. Bersama Malia, ya. Bersama Riri Antika tentunya di Ranah Minang. Pagi Jo Siang di Suara Padang untuk edisi hari Senin 25 Mei 2026. Kita akan mengawali di Suara Padang beko sampai ke jam 2 balik siang waktu Indonesia Barat. Jo berbagi informasi serta berbagai lagu-lagu hibur Minang akan mengawali di Suara Padang untuk hari ini ke Suara Padang. Tentunya kita informasikan pula waktu sholat subuh kita tadi ala masuk pada jam sampai lewat 50 mini waktu Indonesia Barat. Selamat menjalankan ibadah sholat subuhnya di Suara Padang. Semoga amal ibadah sholat subuh yang kita lakukan hari ini kau bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, dun sarang panangan seperti biasa untuk memulai pajumon kita di pagi hari ini ko. Kita akan mendengarkan dulu pembacaan surah Al-Qalam ayat 1-27 dan dibacakan oleh Kori Dazril Dazrizal Jo terjemahan Lucy. Sesudah itu kita pula mendengarkan ceramah subuh dari Ustazah Nur Helmi SAG dan berjudulkan ketika memberi justru menerima lebih banyak. Dan setelah itu pula kita akan mendengarkan beberapa lagu-lagu religi informasi beko sampai ke jam 6 waktu Indonesia Barat.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila. Dan sesungguhnya, engkau pasti mendapat pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya, engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Maka kelak, engkau akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat di jalannya. Dan Dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk. Maka, janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah, yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa, yang bertabiat kasar, selain itu juga terkenal kejahatannya, karena dia kaya dan banyak anak. Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata, "Ini adalah dongeng-dongeng orang dahulu. Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya. Sungguh, kami telah menguji mereka, orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah, pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Tetapi mereka tidak mengecual, tetapi mereka tidak mengecualikan dengan mengucapkan insya Allah. Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu pada pagi hari mereka saling memanggil, "Pergilah pagi-pagi ke kebunmu, jika kamu hendak memetik hasil." Maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik, "Pada hari ini, jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu." Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya. Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, "Sungguh, kita ini benar-benar orang yang sesat. Bahkan, kita tidak memperoleh apapun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, dan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia ini tidak sendirian. kita hidup berdampingan, berinteraksi, dan saling membutuhkan. Dalam Islam, memberi kepada sesama bukan hanya bentuk kepedulian, tapi juga kunci keberkahan hidup. Mungkin terdengar aneh bagi sebagian orang, ketika memberi justru menerima lebih banyak. Namun inilah rahasia yang Allah janjikan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Dan ini pulalah yang menjadi judul ceramah kita pada hari ini. Ketika memberi, justru menerima lebih banyak. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Dapat kita lihat dalam Al-Quran yang berarti, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Artinya, satu pemberian kecil di jalan Allah bisa tumbuh menjadi 700 kali lipat atau bahkan lebih. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Apa maknanya? Harta kita secara angka mungkin berkurang, tapi keberkahannya bertambah. Allah akan mengganti dengan rezeki yang tidak disangka-sangka, seperti ketenangan hati, kesehatan, kelapangan rezeki, hingga pertolongan saat kita butuh. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, sering kita melihat orang yang ringan tangan dalam memberi, justru hidupnya berkecukupan, disukai banyak orang, dan selalu tampak tenang. Sebaliknya, orang yang pelit sering merasa kurang, khawatir harta habis, dan hidup dalam ketakutan kehilangan. Ada kisah seorang pedagang Muslim yang setiap hari menyisihkan keuntungan dagangannya untuk orang miskin. Ketika usahanya hampir bangkrut karena krisis, justru pelanggan-pelanggan lama datang membantu. Bahkan bisnisnya kembali bangkit lebih besar. Inilah bentuk balasan Allah melalui tangan manusia. Para pendengar RRI yang dicintai Allah, mengapa memberi justru menerima lebih banyak? Yang pertama, Allah ganti dengan berlipat ganda. Kadang bukan dalam bentuk uang, tapi dalam ketenangan hati, kelancaran urusan, atau doa dari orang lain. Yang kedua, menjadi jalan rezeki orang lain. Dan siapa yang membagi rezeki, Allah tak akan membiarkannya kekurangan.

0: terbuka untuk memberi, maka hati kita terbuka untuk menerima. Dan ketika kita memberi karena Allah, maka kita sedang membuka pintu-pintu rezeki yang tak terduga. Dalam syariat Islam, memberi dan berbagi kepada orang lain, terutama yang membutuhkan, sangat dianjurkan dan memiliki banyak keutamaan. Jika seseorang tidak mau memberi atau pelit, ada beberapa akibat yang mungkin terjadi, baik secara spiritual ataupun sosial. Yang pertama, kurangnya berkah dalam harta. Dalam Islam, harta yang dibagi kepada yang membutuhkan akan mendatangkan berkah. Sebaliknya, jika harta hanya disimpan dan tidak dibagi, bisa jadi berkahnya kurang. Kemudian, yang kedua adalah menjadi sifat-sifat yang tercela. Sifat pelit atau kikir dalam Islam termasuk sifat tercela. Orang yang pelit bisa jadi dijauhi oleh masyarakat karena kurangnya kepedulian terhadap sesama. Kemudian akibat yang ketiga adalah ancaman di akhirat. Dalam Al-Quran dan hadis disebutkan bahwa orang yang pelit dan tidak mau berbagi hartanya akan mendapatkan balasan di akhirat. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Humazah, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan keadaan orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, mengira bahwa hartanya dapat membuatnya kekal. Kemudian ancaman yang keempat adalah dapat menghambat rezeki. Ada keyakinan bahwa dengan memberi, seseorang bisa mendapatkan rezeki yang lebih luas. Sebaliknya, tidak mau memberi bisa menghambat rezeki tersebut. Ancaman yang kelima adalah kurangnya hubungan sosial. Seseorang yang tidak mau memberi cenderung memiliki hubungan sosial yang kurang harmonis. Orang-orang mungkin enggan untuk berinteraksi atau berteman dengan orang yang pelit. Dalam Islam, sangat ditekankan untuk memiliki sifat dermawan dan selalu bersedia membantu orang lain. Dengan memberi, seseorang tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga membersihkan hatinya dan mendapatkan keridaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar RRI yang setia, mari mulai hari ini. Kita biasakan tangan kita lebih sering berada di atas. Tak perlu menunggu kaya raya untuk memberi. Mulailah dari yang kecil, dari yang kita mampu. Karena dalam setiap rezeki yang Allah titipkan pada kita, ada hak orang lain di dalamnya. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Saba ayat 39, yang artinya, dan apa saja harta yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama RRI, suara yang terpercaya dan menyatukan bangsa. Semoga kita semua termasuk golongan yang tangannya ringan memberi, hatinya lapang dalam berbagi, dan langkahnya menuju surga Allah. Sekian saja uraian tentang memberi justru menerima lebih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Setiap manusia tidak terlepas dari dosa. Dalam bentangan perjalanan hidupnya, manusia pasti pernah bermaksiat dan melakukan dosa kepada Allah, baik kecil maupun besar. Karena itu, jika seseorang sudah menyadari dosa-dosanya dan ia merasa sudah begitu banyak berbuat maksiat dan dosa kepada Allah, maka ia harus segera bertaubat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Wahai orang yang berbuat dosa, janganlah engkau merasa aman dari dosa-dosamu. Ketahuilah bahwa akibat dari dosa yang engkau lakukan adalah jauh lebih besar daripada dosa dan maksiat itu sendiri. Ketahuilah bahwa hilangnya rasa malu kepada malaikat yang menjaga di kiri kananmu saat engkau melakukan dosa dan maksiat adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Sesungguhnya, ketika engkau tertawa saat melakukan maksiat, sedangkan engkau tidak tahu apa yang akan Allah lakukan atasmu, adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dari maksiat itu. Kegembiraan saat engkau melakukan maksiat yang menurutmu menguntungkanmu adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Dan kesedihanmu saat engkau tidak bisa melakukan dosa dan maksiat yang biasanya engkau lakukan adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Ketahuilah bahwa perasaan takut, aib, dan maksiatmu akan diketahui orang lain, sedangkan engkau tidak pernah takut dengan pandangan dan pengawasan Allah adalah jauh lebih besar dosanya daripada aib dan maksiat itu. Tahukah engkau apa dosa Nabi Ayub sehingga Allah mengujinya dengan sakit kulit yang sangat menjijikan selama bertahun-tahun, ditinggalkan keluarganya dan habis harta bendanya? Ujian Allah itu hanya disebabkan karena seorang miskin yang dizolimi datang meminta bantuan kepadanya, tetapi Nabi Ayub tidak membantunya.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya.

Dalam kehidupan, masalah dan kesulitan adalah dua hal yang pasti terjadi. Tidak ada satu orang pun yang bebas dari segala masalah maupun kesulitan. Tidak peduli kaya atau miskin. Setiap kita menghadapi kesulitannya masing-masing. Ibnu Abdil Barr dalam kitabnya Bahjatul Majalis wa Ansul Majalis menyebutkan tiga kesulitan dalam hidup yang tidak bisa disembuhkan, yaitu kemiskinan beserta kemalasan, permusuhan yang dirasuki kedengkian, dan sakit yang disebabkan faktor usia. Jadilah muslim yang bijak dengan berusaha, berdoa, dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun kita.

0: Kabar Sekilas jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sarang pandangan nilai kemandirian, kolaborasi, juga semangat inovasi dinilai menjadi modal sosial penting dalam menghadapi tantangan ekonomi modern juga persaingan global. Diletak sebagai juga pengaruh terhadap perkembangan perilaku ekonomi masyarakat juga pelaku usaha. Pengamat ekonomi UNP Dr. Mia Ayu Gustidi pada mengatakan, kemandirian dan tumbuh di masyarakat dapat mendorong lahirnya inovasi jo penguatan usaha. Selain itu, kondisi tasabuh jo mampu menciptakan wirausaha baru dan lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Menurutnya, inovasi berbasis digital menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat daya saing ekonomi daerah maupun nasional. Jo dukungan inovasi jo kreativitas, pelaku usaha dapat mengembangkan produk lokal agar memiliki nilai tambah dan lebih tinggi. Informasi selanjutnya dan sarang pandangnya, kekerasan yang dialami anak usia dini dinilai dapat meninggalkan dampak psikologis jangka panjang hingga masa remaja jo dewasanya. Anak yang mengalami kekerasan jua cobana kesulitan mengungkapkan apa yang dialaminya kepada orang lain. Guru besar bidang konseling keluarga jo masyarakat Universitas Negeri Padang, Prof. Yarmi Syukur di Padang mengatakan, anak usia dini merupakan kelompok nan sangat rentan karena alum memiliki kemampuan untuk melindungi diri maupun menyampaikan pengalaman nan dialaminya. Menurutnya, pengalaman kekerasan pada usia dini termasuk dalam kelompok peristiwa traumatik dan dapat meninggalkan kesan psikologis nan mendalam. Trauma tasabui dapat mempengaruhi cara anak berinteraksi jo lingkungan sosial ketika tumbuh dewasa.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo dan salam padang, selamat pagi Bali untuk dan salam padang di mana saja berada. Dan tentunya pagi hari kini ko sedang gedebak-gedebuk ya di Surabaya padangnya. Sedang persiapan untuk pai ka rajo, ka sekolah atau ke kampus di Surabaya padangnya. Walaupun banyak rintangan di pagi hari ko mempersiapkan sadolahnyo, apakah dia yang dipakai, kemudian menikmati perjalanan dari rumah kata Beka Rajo ketocakan selama pagi dan sarang pandangnya. Di program sebagai pagi hariko kita akan berbagi informasi untuk adun sarang pandangnya Beko sampai ke jam 7 waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum kita akan berbagi informasi, kita kaca lagu Minang dulu dari Febian Lupo Mau Ku Bayang.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: Punya usaha? Manggalih di pasar, di rumah, atau online? Danga kodun sana! Tahun 2026, Badan Pusat Statistik madokan Sensus Ekonomi 2026. Mulai bulan Mei sampai Agustus, sadonyo usaha di Indonesia akan didata. Iko indah hanya catatan biaso. Data dari Dunsana bisa menentukan kebijakan, membuka peluang, sampai memajukan usaha kita kamungko. Jan acuah, jan sampai lalai. Isi data nan batua, karano dari situlah masa depan ekonomi kita dibangun. Tanang, data Dunsana aman dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, dari kita untuk masa depan nan labih rancah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
3: Enggak. Astagfirullahaladzim. Gempa.
4: Kenapa kok tiba-tiba lari seperti orang ketakutan begitu?
3: Ada gempa. Ayo kita keluar cari tempat berlindung yang aman. Ayo.
4: Serius? Loh, kok aku gak ngerasa ada gempa ya? Perasaan kamu aja kali. Itu kan HPku yang bergetar. Parno sekali kamu nih sama gempa.
3: Ya iyalah aku parno. Aku tuh kan masih trauma sama bencana gempa yang besar 30 September 2009 lalu itu loh.
4: Pasti dong, kita harus selalu waspada. Tetapi jangan sampai panik begini. Nih aku kasih saran ya. Apa yang harus kita lakukan jika terjadi gempa lagi? Ini yang pertama. Ketika kita berada di dalam ruangan, jangan panik, tetap tenang dan segera mencari tempat perlindungan seperti di bawah meja atau tempat tidur. Lalu yang kedua, jika kita berada di lapangan terbuka, segera cari tempat yang paling aman seperti tanah lapang. Nah, bagi warga yang tinggal di daerah pantai, perlu waspada adanya potensi tsunami dan segera pergi berlindung ke tempat yang lebih tinggi. Dan sekali lagi nih, selalu waspada dan jangan panik.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Prambat RRI Padang Sumatera Budaya Sumatera Barat dun sarapanangan belakangan Niko Harago Ame acobana membuat kita bingung ya karena naik turun dalam waktu capek. Harganya kadang melonjak tinggi lalu tiba-tiba turun cukup drastis ya di sarapanangan. Jadi kondisi ko acobana membuat kita ragu untuk investasi Ame. Padahal fluktuasi harga sobanako sangat wajar dalam dunia investasi termasuk Ameh dan sarang padangnya. Justru Ameko dikenal sebagai aset yang mampu bertahan yo di tengah kondisi ekonomi dan indak menentu. Saat nilai tukar rupiah ko melemah, inflasi naik, jo kondisi global indak stabil yo, Ameko bisa jadi pilihan nan aman. Iko alah alasan Ame acobana disabui sebagai instrumen pelindung nilai dan relatif kue. Jadi ada beberapa dusara padanga alasan bahwa Ameko tetap aman membuat investasi meski harga naik turun dusara padanga. Yang pertama, nilai Ame cenderung stabil dalam jangka panjang. Meski harga Ame naik turun satu hari, tapi nilainya itu dalam jangka panjang tetap kuat di sarang padangnya. Banyak nan hanya fokus mencari penurunan harga dalam waktu singkat tanpa memperhatikan grafik tahunan Amehnya. Kalau dibandingkan beberapa tahun lalu di sarang padangnya, harga Ameko taruh mengalami kenaikan. Nah, itu alasan Ameko cocobana dijadikan investasi jangka panjang. Ameko punya nilai universal dan diakui di seluruh dunia sehingga permintaannya selalu ada. Dan saat kondisi ekonomi indah menantu di

Terpadanya, orang biasanya beralih menyimpan aset dalam bantu ame. Dan iko namun bu, harga ame perlahan stabil walaupun sebab mengalami penurunan. Begitu terpadanya. Yo, jadi selama tujuan investasi kita untuk masa depan ame, ame itu termasuk pilihan yang cukup aman itu terpadanya. Dan seperti alasan berkunjung itu terpadanya, Beko kita akan berbagi informasinya setelah nan barikiko.

0: ada. Ku ada chat dari kurir, katanya paket Iroh ditanya. Iroh harus bagian lewat link ku dah. Aku ndak hilang paket Iroh balik ku dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iroh ndak nio doh. Hilang tas branded Iroh buka Iroh klik salah.
1: Iroh. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anyo buwe awak panik. Stop dulu. Ajan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroh dengan kecil udah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang piti Roy dari kening dah.
1: Makanya jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroh ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Sesuai dengan prinsip gizi seimbang, pola makan berdasarkan pedoman gizi seimbang atau PGS tidak dapat berlaku sama untuk setiap orang. Tiap golongan usia, status kesehatan dan aktivitas fisik memerlukan PGS yang berbeda sesuai kondisi masing-masing. Asupan gizi seimbang adalah salah satu faktor penting yang berperan dalam menunjang kesehatan seseorang.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Keempat, RRI Padang.

92,4 MHz Perombat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Indah Zahari Burung Nuri Dun Sana Pandaga dan Alamantan Kito Kajam 6 Lewai 42 Minit Wakato Indonesia Barat. Kita masih berbagi informasi seputaran apa sih alasan Ameko tetap aman untuk diinvestasikan walaupun haragonyo kadang naik turun gitu di sarapananya. Yang pertama, yang kedua itu alasannya Ame bisa menjadi pelindung saat inflasi naik di sarapananya. Jadi salah satu alasan Ame tetap diminati adalah bisa menjaga nilai kekayaan saat inflasi meningkat gitu di sarapananya. Jadi saat harago kebutuhan sehari-hari tarium naik, nilai uang pun ikut melemah dari waktu ke waktu di sarapananya. Kalau uang hanya disimpan yo tanpa investasi, daya balinya semakin berkurang setiap tahun. Babedo, jo ame dan nilainya cenderung naik mengikuti kondisi ekonomi jo inflasi. Karena itu banyak banget orang memilih membeli ame untuk menjaga nilai tabungan dalam jangka panjang gitu sarapanannya. Bahkan saat kondisi ekonomi sulit, ame kok lebih aman dibanding menyimpan uang tunai. Karena ame memiliki nilai fisik nan jaleh jo indak mudah tergerus inflasi. Jadi meskipun harga ame kok turun di sarapananga, aset iko tetap membantu menjaga kestabilan nilai kekayaan kita. Yang ketiga alasannya dun sarapananga mudah dicairkan saat kita butuh dana mendesak gitu dun sarapananya. Jadi kini ko ala banyak toko ame, pegadaian maupun layanan digital yang menerima jual balik ame. Jika dun sarapananga indah bakal kesulitan yo kalau ingin mencairkannya. Jadi likuiditas seperti iko penting dalam investasi karena membuat aset iko lebih fleksibel gitu dun sarapananya. Nah harga ame juo transparan sehingga orang bisa memantau nilainya jo mudah dibanding beberapa jenis investasi lainnya dan butuh proses pencarianya yang lama gitu dun sarapananya. Jadi banyak yang merasa tenang menyimpan ame karena alasannya tahu aset itu tetap mudah digunakan saat keadaan darurat seperti itu di sarapanannya. Baiklah, kita akan masih mendengarkan beberapa lagu-lagu hiburan Minang Jam Formasi sampai beko ke jam 7 waktu Indonesia Barat. Karena beko di jam 7 di sarapanannya, kita akan mendengarkan kabar Salingka Negari untuk hari kini kok. Jadi sebelum itu kita kece lagu Joy Informasi Barikiko.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Badrul Mustafa, pakar gempa Sumatera Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiapkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
2: Saat bahagia dinanti telah tiba, seluruh penjuru dunia bersorak suara.
3: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
4: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
5: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
6: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Selamat pagi dan salam padanya. Tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita sampaikan kabar Salingga Negari Perang PRRI Padang. Untuk hari kini kau, Sinayan 25 Mei 2026, Basamo Riri Antika.

0: Dun Sana Pandanga, tingkatkan keberhasilan jo kenyamanan pengunjung di destinasi wisata daerah. Dinas Pariwisata Pasaman Barat turun langsung ke lapangan dalam aksi Barasiah-Barasiah Saro. Kegiatan itu kadijadwalkan rutin sekali sabulan. Kepala Dinas Pariwisata Pasaman Barat Afrizal di Kabupaten Pasaman Barat mengatakan, aksi Barasiah-Barasiah Wisata Tasabuy sebelumnya baru dilaksanakan di kawasan Pantai Sasa pasca libur Lebaran Patangko. Pantai Sasa diprioritaskan dek menjadi lokasi favorit dan ramai didatangi pengunjung. Afrizal menyampaikan, kegiatan itu kan menjadi rutinitas bulanan untuk menjaga kebersihan kawasan wisata di daerah Satampe. Selain membersihkan saro, pihaknya mengelokkan lo sarana jo fasilitas wisata nan rusak ringan.
1: Pembelajaran jarak jauh ini lebih kepada memastikan bahwa semua warga negara itu harus terjangkau dengan layanan pendidikan yang ada. Saya kira ini tawaran.
0: Afrizal menyampaikan di bulan Niko, kegiatan gotong royong dijadwalkan di objek wisata Air Angek Sinurui, Jorong Kemakmuran, Kecamatan Talamau, Bisuk. Dan lokasi itu dipilih karena menjadi salah satu destinasi wisata dan ramai dikunjungi masyarakat wakatu musim liburan. Sana Padaga, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat mengimbau generasi muda namputui sekolah supaya balik melanjutkan pendidikan formal. Jo mendaftarkan diri di tahun ajaran 2026-2027 di SMA Negeri 8 Padang sebagai sekolah percontohan program pembelajaran jarak jauh. Pemerintah terima perluas akses pendidikan lewat program pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi siswa di wilayah Nan Suli dijangkau layanan sekolah reguler. Program tasabu dinilai menjadi solusi untuk memastikan seluruh anak tetap memperoleh hak pendidikan tanpa terkendala jarak jo akses transportasi. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Habibul Faudi mengatakan, semangat utama pelaksanaan PJJ Ko yaitu menjangkau seluruh warga negara jo layanan pendidikan. Pemerintah tetap membenahi layanan reguler bagi daerah yang mudah diakses, sementara PJJ menjadi alternatif untuk wilayah terpencil jo sulit transportasi.
1: Pembelajaran jarak jauh ini lebih kepada memastikan bahwa semua warga negara itu harus terjangkau dengan layanan pendidikan yang ada. Saya kira ini tawaran baru sebagai evaluasi dari keterbatasan program yang selama ini sudah ada. Jadi kita sambut dengan positif, mudah-mudahan ini ada memberi solusi bagi persoalan pendidikan yang selama ini mungkin masih menjadi hambat.
0: Habibul Faudi menilai program itu merupakan bantuan evaluasi terhadap keterbatasan layanan pendidikan dan selama itu